Masih bareng Ijam Ngompro 2 di Sepada Sikat ya, di interval pertama tentunya yaitu informasi singkat dan juga tepat. Nah, tanggal 11 Agustus ternyata punya beberapa catatan menarik dari berbagai belahan dunia. Bukan cuma soal peristiwa besar, ada juga momen yang kemudian ikut membentuk budaya sampai dengan sekarang nih. Salah satunya terjadi di Indonesia pada 11 Agustus 1772. Gunung Papandayan di Jawa Barat mengalami letusan besar yang menyebabkan perubahan pada bentang alam di kawasan gunung tersebut. Dan peristiwa ini tercatat sebagai salah satu letusan besar Papandayan dalam sejarah. Nah, bergeser ke dunia pendidikan, 11 Agustus 1955 jadi salah satu tanggal penting ya dalam sejarah Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta, yang pada awalnya berkembang dari lembaga pendidikan untuk mencetak tenaga pendidik nih. Terus juga di ini teman Pro 2 ada juga Hari Gunung di Jepang atau Yamanohi yang diperingati setiap 11 Agustus. Hari nasional ini menjadi momentum juga untuk menghargai keberadaan pegunungan dan juga pentingnya menjaga alam. Terus, nah ini nih teman Pro 2 dari dunia internasional, ada satu tanggal yang menarik buat kamu yang suka musik dan juga budaya hip hop nih. 11 Agustus sering diperingati sebagai hari hip hop karena dikaitkan dengan pesta ulang tahun DJ Kool Herc di Bronx, New York pada 11 Agustus 1973, dan momen tersebut sering disebut sebagai salah satu tonggak awal lahirnya budaya hip hop yang kemudian berkembang lewat musik DJ, breakdance, rap dan juga seni graffiti nih Tumpro 2. Nah, di Indonesia pun hip hop ya. Kalau kali ini sih Tumpro 2. Beberapa tahun terakhir ini kan hip hop juga lagi naik lagi, tapi kalau di Indonesia ada dude-nya. Nah, ini Tumpro 2. Karena dengan jadi ini ya, anak-anak sekarang tuh pada kreatif gitu Pro 2, memperkenalkan hip hop, apalagi di Indonesia tuh terkenal banget sama popnya. Nah, masuklah hip hop ini dengan dikemas dengan dangdutnya juga, jadi anak muda kenal sama dangdutnya, terus familiar juga sama hip hopnya. Jadi luar biasa ya anak-anak sekarang tuh kreatifnya untuk memadukan musik dan segala macamnya, terus mengemasnya juga, brandingnya juga luar biasa. Kudos buat anak-anak muda Indonesia sekarang.

0: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
1: Yuk, udah ada panggilan tuh.
2: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
1: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku, udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
2: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
1: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
2: Jangan lari, tungguin.
1: Aduh, sakit.
2: Kenapa kamu kepleset?
1: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
2: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
1: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
2: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
1: Iya deh, gak lagi. Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2 FM.

Musik Indonesia nih kembali dibawa ke panggung internasional. Kali ini giliran Nona yang tampil di Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026 Amerika Serikat 2022. Menariknya bukan cuma lagu mereka yang dibawa ke sana, tapi juga ada unsur budaya Indonesia yang ikut muncul nih di atas panggung. Nona tampil di Brookside at the Rose Bowl Pasadena pada Sabtu kemarin ya 2022, dan festival ini digelar oleh label music XDA Rising dan juga menjadi salah satu panggung yang mempertemukan musisi Asia dengan penonton internasional. Nah, grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Sas ini sebelumnya juga udah tampil di HITC Los Angeles pada 2025 lalu ya, dan tahun ini mereka kembali dengan membawakan sejumlah lagu lama, lagu baru dan juga materi yang akan masuk ke album perdana mereka yaitu Island Girl. Nah, yang menarik nih, Nona membawakan penampilan dengan aransemen modern lagu Jawa Lelo Ledung ya. Wow, luar biasa. Seru nih kayaknya Tung Pro 2. Emang seru sih, aku kemarin sempat juga lihat cuplikannya Tung Pro 2 di sosial media nih, udah banyak banget berseliweran. Ada yang pakai ini kipas-kipas pakai ini loh Tung Pro 2, kipas tangan itu. Nah, dan teman Pro 2 mereka juga menyelipkan ya berbagai bahasa Jawa dan juga penampilan, termasuk momen jenengi sopo yang ikut menarik perhatian penonton nih. Nah, untuk para ini ya pertama kalinya Nona ini juga membawakan lagu Hong secara langsung. Lagu ini punya sentuhan lokal memang lewat elemen Om Telolet Om gitu, yang trennya lumayan viral. Enggak lumayan sih, sampai internasional juga ya. Itu tuh tren yang luar biasa Tung Pro 2 yang dipadukan dengan karakter musik Nona sendiri. Selama sekitar 25 menit Nona membawakan beberapa lagu seperti Supertatious, terus Shoot, juga ada Work, dan ditambah dua lagu baru yang rencananya masuk album Island Girl juga. Selain Nona, Rich Brian juga tampil di festival tersebut ya. Sementara itu, HITC Los Angeles 2026 turut menghadirkan sejumlah nama seperti KSI, YG, XG, Tung Pro 2, atau Kiki, Umi, terus Lingshot dan juga Warren Ho. Nah, Tung Pro 2 menarik ya, ketika musik Indonesia tampil di panggung internasional yang dibawa bukan cuman musiknya aja, tapi juga bisa sekaligus nih mengenalkan bahasa, lalu budaya kita juga. Nah, Nona ini menunjukkan kalau unsur lokal tetap bisa masuk kok ke musik yang didengar audiens global.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Namun Pro 2, ini kan bulan Agustus ya, di mana tentunya khas banget dengan suasana Agustusan dan juga lomba-lomba nih. Kalau sekarang banyak di sosial media tuh banyak lomba-lomba baru Namun Pro 2 yang diciptakan panitia-panitia Gen Z. Dan tapi Namun Pro 2 ya, ada yang OG banget nih, OG original pokoknya ya, yaitu Panjat Pinang. Ternyata punya sejarah yang cukup panjang. Sejumlah sumber menyebut permainan ini udah dikenal nih sejak masa kolonial Belanda, dan juga waktu itu dikenal dengan istilah de klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan ini dilakukan dengan menggunakan tiang ya, yang dibuat licin. Lalu kalau dulu sih pakai oli, tapi sekarang kayaknya lebih food friendly ya, pakai apa ya, pakai kecap atau apa gitu. Nah, dia diletakkan di bagian atas, kemudian peserta berusaha memanjat dan juga ngambil nih. Dalam berbagai catatan, Panjat Pinang nih pernah dimainkan dalam acara-acara masyarakat pada masa kolonial, termasuk pesta dan juga perayaan tertentu. Masyarakat pribumi menjadi peserta yang memanjat, sementara kalangan Belanda dan juga elit kolonial bisa menjadi penontonnya. Tapi catatan soal asal-usul dan juga tujuan awal Panjat Pinang ini memang tidak sepenuhnya lengkap ya. Jadi beberapa cerita mengenai sejarah masih perlu dilihat sebagai catatan dan juga interpretasi sejarah yang berkembang. Nah, setelah Indonesia merdeka, masyarakat kemudian memberikan makna baru pada permainan ini. Panjat Pinang berkembang menjadi bagian dari perayaan Hari Kemerdekaan. Dan kalau diperhatikan, lomba ini memang gak bisa dimenangkan sendirian. Peserta harus menentukan strategi, lalu saling membantu ya, bahu-membahu like literally ya, naik ke bahu partner kita Tulung Pro 2, terus menjaga keseimbangan sampai akhirnya ada yang berhasil mencapai puncak juga. Jadi Tulung Pro 2, Panjat Pinang nih hari ini bukan cuman soal siapa yang paling kuat dan atau paling cepat ya sampai atas. Ada kerjasama gotong royong yang justru jadi bagian menarik nih dari lomba ini. Makanya setiap

Agustus, Panjat Pinang ini masih jadi salah satu lomba yang ditunggu warga, dan pun posisinya juga macam-macam tentang Pro 2. Enggak yang harus tegak berdiri gitu ya. Ada sekarang tuh ada yang miring dan segala macamnya. Makin kreatif pokoknya panitia-panitia sekarang ya. Dan juga bermunculan lomba-lomba baru yang kreatifnya luar biasa dan pastinya seru-seru banget. Apalagi Gen Alpha nih yang ikut lomba Prodo makin kocak pokoknya. Enggak ini ya, enggak sabar nunggu 17-annya Prodo 2.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh, tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga.
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lepas dari pukul 7 lebih 53 menit nih nomor 2, sebentar lagi pukul 8, itu artinya kita bakal move nih ke pada Besti, bakal semangat tiap pagi ya. Dan tentunya ada satu topik nih yang relate banget sama kita semua nomor 2, apalagi di indeks ekonomi dan juga di masa kini ya. Semuanya tuh harus serba bisa gitu nomor 2, enggak cuma cowok, cewek, semuanya sama. Terus mau tua, mau muda, mau anak-anak, semuanya juga harus punya skill nih. Nah, kita ngomongin skill, basic skill apa sih yang harus dipunya buat cewek, cowok, mau gede, mau dewasa, mau anak-anak nih nomor 2. Apakah skill memasak kah, atau skill berberes, atau malah ngatur duit, atau skill-skill lainnya nih nomor 2? Boleh ya cerita-cerita ke Ija nanti. Sekalian mau request juga boleh banget di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950, atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Nah, ini aku udah post IG story juga ya, silahkan mau Pro 2 di @pro2jember. Iya bener ya, @pro2jember kok bener. Cek aja IG story-nya, di situ ada question box nomor Pro 2. Basic skill apa sih yang harus dipunyai cowok atau cewek zaman sekarang nih? Silahkan komen-komen sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat nomor Pro 2. Pastinya bakal ada insight, kira-kira skill apa sih kalau kamu masih bingung, enaknya ngapain ya? Apalagi buat para perantau dan juga buat maba-maba yang baru ngekos ya nomor Pro 2. Ini penting banget nih, skill apa sih yang dibutuh gitu, biar kita gak kalang kabut juga pas ini nomor 2, pas menghadapi problem dalam kehidupan ini pokoknya, karena dewasa tuh luar biasa ya bebannya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Kertayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Kertayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Saatnya Suara Besti bakal semangat tiap pagi. Wah, seperti yang aku sepil tadi ya teman Pro 2, kita ngomongin basic skill nih. Bukan cuman buat perempuan aja, tapi juga ada buat cowok. Pokoknya semuanya, semua umur nih teman Pro 2. Karena makin bertambah usia nih, ternyata kita gak cukup cuman punya kemampuan akademis atau jago di bidang tertentu aja. Ada kemampuan dasar yang bakal kepake nih hampir setiap hari. Mulai dari ngatur duitnya, menyiapkan makanan ya, atau masak-masak gitu teman Pro 2, ngurus kebutuhan sendiri sampai dengan ngambil keputusan. Coba bayangin kalau suatu saat nih harus tinggal sendiri. Ini juga paling udah dirasain juga ya sama anak-anak kampus atau anak-anak maba yang mungkin biasanya di rumah ya kan teman Pro 2, ini harus merantau nih di kota orang gitu. Nah, bisa nggak ngatur pengeluaran, terus bisa bikin makanan sendiri, bisa ngurus dokumen sendiri, atau ketika ada masalah tahu harus melakukan apa tanpa langsung panik nih. Menurut World Health Organization atau WHO, life skill ini mencakup kemampuan mengambil keputusan, lalu memecahkan masalah juga, berpikir kritis teman Pro 2, berkomunikasi, lalu membangun hubungan dengan orang lain, lalu juga mengenali diri sendiri serta menghadapi tekanan dan juga emosi. Nah, jadi sebenarnya gak ada yang namanya skill khusus untuk cewek atau khusus cowok nih, gak ada. No. Cowok nih perlu bisa masak juga, cewek perlu bisa ngatur keuangan juga, dan semua orang perlu punya kemampuan mengambil keputusan serta mengurus dirinya sendiri dong tentunya. Nah, karena semakin mandiri seseorang, semakin siap juga dia menghadapi kehidupan. Nah, dari banyaknya basic skill tadi nih, ada satu yang hampir setiap hari kita gunain, apalagi semuanya serba digital dan juga transaksinya makin gampang nih, yaitu kemampuan mengatur uang nih teman Pro 2. Kadang tuh anak muda terlalu abai gitu ya sama mengatur duit ini. Pokoknya dikasih aja, dikasih dari orang tua, ya udah di spend aja semau mereka. Nanti pertengahan bulan taunya udah bingung ya kan, apalagi untuk para pekerja gajinya yang Pro 2 hilang begitu aja. Untuk inilah cicilan, itulah badan segala macamnya, gak ada di manage gitu. Nah, itu yang jadi masalah nantinya Tung Pro 2. Kita bakal bahas tentunya, makin seru makin penting juga Tung Pro 2. Tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.
2: Bapak?
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Kara lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Us, hey. Diam sudah. Macet, terus masak.
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu Ale.
4: Hah?
3: Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
5: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Nomor 2 sekarang tuh belanja emang gampang banget ya. Lihat barang di media sosial tinggal check out aja. Lempar tanggal pesan atau promo sedikit langsung rasa. Wah lumayan nih ya. Apalagi kemarin habis tanggal kembar yang nomor 2 88. Nah itu jebakan juga. Masalahnya pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali ini bisa berubah jadi pengeluaran besar juga. Makanya kemampuan mengatur uang ini sebenarnya termasuk basic skill yang penting banget dipelajari sejak muda nih anak-anak muda zaman sekarang, apalagi hidup di perantauan nih nomor 2, jauh dari keluarga, anak-anak kampus sekarang, anak-anak kuliah, maba-maba sekarang ya, dikirimin dari orang tua, terus spend 30 hari atau 31 hari. Wah, itu harus punya skill ya. Kalau enggak punya, bakal pertengahan tuh udah bingung nomor 2, pertengahan bulan tuh pastinya bingung banget, kalang kabut pokoknya. Nah, ini tadi ya, merupakan basic skill. Dan itu didukung sama OECD melalui PISA 2022 menyebut nih literasi keuangan sebagai salah satu essential life skill. Dalam assessment tersebut, sekitar 18% siswa ya di negara-negara IUCD yang mengikuti PISA belum mencapai kemampuan dasar literasi keuangan. Nah, IUCD ini juga menemukan bahwa siswa dengan literasi keuangan lebih tinggi ini cenderung lebih sering menabung dan juga membandingkan harga sebelum membeli. Jadi basicnya nggak perlu langsung belajar saham atau investasi ya. Mulai dari tahu uang ini masuk berapa, terus keluarnya untuk apa aja, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menyisihkan nih sebagian uang untuk kebutuhan mendatang. Nah, karena punya uang itu satu hal ya, tapi bisa mengolahnya adalah skill yang berbeda. Tapi hidup mandiri nggak cuma soal saldo rekening aja, ada situasi lain yang pasti kita hadapi, baik di sekolah, kampus, pekerjaan, maupun pertemanan nih. Dan di situ kita butuh kemampuan untuk berkomunikasi dan juga menyelesaikan masalah nih nomor 2, itu juga penting. Gak kalah penting sama manage duit tadi ya. Kalau aku sih untuk memanage ya, biar kelihatan nomor 2 uang masuk, uang keluar tuh sekarang kan aplikasi udah berbagai macam ya. Nah itu aku pilih aplikasi yang gratis tentunya, banyak banget pilihannya ya opsinya. Kalau kamu lebih pengen lebih aman dan juga ada benefit lainnya, nah boleh yang berbayar juga gak apa-apa nomor 2. Tapi ya dimasukin spending yang memang sesuai sama aturan kamu ya. Pastinya kan kita punya aturan sendiri untuk ini uang ini untuk apa, terus pengeluaran bulannya ini seberapa, terus untuk keinginan-keinginan ini dikasih gak ya gitu, craving-craving ini ada pos-pos keuangannya gak ya gitu nomor 2. Jadi jangan sampai itu tadi pertengahan bulan udah bingung mau makan apa, udah gak ada duit, terus mau gimana ya kan, akhirnya puasa lagi, gak apa-apa, puasa sebenarnya bagus nomor 2. Tapi kalau tiap hari ya puasa tapi 24 jam, waduh itu menyiksa nomor 2. Jangan sampai ya, amit-amit pokoknya.

pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak, karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.

0: Yang gak pelit.
1: Jilbabnya bagus banget loh. Bahannya halus, jahitannya rapi.
2: Kopinya bikin nagih, kayak di mamal gede.
3: Yang lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan kita semua. Bangga beli produk lokal sekitar kita. Bangga buatan Indonesia.

Nah, namanya hidup berdampingan yang memprodua, tentunya kita berhadapan juga nih sama salah paham, terus tugas kelompok ya yang kadang sering berantakan memprodua atau tim gitu ya. Terus pendapat, komplain juga, atau harus mengambil keputusan dalam situasi yang enggak pernah kita alami sebelumnya nih. Nah, di kondisi seperti ini kemampuan teknis saja enggak cukup. Kita juga perlu tahu cara berpikir, lalu menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, dan juga cari solusi. WHO memasukkan problem solving, critical thinking, communication, interpersonal relationship, dan juga decision making sebagai bagian dari life skill nih. Sementara World Economic Forum dalam Future of Job Report 2025 menempatkan analytic thinking ini sebagai salah satu kemampuan inti yang paling dibutuhkan dunia kerja. Kemampuan seperti resilient, flexibility, creativity, dan juga collaboration juga termasuk nih keterampilan yang semakin penting juga. Artinya skill yang kita perlukan sekarang bukan cuman bisa ngerjain sesuatu aja, tapi juga bisa beradaptasi ketika situasinya berubah. Dan ada satu kemampuan yang menurutku gak kalah penting nih, yaitu mau mengakui kalau kita belum tahu dan juga mau belajar. Nah, itu memprodua. Kadang tuh hal-hal yang seperti ini jarang ya diakui sama seseorang gitu. Mau usianya masih muda, mau udah tua ya, kadang agak sulit mengakuinya kalau memang kita tuh semuanya butuh belajar gitu untuk memproduah. Karena mandiri itu bukan berarti harus bisa semuanya. Mandiri berarti tahu apa yang belum kita kuasai dan tahu kapan harus mencari informasi atau meminta bantuan. Nah, kalau tadi kita udah ngelihat ya dari sisi penelitian, sekarang waktunya tahu nih jawaban versi untuk memproduah. Basic skill apa sih yang menurut kamu nih memproduah paling wajib dikuasai anak muda sekarang? Kita bacain ada siapa nih? Yang udah masuk nih teman berdua ada Alia. Menurutku ngatur uang tuh minimal tahu uang kita habis buat apa aja sih kak. Jangan sampai baru tengah bulan udah bingung saldo tinggal berapa. Nah, ini penting teman berdua. Karena jarang sekali untuk ini ya merinci gitu teman berdua. Uang masuk, uang keluar gitu. Akhirnya ya tuh pertengahan bulan udah bingung. Terus ada Raffi nih. Kalau aku basicnya masak sih kak, gak harus jago bikin makanan yang susah, tapi minimal kalau lapar bisa bikin sendiri. Nah, ini teman berdua, misalnya bikin nasi goreng gitu ya, telur dadar, telur ceplok ya. Masa telur ceplok aja gosong ya kan, jangan. Terus ada Nanda nih. Menurutku komunikasi sih, mau sekolah, kuliah, kerja atau berteman, semuanya pasti butuh komunikasi yang baik. Nah, ini juga setuju banget. Semuanya belajar ya. Aku pun juga belajar teman berdua. Semua orang harus belajar komunikasi yang baik sih. Dan itu sebenarnya kelihatan gampang banget, tapi susahnya luar biasa. Salah sedikit ada orang bisa-bisa sakit hati dan segala macamnya teman berdua. Jadi kita harus melatih komunikasi kita dengan baik tentunya. Aku bacain di Instagramnya Pro2 nih, di @pro2jember. Ada Kak Edliq23, nyetir kak katanya. Wah, ini juga penting sih teman Pro2. Aku juga pengen sebenarnya nyetir tuh. Ada bisa sih sedikit-sedikit. Cuman kan kalau di ini ya, kalau belajar sendiri sama keluarga gitu tuh. Kata orang-orang, kata-kata anak muda tuh sekarang tuh taruhannya mental tuh memprodua. Karena kalau sama keluarga tuh pasti agak keras gitu. Bisa gak sih gitu-gitu kan. Nah, kalau belajar memang sesuai harus kita bayar gitu memprodua, kita tuh enak. Ngajarinnya juga mereka tuh juga enak tuh memprodua. Tapi waktunya sih yang gak ada. Terus ada Kak Dian Wardatul nih. Banyak katanya. Banyak nih kayak apa ya? Mungkin ya itu tadi finansial ya, ngatur duit. Terus juga bisa masak. Gak cuman cewek-cewek aja yang bisa masak, cowok juga harus bisa masak. At least dadar ya lah, terus ceplok lah, dan segala macamnya memprodua. Terus apalagi ya, komunikasi juga penting tentunya. Nah, terima kasih memprodua ya yang sudah mengirimkan skill-skill apa sih yang perlu dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang nih. Nggak terikat secara gender ya, mau cowok cewek semuanya kayaknya basic skill tuh penting banget teman berdua. Ternyata jawabannya juga berbeda-beda gitu. Ada yang milih kemampuan mengatur uang, lalu memasak, komunikasi, terus ada juga pertolongan pertama ya. Itu aku pengen belajar CPR juga teman berdua. Itu penting banget sih kalau ada apa-apa ya, kita at least bisa tahulah, bisa menolong gitu memprodua dengan cepat
cepat ya, dan juga tepat tentunya. Cepat tapi gak tepat sama aja. Tapi semuanya butuh itu kesamaan, yaitu kemandirian ya. Tujuannya tuh kemandirian Rum Pro 2. Kita gak harus bisa semuanya, tapi setidaknya punya kemampuan dasar yang membuat kita gak gampang panik ketika menghadapi situasi sehari-hari. Dan justru kemampuan yang melihatnya kelihatannya sederhana itulah yang biasanya paling kerasa manfaatnya ketika kita mulai hidup sendiri. Good luck buat maba yang baru ngerantau ya. Pokoknya santai aja, dijalanin aja. Pasti kalau awal tuh homesick ya biasa ya. Itu lumrah, valid juga Rum Pro 2. Nah, untuk memaintains itu biasanya sih sering-sering main sama para perantau juga nih, atau anak-anak lainnya, atau teman-teman lainnya Rum Pro 2. Nanti juga lupa sendiri kok. Terima kasih Rum Pro 2 yang sudah gabungan di Spada Bestie. Tenang aja, kamu masih bisa boleh ya gabungan, tapi di interval terakhir di Spada nih, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Bakal ada ini topik juga ya, tapi ini tentang sosial media juga Rum Pro 2. Pokoknya tema kita hari ini tuh relate banget dan juga penting banget Rum Pro 2. Aku mau puterin lagu dulu nih dari Nabila Taqiyah yang di request Kak Likyu. Biasanya cegil ya. Ini aku puterin yang Bayangan Cinta yang lalu, spesial buat kamu.

0: Ih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kok bisa sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Wah, kita udah masuk di interval terakhir nih Nompro 2, yaitu apa ya? Para insight dong, inspirasi pagi terupdate Nompro 2. Memang ya sosial media tuh pokoknya sumbernya apapun Nompro 2, entah itu informasi, hiburan juga semuanya ada. Nah, sekarang kita bisa ngelihat juga nih perayaan agama, tradisi atau kehidupan masyarakat ya dari berbagai daerah hanya lewat layar handphone aja. Kita bisa tahu nih gimana orang lain menjalankan keyakinannya, lalu ngelihat tradisi yang mungkin sebelumnya enggak pernah kita temui, bahkan berinteraksi dengan orang yang berbeda agama dan juga latar belakang. Nah, artinya media sosial ini sebenarnya punya peluang besar untuk memperluas wawasan tentang keberagaman ya. Kita nggak lagi cuma mengenal perbedaan dari lingkungan sekitar aja, tapi bisa melihat secara langsung dari berbagai sudut pandang. Tapi masalahnya nih Nompro 2, media sosial tuh juga bisa bekerja sebaliknya. Konten yang provokator, informasi yang belum tentu valid ya kan, atau komentar yang menyerang kelompok tertentu bisa menyebar dengan cepat juga. Penelitian dari jurnal Bimas Islam Kementerian Agama tentang moderasi beragama di ruang digital ini sudah mengingatkan bahwa yang memproduksi ruang digital ini bisa menjadi tempat berkembangnya narasi keagamaan yang moderat dan juga toleran nih. Nah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk konflik dan juga politik identitas. Karena itu dibutuhkan nih counter naratif atau narasi penyeimbang yang membawa pesan moderat memproduksi. Jadi ya, kalau kita lihat kondisi di sekitar kita, sebenarnya ada contoh bahwa toleransi ini bukan cuma teori aja. Bahkan di Jember ada cerita menarik yang menunjukkan bagaimana nih perbedaan agama justru bisa jadi ruang untuk saling membantu. Kita bakal bahas Nompro 2 di segmen berikutnya, jadi tetap di sini aja ya. Silakan yang mau gabungan lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro 2 Jember. Aku udah post IG story juga, silakan swipe up ya. Tadi ada yang udah swipe up nih, gercep banget ya. Silakan sekalian request, pastinya bakal aku bacain dan juga puterin lagunya.

0: alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama, dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.
1: Kamu lapar apa enggak?

0: cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
1: Hah? Tahu kocek? Apa ya, tuh, Nang?
0: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo dangakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura, yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam, dan penyedap rasa di atas cobek, dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kemarin yang memperdua di momen Idul Fitri beberapa waktu yang lalu di Jember, Gereja Katolik Santo Yusuf ini kembali menunjukkan toleransi dengan membantu umat muslim nih yang akan melaksanakan sholat id di Masjid Jami Al-Baitul Amin yang lokasinya berdekatan. Pada 21 Maret 2026 ya, para romo, suster dan juga anak-anak muda Katolik nih ikut menyambut jemaah dan menyediakan alas nih untuk sholat, dan tradisi ini disebut rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, hal seperti ini yang menarik nih kalau dibawa ke media sosial, karena satu tindakan sederhana bisa menjadi contoh bahwa perbedaan agama nih gak harus membuat orang saling menjauh. Justru bisa jadi kesempatan untuk menunjukkan kepedulian sebagai sesama warga. Dan contoh lainnya nih datang dari Universitas Jember ya, pada bulan Mei kemarin, kelas Pancasila UNED nih menghadirkan ruang perjumpaan lintas iman bagi mahasiswa. Tujuannya bukan cuma belajar teori toleransi di kelas aja, tapi memberikan kesempatan pada mahasiswa nih untuk berdialog ya, dan juga berinteraksi langsung dengan orang yang berbeda keyakinan. Nah, ini penting karena toleransi sebenarnya nggak cukup hanya dengan mengatakan ya udah aku kan menghargai perbedaan gitu doang, nggak cukup nomor produa. Karena kita juga perlu nih punya pengalaman berinteraksi dengan orang yang berbeda. Nah, media sosial nih bisa membantu memperluas pengalaman itu kalau digunakan untuk mengenal, bukan menghakimi ya. Tapi di sisi lain, dunia digital nih juga punya tantangan tersendiri karena satu komentar nih bisa menyebarkan kemana-mana, dan satu potongan video bisa mancing perdebatan sebelum kita tahu konteks sebenarnya nih. Nah, ini juga sering banget terjadi teman produa. Jadi ya kita pintar-pintar aja untuk menyaring ya, dan juga cari tahu nih ini beritanya atau fotonya atau videonya valid nggak sih gitu teman produa.

0: Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aku yakin nih teman Pro 2, kamu pasti pernah ya ngelihat postingan yang ngebahas agama, terus kemudian di kolom komentarnya kok berubah jadi ajang saling serang gitu. Kadang masalahnya bukan karena orang berbeda keyakinan, tapi karena kita terlalu cepat ya mengambil kesimpulan dari informasi yang belum tentu lengkap dan juga valid. Kita tuh impulsif banget teman Pro 2 kalau ngelihat sesuatu yang dirasa bertentangan sama kita gitu. Tapi kita lupa untuk mengecek dulu, cek recheck dulu teman Pro 2, cross check dulu. Nah, itu penting banget sebelum kamu komentar, ya mending dicek dulu. Dan penelitian terbaru dari Harmony, jurnal multikultural dan juga multireligius Kementerian Agama yang terbit pada 2025 ini menganalisa nih bahasa intoleran di TikTok dan juga Instagram. Penelitian tersebut melihat bagaimana ekspresi intoleran ya diproduksi, disebarkan dan juga dimaknai dalam kontroversi digital dengan tingkat interaksi tinggi. Data setnya mencakup 480 unit komentar dan 130 akun publik, ditambah sejumlah berita daring tuh. Nah, di sisi lain penelitian 2025 ini mengenai dakwah digital ya dan juga moderasi beragama pada mahasiswa UIN Mataram menemukan hubungan positif, positif sedang dan juga signifikan antara paparan media sosial dan juga pemahaman moderasi beragama dengan korelasi sperman 0,499. Artinya media sosial ini juga bisa berperan positif ketika konten keagamaan yang dikonsumsi membawa pemahaman moderat juga. Jadi memang dua-duanya ini bisa terjadi ya, media sosial bisa mempertemukan kita dengan perspektif yang berbeda dan juga memperkuat pemahaman toleransi. Tapi kalau yang terus kita konsumsi adalah konten provokatif, kita juga bisa semakin mudah nih ngelihat perbedaan sebagai sesuatu yang harus dipertentangkan, yang diributkan gitu. Makanya sebelum share, sebelum ikut komentar, atau sebelum percaya sebuah potongan video, cek dulu sumber dan konteksnya ya. Dan persoalan ini juga sedang menjadi perhatian pemerintah juga. Bukan karena media sosial nih harus dibuat sepi dari perbedaan pendapat ya, no. Harus diseragamkan semuanya? Tidak dong. Tapi karena ruang digital ini perlu tetap menjadi tempat berdiskusi tanpa berubah menjadi ruang penyebaran kebencian. Nah, selanjutnya kita bacain gabungan teman Pro 2 nih yang ada di Instagramnya Pro 2. Ada Berbinar FM ya, ini fanbase-nya Sabrina Leonor teman Pro 2. Katanya untuk media sosial nih menurutku lebih dominan membantu sih. Oke. Ini memang ya, kalau kita ada di posisi yang atau di site yang benar-benar positif ya, pastinya bakal bantu banget. Tapi kalau udah terjerumus kena ini lubang kelinci nomor 2 tuh, wah luar biasa adanya hate comment, terus-terus berantem, terus di kolom komentar lah, adu video lah dan segala macamnya. Dan terima kasih ya Berbinar FM nih yang sudah replay instastory-nya Pro 2. Dan request-nya udah aku puterin juga ya, Sabrina Leonor dengan selesai tadi. Nah, sekarang aku mau puterin VN-nya dari teman Pro 2 juga nih, ada Kak Nahdia nih yang sudah mengirimkan suaranya tentang topik kita hari ini. Langsung aja deh teman Pro 2, kita dengerin bareng-bareng.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Nahdia. Kalau aku ditanya apakah media sosial sekarang membantu atau justru mengganggu toleransi dalam beragama, menurutku media sosial bisa membantu, tetapi juga bisa mengganggu toleransi, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Di satu sisi, media sosial membantu kita mengenal berbagai macam agama, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Kita bisa belajar bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan bisa menjadi kesempatan untuk saling memahami. Namun di sisi lain, media sosial juga bisa mengganggu toleransi karena banyaknya informasi yang belum tentu benar. Misalnya berita atau komentar yang mengandung kebencian terhadap agama atau kelompok tertentu dapat dengan mudah menyebar dan memicu kesalahpahaman. Karena itu menurutku, yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap sebagai pengguna media sosial. Kita harus lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi, tidak mudah percaya pada provokasi, serta menghargai orang lain meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Jadi media sosial sebenarnya bukan sepenuhnya membantu atau mengganggu toleransi. Media sosial hanyalah alat yang dampaknya sangat bergantung pada bagaimana cara kita menggunakannya. Dengan sikap yang bijak dan moderat, media sosial justru bisa menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
0: Nah, benar banget kata Kak Nadia nih. Memang kuncinya tuh di kita ngompro dua. Kita yang mampu mengontrol ya tentang perilaku kita di sosial media, entah itu mau komentar atau mau ngepost sesuatu nih. Jadi ya, pinter-pinter kamunya ngompro dua. Dan media sosial ini bukan otomatis baik atau buruk ya. Dampaknya sangat dipengaruhi oleh konten yang kita konsumsi dan juga cara kita meresponnya. Tuh garis bawah itu ngompro dua. Dan ini semakin relevan karena pemerintah juga melihat disinformasi dan juga ujaran kebencian ini sebagai tantangan sendiri di ruang digital. Lalu apa yang bisa kita lakuin nih sebagai anak muda? Karena Kementerian Komunikasi dan juga Digital nih pada Juni 2026 menyoroti bahwa disinformasi, ujaran kebencian ya, intoleransi dan radikalisme masih jadi tantangan di ruang digital karena berpotensi mengganggu kohesi sosial. Dan pada akhir Juli 2026 kemarin, Komdigi itu mengingatkan juga bahwa algoritma media sosial ini cenderung membuat isu yang sensasional lebih cepat viral, sehingga masyarakat ini perlu lebih kritis dalam memeriksa sumber informasi. Jadi kalau kita ingin media sosial jadi ruang yang mendukung toleransi, langkahnya sebenarnya sederhana. Jangan langsung percaya, jangan langsung membagikan, dan juga jangan langsung menyerang Lompro 2. Coba cari konteksnya dulu, lihat sumbernya dulu, dan kalau berbeda pendapat, sampaikan tanpa merendahkan keyakinan atau identitas orang lain. Nah itu, jangan sampai ketinggalan pokoknya. Kita tuh gak cuma di real life aja Lompro 2 yang harus menjaga perilaku kita ya, tapi di sosial media juga. Terima kasih teman-teman berdua yang sudah memberikan komentarnya, terus memberikan POV-nya, memberikan pandangannya tentang topik kita di Sepada Insight dan juga Sepada Besti, dan tetap setia dari Sepada Sikat tadi pagi ya teman-teman berdua. Terima kasih pokoknya, mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap di sini aja teman-teman berdua. Kamu bakal ditemani lagi dengan sama siapa ya? Oh, sama Aisyah Amalia teman-teman berdua di Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa request sebebas kamu, pokoknya sebanyak-banyaknya sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi Ija harus signing out dulu nih. Terima kasih teman-teman berdua. Selamat beraktivitas. Ketemu lagi besok. Bye bye. Love you.

sensasi keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih. Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi 11 Agustus 2026 bareng Aisyah yang siap ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate nih teman Pro 2. Dan di informasi pertama ada dari Hiroshima, semangat kemerdekaan Indonesia untuk keberagaman. Di informasi kedua, pemerintah imbau masyarakat hindari pemicu kebakaran di musim kering. Dan di informasi ketiga, Pemkab Jember biayai penuh kontingen Jamnas 12. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Ribuan warga negara Indonesia berkumpul dalam Indonesia Day 2026 di Saijo Central Park Tennis Court Higashi Hiroshima, Jepang pada Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar menjelang HUT ke-81 kemerdekaan RI ini tidak hanya diikuti WNI, tetapi juga warga lokal Jepang dan komunitas internasional. Beragam seni dan budaya Nusantara ditampilkan mulai dari tari Bali, tari topeng, angklung, hingga kesenian tradisional Lombok Peresean. Warga juga diajak mengikuti berbagai permainan khas perayaan kemerdekaan serta menikmati kuliner Nusantara. Ketua PPI Hiroshima, Reza Abdullah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi wujud semangat persatuan dalam keberagaman. Indonesia Day 2026 juga diharapkan menjadi jembatan persahabatan melalui budaya sekaligus membawa pesan bahwa keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk membangun persahabatan dan perdamaian.

Pemerintah mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kondisi cuaca yang sangat kering membuat percikan api sekecil apapun beresiko dengan cepat membesar, terutama pada lahan dan ranting yang kering. Pemerintah juga mencatat masih terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Untuk mengantisipasi dan menangani kebakaran, pemerintah menyiapkan berbagai langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca serta dukungan waterbombing, helikopter, dan pesawat. Masyarakat pun diminta mawas diri dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran tidak terkendali.

Pemerintah Kabupaten Jember memastikan seluruh kebutuhan kontingen cabang Jember yang mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas 12 2026 di Cibubur, Jakarta ditanggung penuh pemerintah daerah. Dukungan tersebut mencakup biaya keberangkatan, fasilitas pendaftaran hingga kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan dukungan penuh diberikan agar para peserta dapat mengikuti Jamnas tanpa terbebani biaya pribadi. Kontingen Jember terdiri atas 32 peserta didik, 4 pembina pendamping, dan 2 pimpinan kontingen. Jamnas 12 akan berlangsung pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Selain menjadi ajang rekreasi dan pembelajaran, kegiatan ini diharapkan dapat melatih kemandirian, memperluas wawasan, serta membentuk karakter peserta. Baik teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 yang bisa aku sampaikan ke kamu hari ini. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di info Pro 2 selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di jam 10 ini. Di jam 10 saatnya dengerin musik, ngobrol santai, dan pastinya di jam 10 ini kamu bisa request lagu sepuasnya bareng Aisyah yang bakal nemenin teman Pro 2 ya dalam Pro 2 Hitlist yang siap mengisi siang hari kamu dengan lagu-lagu yang udah aku pilih. Gak cuma enak didengar aja teman Pro 2, tapi juga bisa nemenin setiap aktivitas kamu. Dan sekarang hari Selasa 11 Agustus 2026, gak terasa teman Pro 2 kita udah memasuki pertengahan bulan Agustus. Biasanya kalau udah bulan Agustus tuh suasananya mulai ramai ya, dengan banyak kegiatan nih di lingkungan kos kamu atau di lingkungan rumah kamu. Biasanya juga udah rame ya teman Pro 2, udah rame di dekor-dekor, udah rame banyak lomba-lomba juga, persiapan perayaan kemerdekaan ya tentunya. Atau mungkin di sekolah kamu udah mulai banyak kegiatan teman Pro 2, atau udah mulai sibuk cari kostum buat 17-an. Apapun kegiatan kamu di siang hari ini teman Pro 2, tentunya yang pasti jangan lupa buat kasih waktu buat diri kamu sendiri, kasih waktu buat kamu relax dulu sambil dengerin musik-musik yang enak banget. Dan kamu juga bisa nentuin nih lagu apa yang bakal aku putar di siang hari ini, karena kamu bisa banget request di WhatsApp kita di 081559708950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Kamu bisa langsung request lagu apa yang pengen kamu dengerin hari ini, di siang hari, di Selasa ini teman Pro 2, bebas ya, gak harus lagu kemerdekaan teman Pro 2, lagu apapun bakal aku puterin dan aku tungguin sampai jam 12 siang nanti. Jadi langsung aja request di WhatsApp kita ataupun di Instagram kita.

Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss, tepat pada tahun 1873, dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global. Tahukah kamu, masjid di Indonesia yang menjadi tempat ibadah sebagai simbol kemerdekaan? Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Nama Istiqlal berarti kemerdekaan, karena masjid ini dibangun sebagai tanda syukur setelah Indonesia merdeka. Ide pembangunannya didukung penuh oleh Presiden pertama, Soekarno, dan mulai dibangun tepat pada tahun 1961. Setelah proses pembangunan selama 17 tahun, kemudian masjid ini diresmikan tepat pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Dirancang oleh arsitek Friedrich Silaban, Masjid Istiqlal mampu menampung lebih dari 200.000 jamaah. Letaknya di pusat Jakarta dan berdiri berseberangan dengan Gereja Katedral. Jadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Sekarang saatnya aku bacain requestan dari teman Pro 2. Kita mulai dulu dari Instagram dulu deh. Kalau biasanya dari WhatsApp kita ke Instagram dulu, kali ini aku mau bacain dari 06 underscore Rinjani Banyu. Selesai by Sabrina Leanor. Nah, Rinjani nih request lagunya Sabrina Leanor teman Pro 2 yang judulnya Selesai. Dan ini termasuk lagu baru dari Sabrina Leanor ya. Jadi abis ini aku puterin. Dan selain dari Rinjani Banyu, ada juga dari Rifka Aurel request lagunya Di Ujung Minggu by Mesahira tahun Pro 2. Nah, ini juga abis ini aku puterin nih, boleh banget. Walaupun sekarang masih hari Selasa, tapi requestannya Di Ujung Minggu, gak apa-apa. Kita lanjut lagi, ada juga dari Firly HTBRT underscore. Hey kak, request lagu Sumpah Mati by Salina Grace dong kak. Boleh banget, Sumpah Mati by Salina Grace. Dan ada juga dari Dia Afsa, request lagu yang sama nih, Mesahira Di Ujung Minggu. Dan ada lagi gak nih yang requestannya sama-sama? Oh, ada dari Berbinar underscore FM, mau request lagu Selesai Sabrina Leanor. Oke. Karena banyak banget nih ya request Selesai dan juga Di Ujung Minggu, langsung aja kita puterin teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tunggu sampai jam 12 siang nanti.

siapa sangka, banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.

0: gak belajar daring?
1: Enggak ah.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
3: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.
4: Teman terbaik.

Kali ini kita ngobrolin rilisan baru dari salah satu penyanyi yang punya karakter vokal yang khas banget tahun Pro 2. Salah satu penyanyi Indonesia yang lagi naik banget nih tahun Pro 2, siapa lagi kalau bukan Roni Parulian. Roni baru aja merilis single terbarunya berjudul Februari, dan uniknya meskipun judulnya Februari, lagu ini justru baru dirilis pada bulan Agustus tahun Pro 2. Jadi Februari kali ini bukan soal bulan yang lagi kita jalani ya, tapi tentang momen spesial yang punya arti penting dalam sebuah kisah cinta. Roni Parulian resmi merilis Februari pada Jumat 7 Agustus 2026, dan lagu ini menjadi karya terbaru Roni dan digarap bersama dua nama yang udah gak asing lagi di dunia musik Indonesia, yaitu Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo tahun Pro 2 sebagai penulis lagu dari lagu Februari ini. Petra Sihombing juga dipercaya sebagai produser dari lagu ini tahun Pro 2. Dan kalau biasanya lagu cinta ini identik dengan kisah patah hati atau hubungan yang kandas, justru Februari membawa cerita yang lebih hangat nih. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menemukan kembali harapan dan keberanian untuk membuka hati setelah melewati luka di masa lalu. Kemudian hadir seseorang yang perlahan membuat hidupnya terasa lebih berwarna. Jadi ada proses jatuh cintanya juga ya di lagu ini tahun Pro 2. Bukan yang tiba-tiba langsung bucin maksimal aja. Ada tahap-tahapnya gitu. Kayak tumbuh perlahan sampai akhirnya muncul keyakinan untuk memberikan hati sepenuhnya. Dan yang menarik tahun Pro 2, judul Februari menjadi simbol dari sebuah momen penting dalam perjalanan hubungan tersebut. Bulan itu tuh digambarkan sebagai awal dari pengalaman baru yang memberikan kesan mendalam bagi tokoh di dalam lagu ini. Dan dari sisi musik, Februari hadir dengan nuansa pop yang hangat dengan sentuhan instrumen akustik. Aransemennya dibuat cukup personal dengan perpaduan piano, gitar akustik, gitar elektrik, bass, dan juga drum. Dan formasi musik seperti ini membuat vokal Roni tentu jadi lebih menonjol ya tahun Pro 2. Karakter suaranya yang khas tetap terasa, tapi kali ini dibalut dengan musik yang lebih soft ini. Jadi kalau kalian penasaran, kamu bisa banget langsung dengerin lagu terbaru dari Roni Parulian, tentunya di streaming official dari Roni Parulian ya tahun Pro 2. Langsung aja kalau kamu penasaran, atau mungkin kamu relate sama lagu ini, lagi jatuh cinta, boleh banget kamu dengerin lagu Februari by Roni Parulian.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lanjut lagi ya teman Pro 2, kita bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah request di WhatsApp kita. Kita bolak-balik nih, dari tadi udah di Instagram, kita sekarang ke WhatsApp nih. Banyak banget ya request lagunya Sabrina Leanor teman Pro 2 yang selesai, tapi tadi udah aku puterin ya. Jadi kalau kamu ketinggalan atau mau dengerin lagi, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Dan selanjutnya ya, aku mau bacain requestan dari... ada dari Nina yang request lagunya Raim Laode tahun Pro 2 yang judulnya Iqro. Boleh banget ya. Raim Laode Iqro abis ini aku puterin. Dan mana lagi nih requestannya tahun Pro 2? Oh, ada dari Ayu tahun Pro 2 yang request lagunya Tulus yang Teh Hijau. Boleh dong abis ini aku puterin. Dan selanjutnya ada juga dari Diana request lagunya Vanessa Z, Takkan Terulang. Boleh dong teman Pro 2. Dan buat kamu yang belum request, aku tungguin ya sampai jam 12 siang nanti.

0: Masih paham permainan tradisional. Ini dia. Main bola bekel itu tricky banget loh. Harus cepat, tepat, dan juga fokus. Permainan ini nih melatih koordinasi tangan dan kecepatan berpikir. Ayo, dulu siapa nih dari kalian semuanya yang paling jago main bekel di tongkrongan?
1: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
2: Nggak apa-apa sayang. Sekarang kita mandi yuk.
1: Ayo, Bun.
2: Ingat kan yang selalu Bunda bilang, mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini nak, gak boleh dipegang orang lain.
1: Memangnya kenapa, Bun?
2: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani ya nak ya.
1: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Jember.

Lanjut lagi ya teman pro 2, bacain requestan dari teman pro 2 di WhatsApp kita. Karena tadi belum selesai nih, masih banyak yang belum aku puterin. Ada dari Lala nih contohnya, yang request lagunya Roni Parulian, Walls Akhir Zaman teman pro 2. Habis ini aku puterin, thank you banget udah request, udah nungguin dari tadi. Thank you banget Lala, dan jangan lupa request lagi besok ya. Dan selanjutnya ada juga dari Agnes teman pro 2, request lagunya Nadine Amizah nih yang Sorai. Boleh dong abis ini aku puterin ya buat Agnes. Thank you juga udah request. Dan terakhir deh tiga, aku mau puterin tiga. Yang ketiga ada dari Dimas yang request lagunya Taylor Swift teman pro 2, I Knew It, I Knew You. Thank you banget udah request buat Dimas. Dan buat teman pro 2 yang belum request, masih ada sampai jam 12. Jadi kamu langsung aja serbu Instagram pro 2 Jember ataupun WhatsApp kita di 081 559 708 950.

0: Siapa sangka bubble wrap yang sering kita temui ternyata tidak dibuat untuk tujuan yang kita kira. Bubble wrap ditemukan pada tahun 1957 oleh Alfred Fielding dan juga Mark Chaffron, dan awalnya mereka mencoba menciptakan wallpaper bertekstur dengan cara menyatukan dua lapisan plastik yang berisi gelembung udara. Namun, produk itu gagal di pasaran karena dianggap tidak praktis sebagai dekorasi dinding. Alih-alih menyerah, mereka melihat potensi lain. Gelembung udara di dalam plastik ternyata mampu menyerap benturan dan juga melindungi barang dari kerusakan. Pada awal 1960-an, bubble wrap mulai digunakan sebagai bahan pengemas. Bahkan dipakai oleh perusahaan komputer besar seperti IBM untuk melindungi perangkat mereka saat pengiriman. Sejak saat itu, bubble wrap berkembang menjadi salah satu bahan pelindung paling populer di dunia.
1: Memilih botol minum yang aman, itu penting loh buat kesehatan setiap hari kita. Pilihlah botol yang bebas BPA atau bisphenol A, karena BPA bisa larut ke dalam air, apalagi kalau botol kena panas. Lebih aman lagi kalau pakai botol dari stainless steel atau plastik food grade seperti Tritan. Jadi intinya, bebas BPA, bahan aman dan tahan dipakai lama.

teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Kom Pro 2, Pro 2 Headlist sudah nemenin kamu selama 2 jam ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang ini, dan udah muterin lagu-lagu kesukaan kamu, lagu-lagu yang enak banget buat menemani aktivitas kamu di siang hari ini, di Selasa nih, Tom Pro 2. Thank you banget buat Tom Pro 2 yang udah seru-seruan hari ini, yang udah ikut dengerin, ataupun udah ikut request ya. Thank you banget, dan jangan lupa besok kembali lagi ke sini, dengerin lagi, dan juga request lagi ya. Thank you banget buat Tom Pro 2, dan jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena keseruan ini masih berlanjut, Aisyah masih lanjut lagi ya, nemenin kamu di Santai Siang nanti jam 12 sampai jam 3 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana, Tom Pro 2 masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya, dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu, terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya.
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM Jember.

Hai, teman Pro 2. Masih disapa lagi dengan suara ini ya. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Kalau tadi kita udah dengerin lagu-lagu yang seru-seru banget, enak-enak banget, lagu terbaru dan juga lagu requestan dari teman Pro 2. Sekarang saatnya kita menambah pengetahuan nih, menambah informasi-informasi terbaru dari dunia kuliner dan dunia UMKM, olahraga, sampai ke dunia musik ataupun film nanti tahun Pro 2. Karena semuanya tuh bakal aku bahas 3 jam ke depan ya, dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Jadi kalau kamu siang ini bingung nih mau ngapain atau mau makan siang apa, atau kamu lagi di jalan makan siang, nah pas banget Pro 2 Jember nemenin kamu di siang ini. Jadi jangan kemana-mana ya, masih barengan Aisyah sampai jam 3 sore nanti di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya, lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tom Pro 2 ngomongin soal usaha ya, ide usaha nih. Pernah gak sih kamu tuh punya ide usaha yang awalnya cuma coba-coba? Terus ternyata malah disukai sama banyak orang nih Tom Pro 2. Dan akhirnya berkembang jadi bisnis serius. Cerita seperti itu tuh ternyata ada di Jember. Kali ini kita kenalan dengan Budianto ya, anak muda yang awalnya mencoba berjualan ketan susu saat masih kuliah. Dan sekarang berhasil mengembangkan kedai ketan sketsa Tom Pro 2. Kalau kamu pernah nyobain ketan sketsa ini, nah ini ceritanya nih Tom Pro 2 dibalik ketan yang kamu makan itu. Kalau kamu suka ketan sketsa, pasti kamu tahu ya kalau ini adalah makanan sederhana. Berbahan dasar ketan ternyata bisa dikreasikan menjadi sajian kekinian dan berbagai pilihan rasa. Salah satu yang mengembangkan konsep tersebut di Jember adalah Budianto. Dan usahanya bernama Ketan Sketsa yang ternyata punya cerita cukup menarik nih Tom Pro 2. Dan ini bakal kita bahas ya. Budianto tuh mulai mencoba usaha ketan susu pada 2022. Ketika dirinya masih menjadi mahasiswa, keren banget ya, masih kuliah tapi udah berani gitu teman Pro 2, udah berani mencoba untuk berbisnis. Dan awalnya ia tuh menjalankan usaha tersebut bersama kedua orang temannya. Namun usaha itu tuh sempat terhenti selama beberapa bulan. Namun menariknya ternyata pelanggan lama masih mencari dan juga menanyakan keberadaan ketan susu mereka ini. Dan dari situlah Budianto akhirnya memutuskan untuk kembali menjalankan usaha tersebut secara mandiri pada Oktober 2023 tahun Pro 2. Dan tentunya dia juga membawakan konsep baru ya. Dan kalau kalian penasaran dengan nama Sketsa, ternyata itu merupakan singkatan dari susu ketan rasa. Jadi disingkat jadi Sketsa. Dan konsepnya cukup menarik ya, karena ketan gak cuma disajikan dengan rasa original aja, tetapi juga dikreasikan dengan berbagai topping dan juga saus kekinian. Ada coklat, green tea, keju, sampai varian yang menggunakan buah seperti mangga dan juga durian. Tapi Budianto tetap mempertahankan menu ketan originalnya ya, Tom Pro 2, dengan taburan serbuk kedelai dan juga rempah-rempah. Jadi yang suka rasa tradisional tetap bisa menikmati ketan di kedai susu Sketsa ini. Dan yang suka rasa-rasa modern, kekinian juga tetap bisa enjoy Tom Pro 2. Dan perjalanan membangun usaha tentu aja nggak selalu mulus ya. Budianto juga sempat menghadapi keterbatasan modal ketika kembali memulai bisnis. Dari situ ia belajar mengatur operasional, menjaga kualitas produk, sekaligus memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Dan ada satu momen yang cukup menarik nih Tom Pro 2, konten ketan sketsa yang dibuat oleh istrinya di TikTok ternyata tiba-tiba tuh mendapatkan perhatian besar. Konten itu diunggah sekitar pukul 11 malam ya, dan keesokan harinya ketika kedai akan buka, penontonnya udah mencapai puluhan ribu. Dan efeknya pembeli langsung datang dan bahkan mengantri buat ketan sketsa ini. Budianto tuh sampai harus memasak ketan 4 kali berturut-turut untuk memenuhi permintaan pelanggan loh Tom Pro 2. Dan dari pengalaman itu, Budianto semakin menyadari kalau di era sekarang kualitas makanan tuh emang paling penting. Tetapi kemampuan memperkenalkan produk juga melalui media sosial juga gak kalah penting Tom Pro 2. Jadi kalau kamu Tom Pro 2 yang sedang punya keinginan untuk memulai usaha, kamu bisa meniru dari cerita Budianto ini ya. Dan mungkin kalau kamu punya usaha, semoga bisa segera mendapatkan momen ketan sketsa kamu, momen viral kamu, dan juga semoga usahanya bisa semakin lancar.

0: Kenapa ya ban kendaraan gak dibuat polos aja? Kok ada garisnya? Garis atau alur pada ban disebut tread, berfungsi untuk membuang air saat kendaraan melaju di jalan basah agar tidak tergelincir. Konsep ini mulai dikembangkan sejak akhir abad ke-19, seiring perkembangan ban pneumatik oleh John Boyd Dunlop pada tahun 1888. Tanpa alur ini, kendaraan bisa mengalami aquaplaning, yaitu kondisi ban kehilangan daya cengkram di atas air. Jadi, garis-garis di ban bukan sekedar pola, tapi bagian penting dari keselamatan berkendara.
1: Aduh, hampir aja.
2: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
2: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
2: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
2: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Ompro dua, kamu tahu nggak sih kue atau dessert yang lagi viral di media sosial, Ompro dua? Namanya London Chocolate Cake. London Chocolate Cake itu merupakan dessert yang menawarkan perpaduan coklat dan karamel dalam satu sajian. Waduh, dengar coklat sama karamel digabung aja kayaknya udah enak banget ya, Ompro dua. Kue ini biasanya menggunakan coklat sponge cake yang lembut, kemudian dipadukan dengan salted karamel dan lapisan dark coklat ganache di bagian atasnya. Jadi dalam satu gigitan tuh ada rasa coklat yang strong, ada manisnya karamel, sekaligus sedikit rasa gurih dari salted karamel. Kebayang kan Tom Pro 2 enaknya ya, dalam satu gigitan tuh rasanya macem-macem gitu loh, gak cuma manis aja, tapi juga ada rasa gurih dari salted karamel. Dan selain rasanya, tampilannya juga jadi salah satu alasan London Chocolate Cake ini ramai di media sosial. Saat dipotong, lapisan coklat dan karamelnya terlihat menggoda banget, sehingga cocok dijadikan konten kuliner. Cocok buat dijadikan konten mukbang juga kali ya, Tom Pro 2. Sekarang London Cake juga mulai banyak ditemukan di bakery maupun usaha rumahan dalam bentuk whole cake maupun slice. Jadi buat yang penasaran, gak harus langsung beli satu layang penuh, Tom Pro 2. Kamu bisa cobain slice-nya dulu aja. Dan kalau suka, kamu bisa beli whole cake-nya langsung tuh. Jadi kalau kamu, Tom Pro 2, pecinta coklat, dessert satu ini kayaknya wajib ya masuk daftar kuliner yang harus kamu cobain, Tom Pro 2. Atau kamu lagi cari dessert ataupun cemilan yang bisa menemani makan siang kamu setelah makan siang craving yang manis-manis, nah ini juga bisa jadi salah satu pilihan kamu.

Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gurita termasuk salah satu hewan paling cerdas di laut. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. 2 jantungnya bertugas memompa darah ke insang, sementara 1 lagi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Menariknya, gurita juga mampu berubah warna dan tekstur kulitnya untuk berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Kemampuan ini membantu gurita bersembunyi dari predator atau justru mendekati makhluk.

0: Asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat Pro 2, kalau akhir-akhir ini kamu sering ngelihat makanan dan juga minuman yang warnanya itu ungu pastel yang cantik banget di media sosial itu, jangan buru-buru bilang kalau itu ubi ungu, Sobat Pro 2. Karena ternyata ada yang namanya ube. Dan ube itu beda ya dengan ubi ungu. Kalau ube, belakangan tuh emang semakin populer nih, Sobat Pro 2. Kita bisa menemukannya dalam berbagai menu seperti ube latte, ube cake, sampai dessert kekinian dengan warna ungu yang super menarik ya. Tapi ternyata ube bukan sekedar nama keren untuk ubi ungu, Sobat Pro 2. Secara botani, ube atau Dioscorea alata di Indonesia dikenal sebagai uwi ungu. Teksturnya cenderung creamy, lembut, dan memiliki aroma manis yang khas dengan sedikit sentuhan rasa seperti vanila dan juga kacang. Jadi ada natinya sedikit, Sobat Pro 2. Sementara itu, ubi ungu yang lebih umum kita kenal merupakan jenis ubi jalar, Sobat Pro 2, atau Ipomea batatas. Teksturnya lebih padat dan juga berserat dengan rasa manis khas ubi jalar. Menariknya lagi nih, Sobat Pro 2, ube sebenarnya punya hubungan yang kuat dengan budaya kuliner Filipina. Di sana ube udah lama digunakan dalam berbagai makanan tradisional. Popularitasnya kemudian semakin mendunia dan ikut masuk ke trend dessert serta minuman kekinian. Warna ungunya tuh juga bukan sekedar hasil pewarna makanan. Ube itu memiliki kandungan antosianin yang membuat warnanya terlihat lebih intens secara alami. Makanya tampilannya emang cantik banget dan juga cocok jadi bahan makanan yang viral di media sosial karena menggugah selera banget ya dengan warnanya yang cantik itu, Sobat Pro 2. Jadi sekarang kalau melihat dessert warna ungu, jangan langsung bilang, oh ini ubi ungu. Bisa jadi itu ube alias uwi ungu, Sobat Pro 2. Kalau kamu nih udah pernah coba ube belum? Atau selama ini baru tahu kalau ube dan juga ubi ungu ternyata dua bahan yang berbeda nih, Sobat Pro 2.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Kayak cabai tuai, mau beli cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan, dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari tadi udah ngomongin soal kuliner Tong Pro 2 dan semoga kamu jadi udah punya inspirasi ya, udah makan juga mungkin Tong Pro 2. Dan sekarang saatnya kita move on karena abis ini aku bakal ngasih informasi seputar dunia olahraga. Dan dunia olahraganya nggak cuma seputar dunia sepak bola, basket, futsal, ada banyak banget Tong Pro 2 informasi seru hari ini. Pokoknya nggak cuma olahraga-olahraga mainstream deh, nanti olahraga-olahraga yang niche juga aku kasih tahu ke kamu. So Tong Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di Pro 2 Sport Zone dari jam 1 sampai jam 2 siang nanti. So kamu jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Fast food memang enak dan praktis. Tapi, terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk. Di saat matahari sedang terik-teriknya, masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Kita geser dulu ke dunia olahraga, Tom Pro 2, tepatnya ke dunia olahraga tenis. Ada kabar terbaru dari Canadian Open 2026, petenis Polandia Iga Swiatek berhasil tampil dominan dan memastikan tiket ke semifinal. Iga Swiatek berhasil melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Diana Schneider dengan skor cukup meyakinkan, yaitu 6-2 dan juga 6-1, Tom Pro 2. Pertandingan yang berlangsung di Sobey Stadium Toronto itu hanya membutuhkan waktu sekitar 64 menit aja. Swiatek langsung tampil agresif sejak game pertama dan berhasil merebut servis Schneider. Dan memasuki set kedua, permainan Swiatek semakin sulit dibendung ya. Ia bahkan menyapu 6 game terakhir untuk memastikan kemenangan 2 set langsung. Yang menarik nih, teman pro 2, Swiatek tampil sangat efektif. Dia tuh nggak memberikan satupun break point kepada lawannya dan hanya melakukan 8 kesalahan sendiri. Dari 26 poin melalui servis pertama, ia berhasil memenangkan 23 di antaranya. Dan kemenangan ini juga membawa Swiatek ke semifinal turnamen WTA 1000 untuk ke-23 kalinya sepanjang karirnya. Di babak semifinal, Swiatek akan menghadapi petenis Ukraina, Elina Svitolina, dan pertemuan keduanya diprediksi menarik ya, karena meskipun Swiatek unggul dalam catatan pertemuan, Svitolina justru memenangkan 2 duel mereka musim ini di Indian Wells dan Roma. Menarik banget buat ditunggu ya, Tom Pro 2, kelanjutan kisah dari Swiatek ini. Apakah Swiatek bisa terus mempertahankan permainan dominannya dan melangkah ke final Canadian Open 2026? Kita tunggu aja, Tom Pro 2.

0: Tahukah kamu, di beberapa tempat di dunia pernah terjadi hujan ikan. Fenomena ini bukan cerita fiksi, melainkan kejadian nyata yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Tornado yang terjadi di laut bisa mengangkat ikan ke udara, lalu membawanya ke daratan sebelum akhirnya jatuh bersama hujan. Meski terdengar aneh, ini adalah bagian dari kekuatan alam yang luar biasa. Kadang, hal yang terasa mustahil hanya karena kita belum pernah melihatnya. Padahal, dunia ini penuh dengan kejadian yang jauh lebih unik dari yang kita bayangkan.
1: Pagi-pagi gini, enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kali ini kita geser dulu ke dunia sepak bola tahun Pro 2, ada wajah baru yang siap meramaikan lini belakang Liverpool nih. Bek asal Uruguay, Ronald Araujo, resmi bergabung dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Dan menariknya nih, tahun Pro 2, Araujo udah punya target besar bersama The Reds loh. Ronald Araujo datang ke Liverpool dengan motivasi yang cukup tinggi. Bek Uruguay ini mengaku sudah tidak sabar ya untuk memulai petualangan barunya di Liga Inggris. Araujo menilai Liverpool memiliki klub besar dengan sejarah panjang. Ia juga merasa gaya bermain Liga Inggris cocok dengan karakter dan kualitasnya sebagai seorang bek. Tapi ada salah satu hal yang paling menarik tahun Pro 2, Araujo ternyata sangat antusias dengan kesempatan bermain bersama Virgil van Dijk. Menurut Araujo, Van Dijk merupakan sosok panutan sekaligus referensi penting di lini belakang Liverpool. Ia bahkan berharap bisa berduet langsung dengan bek asal Belanda tersebut di lapangan. Selain itu, Araujo juga udah siap menetapkan target untuk musim ini. Bukan sekedar beradaptasi atau mendapatkan pengalaman baru, tetapi membantu Liverpool memenangkan trofi sebanyak mungkin. Ia melihat Liverpool tuh sebagai tim yang selalu bersaing untuk berbagai gelar ya. Jadi kedatangannya ke Anfield juga membawa ambisi besar untuk ikut memperjuangkan prestasi klub. Menariknya lagi, tahun Pro 2, Araujo ini memilih nomor punggung 33. Nomor tersebut memiliki makna pribadi yang berkaitan dengan iman dan hubungannya dengan Tuhan. Araujo juga mendapat dukungan dari mantan pemain Uruguay yang pernah berseragam Liverpool ya, yaitu Luis Suarez, yang mengaku mendapat pesan keberuntungan dari Suarez menjelang memulai petualangan barunya nih. Tentu menarik banget ya melihat bagaimana Araujo beradaptasi dengan atmosfer Liga Inggris dan juga Anfield. Apalagi kalau benar-benar bisa berduet dengan Van Dijk, lini belakang Liverpool bisa semakin menarik untuk diperhatikan tahun Pro 2. Kita tunggu aja ya aksi Araujo bersama The Reds musim ini. Semoga adaptasinya lancar dan target mengangkat trofi

Dalam menanam padi ternyata ada strategi dan metodenya loh. Metode tanam jajar legowo mulai dikembangkan di Indonesia sejak akhir 1980-an hingga 1990-an oleh peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian. Istilah legowo berasal dari bahasa Jawa yang berarti lega atau lapang. Sistem ini mengatur pola tanam, misal 2 banding 1 atau 4 banding 1, yaitu 2 atau 4 baris padi diselingi 1 baris kosong. Baris kosong ini berfungsi sebagai lorong cahaya dan udara, sehingga tanaman mendapatkan sinar matahari lebih merata dan proses fotosintesis meningkat. Penelitian menunjukkan metode ini dapat meningkatkan produktivitas hingga sekitar 10-20% dibanding pola tanam biasa. Kini, jajar legowo menjadi salah satu teknik budidaya padi yang direkomendasikan secara nasional di Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Sobat Produa, kalau tadi udah ngomongin soal dunia olahraga ya, kita udah ngebahas dari tenis sampai dunia sepak bola juga udah dibahas tadi tahun Produa. Dan sekarang saatnya kita masuk ke Produa Showbiz, di mana aku bakal ngasih kamu informasi seputar dunia hiburan, dunia film, musik. Semuanya akan aku bahas di sini, Tom Pro 2. Siapa tahu aku bakal ngebahas film favorit kamu ataupun musisi favorit kamu yang baru rilis lagu. Nah, kalau kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana, Tom Pro 2. Masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, ada jalan yang panjangnya cuma sekitar 2 meter. Namanya Ebenezer Place. Dan ini diakui sebagai jalan terpendek di dunia loh. Cuma ada satu pintu bangunan di sana. Gak ada rumah, gak ada toko. Tapi tetap resmi tercatat sebagai sebuah jalan. Hal kecil seperti ini membuktikan kalau dunia penuh hal unik yang kadang gak kita sadari. Pendek, tapi tetap punya cerita.
1: Aha, sudah selesai. Lihat saja siapa yang akan memenangkan perlombaan ini.
2: Kamu ngapain?
1: Kok ada dia sih?
2: Jangan-jangan kamu mau berbuat curang, mau sabotase ya?
1: Enggak kok.
2: Alah, udahlah, gak usah bohong. Masih zaman sabotase. Kita adalah musuh kita sendiri. Biarlah semua berjalan dengan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Buat Tom Pro 2 yang suka film superhero, ada kabar menarik dari Marvel nih Tom Pro 2. Setelah sekian lama ditunggu, proyek X-Men versi Marvel Cinematic Universe atau MCU mulai menunjukkan perkembangan nih Tom Pro 2. Bahkan udah ada 3 pemeran yang dikonfirmasi nih. Ada Sadie Sink, Kit Connor, dan juga Samara Weaving Tom Pro 2. Film ini nantinya disutradarai oleh Jack Shearer dengan proses produksi ditargetkan mulai pada 2027 dan rencana tayang pada musim panas 2026. Sadie Sink akan memerankan Jean Grey dan salah satu karakter mutan paling kuat di dunia X-Men. Buat yang familiar dengan serial Stranger Things, Sadie tentu udah gak asing lagi ya, karena sebelumnya dikenal lewat perannya sebagai Max Mayfield. Dan kemudian ada Kit Connor yang dipercaya menjadi Scott Summers alias Cyclops. Karakter ini dikenal sebagai salah satu anggota penting X-Men dengan kemampuan menembakkan energi optik dari matanya Tom Pro 2. Sementara itu ada Samara Weaving yang akan memerankan Emma Frost, karakter yang dikenal memiliki kemampuan telepati dan bisa mengubah tubuhnya menjadi berlian. Menariknya nih Tom Pro 2, Jean Grey versi Sadie Sink sudah diperkenalkan lebih dulu melalui Spider-Man Brand New Day. Jadi Marvel tampaknya mulai perlahan memasuki karakter-karakter mutan ke dalam dunia MCU ya, Tahun Pro 2, sebelum film X-Men benar-benar akan hadir nantinya. Dan Tahun Pro 2 tentu yang paling bikin penasaran adalah siapa saja anggota X-Men lainnya yang nantinya akan bergabung, apalagi Marvel ini masih punya banyak karakter ikonik yang belum diumumkan. Jadi buat penggemar superhero, siap-siap ya menunggu perkembangan terbaru dari film X-Men ini. Kalau sesuai rencana sih, kita bakal melihat generasi baru X-Men di layar lebar pada 2028 nanti Tom Pro 2. Jadi sabar dulu ya.

0: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kabar membanggakan datang dari dunia musik Indonesia tahun Pro 2, Nona kembali membawakan nama Indonesia ke panggung internasional. Kali ini lewat Festival Head in the Cloud atau HITC Los Angeles 2026. Dan Nona bukan cuma tampil ya, mereka juga membawa sentuhan budaya Indonesia tahun Pro 2. Nona tampil di Head in the Cloud Los Angeles 2026 yang berlangsung di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, Amerika Serikat pada 8 Agustus lalu. Festival ini digelar oleh label 88 Rising dan menjadi salah satu panggung musik yang mempertemukan musisi Asia dengan penonton internasional. Yang menarik Tom Pro 2, Nona nggak sekedar membawakan lagu-lagu mereka aja. Penampilan mereka justru dibuka dengan aransemen modern dari tembang Jawa Lelo Ledung. Jadi dari awal aja mereka tuh udah ngasih sentuhan Indonesia ya, dan mereka juga menyelipkan bagian berbahasa Jawa, termasuk momen jenenge sopo yang kemudian ramai dibicarakan. Selain itu, Nona untuk pertama kalinya membawakan lagu Hong secara langsung di atas panggung. Lagu ini juga punya unsur lokal karena memadukan karakter musik Nona dengan fenomena Om Telolet Om Tawang Pro 2. Dalam penampilan sekitar 25 menit, Nona tuh membawakan sejumlah lagu seperti Superstitious, Shoot, Work, dan Falling in Love. Mereka juga memberikan kejutan dengan membawakan dua lagu baru yang nantinya akan masuk ke album perdana mereka, yaitu judulnya Island Girl. Keren banget nih Tom Pro 2, musik modern tetap jalan, tapi identitas budaya Indonesia juga nggak ditinggalkan. Apalagi Nona bukan satu-satunya musisi Indonesia di festival tersebut. Rich Brian juga ikut tampil dalam rangkaian Heads in the Clouds Los Angeles 2026. Ini menunjukkan semakin terbukanya kesempatan ya bagi para musisi Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Jadi semoga makin banyak musisi Indonesia yang berani membawa warna lokal ke panggung dunia ya Tom Pro 2. Karena ternyata budaya Indonesia kalau dikemas dengan kreatif itu bisa banget bertampingan dengan musik global.

0: He ain't even tripping off them dominoes no more. Just bring the car back.
1: Somebody say domino.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an. Di bandara besar seperti Soekarno-Hatta, dari yang awalnya sederhana, kini

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena pinjol adalah maut.

Salam Pro 2, Santai Siang udah nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 3 sore ini. Dan Santai Siang udah harus pamit dari ruang dengar kamu. Aku udah ngasih kamu berita terbaru dari dunia kuliner, olahraga, sampai dunia entertainment tahun Pro 2. Dan tenang aja, Santai Siang masih bakal kembali lagi nemenin kamu besok di jam yang sama, jam 12 sampai jam 3 sore tahun Pro 2. So thank you tahun Pro 2 yang udah nemenin Aisyah di siang hari ini. Dan jangan kemana-mana karena keseruan hari ini bakal dilanjutin dengan sore ceria bersama Ewin dan juga Dita di Tom Pro 2. Bukan Ewin, sama siapa? Nah, kalau biasanya sama Ewin, hari ini spesial bukan sama Ewin. Nah, kalau kamu penasaran sama siapa aja, kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2. Masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, terkadang kita sibuk mengejar sesuatu yang banyak, tetapi lupa mencari sesuatu yang lebih berharga, yaitu keberkahan. Harta yang berkah akan menenangkan, waktu yang berkah akan bermanfaat, dan usia yang berkah akan dipenuhi amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi." Mari mencari rezeki dengan cara yang halal, menjaga kejujuran, dan memperbanyak syukur. Sebab keberkahan bukan tentang banyaknya yang kita miliki, tetapi manfaat yang Allah titipkan di dalamnya. Semoga Allah memberkahi usia, keluarga, rezeki, dan seluruh amal kebaikan kita.

0: Dua hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Tiongkok dukung pengembangan kawasan transmigrasi berkelanjutan di Indonesia. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang SCG dorong pengembangan generasi muda Indonesia lewat beasiswa Sharing the Dream. Informasi berikutnya tentang Pemkab Jember perkuat home care 6 kelompok jadi prioritas. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi atau Wamentrans, Viva Yoga Mauladi, menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China's Development Model. SCG meluncurkan program beasiswa SCG Sharing the Dream 2026 untuk 400 siswa SMA dan 12 mahasiswa Indonesia. Hal ini sebagai bentuk komitmen pengembangan generasi muda. Vice President Corporate Administration SCG Paramate Nisa Gorsnets menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam memperluas akses pendidikan. Program beasiswa ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada calon pemimpin masa depan Indonesia melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pemkab Jember memperkuat pelaksanaan program home care dengan memprioritaskan 6 kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan layanan kesehatan itu. Di antaranya untuk lansia tunggal, ibu hamil beresiko tinggi, anak stunting, penyandang disabilitas dengan penyakit penyerta, warga kurang mampu dengan penyakit berkepanjangan, serta tokoh agama. Sementara masyarakat di luar kategori tersebut tetap dapat mengakses home care melalui hotline Wadul Guse dengan terlebih dahulu melalui proses verifikasi sesuai dengan kebutuhan. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Nigeria. Ceria sore bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Loh,
1: 89,5 FM Radio Recin
0: bertemu terbaik kamu.
1: Loh, kok kamu lagi?
0: Kok kita berjumpa lagi?
1: Iya, padahal kan kemarin kita sudah mendeklarasikan untuk kayak tidak bertemu lagi ya, Dita.
0: Entah kapan kita berjumpa. Iya. Ternyata
1: ketemu lagi, kita lagi, kita lagi nongol di sini.
0: Di sini, di TV.
1: Di sini. Radio, Bu.
0: Ya, di radio ini ya, Teman Predua.
1: Iya.
0: Dan itulah namanya takdir ya, Teman Predua. We never know.
1: Bawa takdir loh ini ceritanya ya. Jadi apapun yang terjadi, takdir lah ya.
0: Takdir, karena kita gak bisa memprediksi. Kita hanya bisa berencana.
1: Betul, manusia hanya bisa berencana. Tapi Tuhan lah
0: yang menentukan.
1: Masya Allah. Ini deh kayak awal-awal udah dikasih quote of the day banget nih Teman Berdua ya. Jadi kalau misalkan Selasa kamu terasa berat, eman ya.
0: Eman.
1: Karena udah dikasih quote dari Dita loh. Coba diulangin tadi dalam bahasa Mandarin.
0: The song sama.
1: Setama.
0: Emang ada.
1: Tetap ada Jawa Mandarin. Setama.
0: Oh, kalau Mandarin iya itu apa? Hai. Itu Jep. Bukan,
1: gitu sih.
0: Cuma ya.
1: Itu cuma ya. Setama, sefa, seta, setika, se.
0: Haya.
1: Haya busa.
0: Dan Teman Predua balik lagi bareng aku di Taulia dan juga
1: aku Deni.
0: Yeay, yang bakal menemani kamu di sore hari ini.
1: Walaupun agak lemes ini sumpah ya, tapi gak apa-apa lah Teman Predua.
0: Masih ya. Di sore ceria ya. Kita harus ceria.
1: Kita harus ceria. Karena main tagline-nya sore ceria. Loh kan, saking cerianya loh Teman Predua, kita kayak wujud asli kita keluarkan.
0: Sorry
1: it's
0: batuk
1: okay.
0: Bu ya.
1: Batuk Bu aja.
0: Dan Teman Predua seperti biasa untuk di interval pertama kita bakal share ke kamu semua untuk info yang lokal-lokal dulu ya. Nah itulah namanya. Kita itu reality club.
1: Namanya itu adalah reality show.
0: Oh iya.
1: Makanya apa yang ada di sini mulai dari batu, gak ada filter, HP bunyi gak ada filter. Jadi konsepnya kayak
0: astagfirullah.
1: Kita ingin menggambarkan theater of mind-nya Teman Predua itu ya kayak gini gitu loh. Ya,
0: sekarang kan mungkin di kerjaan juga lagi pada nungguin jam pulang,
1: ya.
0: Udah pada scroll-scroll kan. Aduh, cek lamanya bentar lagi Teman Predua.
1: Bentar lagi, sesaat lagi ya Teman Predua. Jadi jangan kemana-mana, kita akan temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi stay tune aja di 89,5 FM Predua Jember.
0: Teman terbaik kamu.

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tomom Radio, kita lanjut lagi untuk informasi pertama di sore hari ini.
1: Betul, ada kabar dari... Kabar terbaru nih Tomom Pro 2 bahwasanya Jember sekarang punya alun-alun.
0: Loh, ya udah lama kalau itu ya Tomom Pro 2. Sepertinya alun-alun itu sudah dibangun sejak tahun...
1: Awas, salah. Ini perihal sejarah.
0: Karena kalau alun-alun udah lama.
1: Udah lama kan.
0: Kali ini tuh Omre 2 ada info yang mungkin lagi dicari-cari ya.
1: Yaitu buat teman berdua yang merasa menemukan Dita
0: di sini ya. Di sini. Nanti kita ada di laporan kehilangan.
1: Bukan, kita akan ngomongin perihal yang lagi hype banget setelah JFC udah, Jember Persimen udah ada satu tradisi yang ada di Jember.
0: Satu lagi event tahunan.
1: Tajumtra.
0: Tajumtra.
1: Katanya dari
0: Tajumtra. Aku kemarin habis baca loh.
1: Tanggul.
0: Menuju Jember. Bentar, aku kemarin habis baca. Tanggul Jember.
1: Teranya apa ya?
0: Bentar. Kemarin
1: Tanggul Jember tradisional.
0: Itu tadi mendapatkan jawaban dari siapa?
1: Enggak, itu barusan kayak ada cahaya ilahi ya. Masuk di telinga
0: petunjuk
1: aku,
0: ya.
1: Tradisional
0: gitu. Tanggul Jember tradisional Tomom Pro 2. Jadi ya seperti yang kita ketahui, ini kita olahraga ya. Tapi selain olahraga bareng Tomom Pro 2, jalan sejauh 30 km dari tanggul menuju Jember, ternyata ada bonus yang menarik kak.
1: Apakah itu?
0: Pemkab Jember menyiapkan 750 jersey gratis.
1: Wow.
0: Buat peserta Tajumtra 2026.
1: Betul, jadi Tomom Pro 2 dilansir dari ri.co.id, jersey ini khusus diberikan kepada pendaftar tercepat yang memenuhi ketentuan melalui laman resmi pendaftaran Tajumtra.
0: Oke, jadi khusus ya untuk 750 peserta pendaftar tercepat Tomom Pro 2. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan Pariwisata Jember ada Bapak Bobby Arisandi yang mengatakan bahwa pemberian jersey ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus daya tarik agar semakin banyak masyarakat yang ikut meramaikan Tajumtra.
1: Menurut Bobby Tomom Pro 2, Tajumtra ini bukan cuma soal olahraga ya. Ajang tahun ini juga jadi momentum untuk menjaga tradisi, membangun interaksi positif, sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat Jember.
0: Dan buat kamu yang belum mendaftar, jangan kelamaan ya, karena kesempatan mendapatkan 750 jersey ini jumlahnya terbatas ya. Betul. Cuma 750 itu aja.
1: Betul.
0: Dan diberikan kepada peserta yang mendaftar lebih awal serta memenuhi persyaratan Tomom Pro 2.
1: Betul sekali. Jadi Tomom Pro 2
0: ada yang udah daftar temanku.
1: Ada. Siapa?
0: Namanya adalah Juniarta Indra Pratama.
1: Wow. Jadi teman.
0: Jadi Tomom Pro 2 ini tuh dia ya, rutin mengikuti Tajumtra setiap tahun bersama timnya. Dia langsung mendaftar dan berhasil mendapatkan jersey gratis Tomom Pro 2.
1: Iya.
0: Dan menurutnya jersey tersebut tuh bukan cuma sekedar untuk pakaian olahraga saat digunakan Tajumtra aja, tapi juga menjadi kayak sebuah identitas penambah semangat lah.
1: Betul.
0: Ya, untuk mengikuti Tajumtra tahun ini. Gimana Kak Denny, apakah sudah ready mendaftar Tajumtra?
1: Aku sih ready banget ya.
0: Ready banget ya.
1: Karena kan kayak saking ready-nya tuh kayak aku waktunya baca tuh gak bisa baca. Ngerti gak sih? Kayak
0: seredi itu ya?
1: Seredi itu.
0: Kamu Tajumtra, Tanggul Jember, Tanggul Jember. Dua kali.
1: Test drive tak ini.
0: Gitu ya. Biasanya sih banyak sekali nanti akan ada jajanan, UMKM.
1: Betul, terus serunya lagi tuh biasa dari peserta-pesertanya Bu pakai baju-baju yang unik-unik.
0: Iya, lucu-lucu
1: gitu. Terus nanti ada kalau Dita kasih kesempatan, misalkan Dita ya, Tanggul Jember gitu, Dita mau pakai baju apa?
0: Aku mau pakai baju kelinci.
1: Enggak sih, kalau kataku sih ada satu yang oke menurutku.
0: Apa tuh?
1: Coba pakai baju reok Ponorogo. Jadi kayak literally kau menggotong barongan itu dan merah itu.
0: Dan dari Tanggul ke Jember.
1: Iya.
0: Yep.
1: Kurang Ponorogo Jember berarti.
0: Ponorogo Jember kita realisasikan.
1: Ucoy-coy kamu aja ya Bu ya. 1, 2, 3.

0: si hay más borracho que bueno, me ayuda.
1: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tolong Pro2 sebelum kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya, aku bakal bacain dulu untuk laporan kehilangan yang sudah masuk edisi hari ini Tolong Pro2 untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Yang pertama telah hilang STNK P3912IO atas nama Halimah dengan alamat di Dusun Karanganyar, RT 1 RW15 Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga untuk STNK P6078LB atas nama Ali Suroto dengan alamat di Dusun Tegal Gayam, RT 5 RW1, Desa Kemungningsari, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga untuk STNK P3639LB atas nama Komari Hamzah dengan alamat di Dusun Krebet, RT 3 RW16, Gumuk Mas, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga untuk STNK P1750MF atas nama Kartono dengan alamat di Dusun Kalimang, RT 2 RW8, Mayangan, Gumuk Mas, Jember. Lanjut telah hilang juga untuk STNK P3611LT atas nama Dian Istibanah dengan alamat di Bumi Tegal, DJRT 2 RW 44, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lanjut telah hilang juga untuk STNK P6667JM atas nama Rini Indayani dengan alamat di Bumi Tegal DJ, RT 2 RW 44, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang juga STNK P3091HI atas nama Chandra Waskito dengan alamat di Jalan A, nomor 68, RT 1 RW1, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Lanjut telah hilang juga STNK P3019IB atas nama Hartini dengan alamat di Jalan Kartini 3, RT 3 RW8, Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Lalu yang kesembilan, Tawampre 2 telah hilang STNK P6561JY atas nama Mariana dengan alamat di Dusun Palu

0: Umbo, RT 1 RW 4 Sumber Salak, Kecamatan Ledok Ambo, Kabupaten Jember.
1: Dan juga dilanjutkan nomor 2, telah hilang STNK dengan plat nomor P5601KL atas nama Dwi ST Utami, alamat Jalan Legend S. Parman 722C, RT 3 RW 28, Kebon Sari, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Lalu telah hilang STNK dengan plat nomor P4958GE atas nama Mugiono, alamat Dusun Bendo Rejo, RT 3 RW 14, Desa Karangrejo, Kecamatan Kumas, Kabupaten Jember. Lalu telah hilang STNK dengan plat nomor P4722 JT atas nama Mufida, alamat Jalan Kiai Mojo GG 243 Lingkon Condro Selatan, RT 1 RW 11 Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Dan yang terakhir telah hilang STNK dengan plat nomor P3298IN atas nama Shinta Aprilia Nur Fadila, alamat Jalan Manggis 2 11 RT 3 RW 9 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Batang, Kabupaten Jember. Bagi yang menemukan STNK tersebut, dimohon untuk dapat mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau ke tim layanan pengembangan usaha LPPR di Jember, Jalan Jenderal Pejaten nomor 61 Jember.

0: si paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 89.5 FM Pro 2 Regime, berteman terbaik. Kamu masih barengan Dedi dan juga Dita pada sore hari ini.
1: Betul. Dan Om Pro 2 ini sudah jam 4 ya kak ya.
0: Yes.
1: Jadi berarti kita sudah gak berdua lagi.
0: Karena kita sudah mengambil warga sekitar untuk siaran
1: bareng. Warga sekitar. Langsung aja diambil gitu.
0: Karena ini dekat dengan kantor kita. Dari Semada.
1: Iya deket lah ya. Beberapa meter.
0: Lo kan masih Jember.
1: Oh iya.
0: Kecuali SMA 2 Balung.
1: Gitu. Oh iya itu jauh ya. Ini SMA 2 Jember ya teman Pre 2. Jadi kita di sore hari ini teman Pre 2 bakal ngobrol bareng Nabil Irfan Maulana.
0: Mm-mm.
1: Dan juga siapa kak?
0: Rosemary Teljara Timenaz. Gitu kan sebutannya ya, gimana?
1: Kita klarifikasi ya.
0: Kita langsung klarifikasi kepada orang pemilik namanya ya.
1: Gimana Rosemary, sebutannya gimana untuk namanya?
2: Bisa dipanggil biasa aja sebenarnya.
1: Apa tuh?
2: Rosemary Teodora Taimenas.
1: Oh, kan, Rosemary Teodora Taimenas.
0: Karena aku ada darah-darah British jadi kayak gitu kan. Rosemary Teodora Taimenas.
1: Oke, itu
0: Nabil
1: kredibel.
0: Juga bisa.
1: Nabil, Nebile gak tuh? Senebile gitu. Lebih ke Nebule gitu. Ini Nabil ya. Nabil Irfan juga Maulana. Nabil dan juga
0: Oci.
1: Oci. Oci lucu ya.
0: Lucu banget namanya.
1: Dan untuk Om Pre 2 di sore hari ini, kamu gak cuman bisa dengerin kita di radio aja ya. Mm-hmm. Kamu bisa memantau kita di live YouTube teman Om Pre 2 dan juga live TikTok.
0: Betul.
1: Dan juga live apa lagi?
0: Dan juga live cooking ya.
1: Jadi teman Pre 2, Nabil ini berprestasi di,
0: kita sebutin ya satu-satu ya.
1: Ganda. Waduh, kalau sudah ada kata ganda nih berarti biasanya apa?
0: Biasanya bersatu.
1: Bersatu
0: dengan sahabatnya.
1: Oh, iya betul.
0: Emang kayak berlomba kan harus bersatu, Bu.
1: Ganda pemula putra turnamen Mabar Cahaya Cup 2025.
0: Uh-huh.
1: Juara 2 ganda pemula putra turnamen Suryanaga Dharma Putra Kalimantan Sejati Cup 2025. Oh wow. Dan juara 2 ganda pemula putra turnamen Bumox Bu BUM
0: BUMOCS Cup 2026.
1: Ya itulah ya. Nanti kita klarifikasi lagi ya.
0: Ya apakah itu ya?
1: Lalu untuk Oci.
0: Oci banyak banget juga nih juara 2 kata beregu. Ini bukan sambung kata ya teman-teman, ini kata yang buat ini ya, buat silat-silat gitu ya.
1: Silat gak tuh?
0: Iya kan, dia namanya kata gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan,
1: betul.
0: Benar. Kata bergu junior putri kejuaraan Karate Jatim Martial Arts Championship Piala Ketum KONI Pusat. Juara 2 kata bergu senior putri Open Turnamen Karate Nasional Jatim Open Piala Kemenpora RI.
1: Oh, wow. Wow.
0: Juara 3 kata bergu junior putri kejuaraan provinsi Inkai Jawa Timur. Wow.
1: Wow.
0: Ini kayak aku takut banget deket-deket Oci. Untung aku di sini loh. Aku kan jadi duduk di situ Oci.
1: Iya, dia bertukar.
0: Bertukar karena kayak belum siap mentalnya.
1: Belum siap ditendang.
0: Belum siap ditendang dari bawah.
1: Nah, itu Pemre 2 di sore hari ini kita bakal ngobrol bareng Nabil dan juga Oci. Tapi sebelum itu teman Pemre 2, boleh dong kita kenalan dulu sambil disapa teman Pemre 2 di luar sana yang lagi menonton kita di sore hari ini.
0: Silakan.
1: Siapa yang bakal kenalan dulu? Boleh.
2: Halo Sobat Pro 2, perkenalkan saya Rosemary Teodora Taimenas yang saat ini duduk di bangku kelas 10 di SMA Negeri 2 Jember.
0: Masih
1: kelas 10?
0: Si bar.
1: Apa itu? Iya.
0: Siswa baru.
1: Oh.
0: Kan kalau maba masih baru.
1: Oh iya ya,
0: si bar. Ya.
1: Oh masih baru banget berarti.
0: Baru banget berarti ya.
1: Fresh.
0: Oh, fresh from the oven. Berarti berarti Oji, kalau boleh tahu berarti prestasi-prestasi ini sebenarnya sudah diraih sebelum masuk di Semada gitu. Yeah.
1: Tapi sampai sekarang masih aktif kan?
0: Aktif ya. Oke.
1: Okay. Ya. Oke. Okay. Lanjut di sebelahnya boleh juga disapa teman Pro 2.
0: Nabil.
3: Halo Sobat Pro 2. Saya Nabil Irfan Maulana. Biasa panggil Nabil. Saya juga berada di bangku yang sama kelas 10.
1: Oh, sama.
0: Dan
1: satu
0: BTW,
1: kelas.
0: Satu tidak. Kelas. Oh, tidak.
1: Oh, tidak.
0: Kalau satu kelas berantem semua nih karena atlet semua nih satu kelas nih.
1: Satu kelasnya atlet ya. Itu di kelas nanti ada netnya tiba-tiba.
0: Enggak dong. Ada lapangan futsal di dalamnya.
1: Oke.
0: Okay. BTW Nabil ini tinggi banget loh teman berdua.
1: Heeh. Kamu tingginya berapa?
3: 178.
0: Tuh.
1: 178.
0: Lumayan tinggi. 178 anak SMA loh teman berdua ya.
1: Iya, anak SMA sekarang emang tinggi-tinggi.
0: Tinggi-tinggi ya Nabil ya.
1: Cowok-cowok.
0: Apa rahasianya dulu? Oh, rahasia. Enggak ada ya.
1: Apa kamu ditarik atau memang
0: diodot?
1: Olahraga. Oh, ditarik. Ini beneran?
0: Enggak. Enggak semua hal bisa dipercaya ya Dita ya.
1: Oh,
0: ada kalanya hidup itu penuh bercanda di tahap.
1: Oh, jadi kamu emang genetik ya tinggi ya. Enggak okay. Ada olahraga. Ih, kan dia bulu tangkis.
0: Gimana sih Dita, aku hanya cuma diam hari ini Dita. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seru ya teman berdua. Kita akan kepo-kepo bersama dengan Nabil dan juga Oci tentang prestasi betul. Mereka, bagaimana mereka bisa meraih di prestasi tersebut. Nabil di bulu tangkis, terus Oci di pencaksilat ya?
2: Karate.
0: Oh beh. Gini kalau penyet belum riset ya. Karate, itu beda ya emang karate sama pencaksilat ya?
2: Beda.
0: Beda, kalau apa bedanya? Kalau karate apa, pencaksilat apa?
2: Kalau karate ini bela diri yang berasal dari Jepang itu sendiri. Nah, pencaksilat kan ini benar-benar dari Nusantara.
0: Oh, Nusantara Indonesia. Gitu. Oh iya ya. Benar.
1: Lokalannya kita.
0: Nanti
1: ya.
0: Kamu akan mengenal Shinpei gitu ya. Tahu kalau Shinpei apa?
1: Tahu. Apa? Di dunia karate.
0: Iya, apa artinya?
1: Setelah ini kita bahas ya sama berdua.
0: Nah, kalau tadi kan perbedaan karate sama pencaksilat. Nabil, bulu tangkis sama futsal apa perbedaannya? Biar adil gitu pertanyaannya.
1: Bulu tangkis sama bulu angsa apa bedanya?
0: Bercanda terus. Kita akan kepo ya teman-teman saat lagi ya. Di sesi yang kedua kita bakal kepo-kepo.
1: Betul, tapi gak cuman kita berdua aja yang bisa bertanya ya. Aku ingetin buat kamu yang ingin bertanya kepada Nabil dan juga Oci di sore hari ini.
0: Boleh. Kamu sertakan fotokopi KTP dulu.
1: Agak ribet ya.
0: Agak ribet.
1: Langsung aja ketik di question box yang aku kirim di
0: story
1: Instagram Pro2 Jabar. Udah.
0: Atau jangan-jangan masih bulat enggak, itu sudah. Belum terposting itu.
1: Sudah.
0: Insya Allah sudah. Jika bisa. Memang tidak ada gitu, lewat Instagramnya DM si aja. Dita ya.
1: Loh, nanti tidak terbuka kalau di situ ya. Atau langsung di WhatsApp Pro2 aja deh.
0: Dimana?
1: Di 081.
0: Oke, itu tadi ya teman-teman.
1: 081-559-70-89-50.
0: Ditunggu gabungan kamu sampai nanti di jam 5.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2. Jember.

0: 8.5 FM berdua dari jam berteman terbaik. Kamu masih barengan dengan Dita dan juga Denny. Dan juga ada Oci dan Nabil yang masih menemani kamu sampai nanti
1: ya
0: di jam
1: jam 9
0: 5.
1: Jam 5 aja ya di sore hari ini tau
0: apa.
1: Kita lanjut lagi ngobrol bareng mereka berdua. Seperti tadi yang udah di spill ya, kalau mereka ini bergelut di bidang olahraga.
0: Kayak ada kata lain selain bergelut ya, kayak mereka tuh kayak bertengkar dengan diri mereka sendiri.
1: Kayak berkecimpung.
0: Mendalami.
1: Oh ya, mendalami.
0: Kayak itu lebih cocok deh kalau bergelut itu kayak
1: bergelut dengan diri sendiri ya. Di bidang olahraga untuk Nabil di bulu tangkis dan Oci di karate. Nah, pertanyaan awal nih, awal mula deh kalian suka karate.
0: Betul.
1: Apakah dulu nonton
0: suatu? Apa yang membuat kalian itu menyukai olahraga yang sekarang ini bisa mendapatkan penghargaan untuk kalian?
1: Awal mulanya.
0: Apa yang men-trigger itu?
1: Apakah kalau bulu tangkis ikut ayah mungkin ya?
0: Mungkin, atau kalau karate karena nonton film gitu.
1: Siapa dulu yang akan menjawab?
2: Siapa nih?
1: Boleh. Oh ya, Oci
0: atau aku dulu.
1: Dulu
0: enggak apa-apa.
2: Awalnya tuh sebenarnya coba-coba.
0: Penjual bakso boraks. Awalnya coba-coba.
1: Jika suaranya diedit yuk, operator.
0: Tolong di blur wajahnya ya.
1: Gimana? Awalnya coba-coba.
2: Iya, karena kayak.
1: Awalnya ini kapan dulu?
2: Waktu itu kelas 4 SD kalau nggak salah.
0: Oke, okay, 4 SD.
2: Tahun 2020 ya.
0: 2020 kamu 4 SD.
1: Iya, sudah lah ya, jangan dibandingkan, Bapak. Ini masih kelas 10 loh.
0: Wow.
1: 20 4 SD.
0: Real.
1: Wow,
0: kita tua
1: gitu ya. Oke, okay. Terus kamu nyoba di 2020 pas COVID berarti?
2: Iya.
1: Oh iya.
2: Waktu itu kan juga kakak sebenarnya ikut karate juga,
1: oh,
2: jadi kayak terlihat seru.
0: Seru.
2: Gitu. Karena kayak di situ kita bisa dapet temen baru. Aku ngincernya okay di situ kayak
0: networking. Wah, ya.
2: Iya. Aku nyari temen banget nih. Aku kayak pengen banget bersosialisasi sama orang.
0: Sosial lain. Butterfly banget ya anaknya ya.
2: Iya. Okay, okay, okay. Saat itu aku pengen, mah aku mau deh nyoba karate.
0: Oh.
1: Gitu. Kayak kakak gitu.
0: Yeah. Untung kayak, mah aku mau ikutan PKK, enggak mah.
1: Mamanya PKK.
0: Karena dia butuh sosialisasi yang dibutuhkan kan.
1: Untungnya.
0: Untungnya di karate. Kakak cewek apa cowok?
2: Cowok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi kamu akhirnya memilih karate diizinkan ya?
2: Iya, karena udah ada kakak juga
0: apa,
2: gitu.
0: Apa yang terlintas di mata kamu melihat kakak kamu karate cowok kan? Apakah itu keren banget kita gitu, atau bagaimana? Karena kan
1: atau kalau kamu pernah dilindungi sama kakakmu?
0: Oh, gara-gara melihat adegan kakak melindungi kamu adenya, dari gitu pencopet gitu, kamu tiba-tiba kayak aku ingin menjadi kakak gitu, atau bagaimana?
1: Bagaimana? Nah,
2: dong, itu tuh kayak kelihatannya kakak itu bener-bener dapat temen dari situ gitu.
0: Oh, jadi kamu tidak melihat di sisi karatenya kakak,
2: yeah,
0: hanya melihat networkingnya kakak.
1: Yeah. Teman-teman kakak kok banyak keren-keren gitu ya.
0: Ibarat yeah kata kayak Oci mending ikutan MLM deh kayaknya. Banyak networking.
1: Banyak networking ya. Terus. Oh, jadi melihat itu.
2: Iya, yeah, jadi kayak terlihat seru, dapat teman baru juga kan. Jadi memutuskan untuk ikutlah dari situ.
0: Oke.
1: Okay. Cocok tapi akhirnya.
0: Cocok. Dapat banyak teman atau banyak dapet musuh di situ?
1: Banyak teman ya.
2: Banyak teman.
0: Oke. Okay. Keren. Jadi malah tujuannya sangat menyimpang dari karate ya. Pengennya networking. Kalau Nabil gimana Nabil? Kamu awal mula Bil?
3: Awalnya itu kan
0: coba-coba juga.
3: Papa.
1: Oh, itu kan main. Betul. Prediksi.
0: Oh, dari bapak orang tua.
3: Iya.
1: Terus
3: aku dulu tuh gemuk kan, sempat gemuk. Akhirnya dipaksa sama papa buat ikut. Jadi awalnya terpaksa sebenarnya.
0: Oh. Dari kelas berapa itu?
3: Kelas 4 juga.
0: 4 SD. Jajan kan serumah ini enggak ya?
1: Iya, kan mereka seangkatan makanya barengan.
0: Oh, biasa. Oh, iya. Sama.
1: Kok sama-sama
0: kelas 4?
1: Start
0: ayo Dita.
1: Start formnya di kelas 4 sih ya.
0: Start formnya dari kelas 4. Oh, sama, emang kelas 4 itu masa-masa gemilang kayaknya.
1: Ada apa di kelas 4
0: ya? Iya, terus habis itu ngeliat papa.
3: Disuruh sebenernya.
0: Oh, berarti emang bener-bener gak ada yang kayak memotivasi kamu ya?
3: Gak ada niat awalnya.
0: Gak ada niat gitu ya?
1: Dipaksa karena waktu itu kamu gemuk gitu di kelas 4.
3: Iya.
1: Luar biasa ya.
0: Tapi itu emang seberpengaruh itu ya berarti ya?
3: Iya,
1: ngaruh
3: olahraga.
1: Terus akhirnya kelas 5 sudah agak kurusan apa gimana?
3: Ya masih kan.
0: Gak ada yang instan, gak ada yang instan.
1: Terus.
3: Naik kelas 6 itu sudah.
0: Sudah mulai terlihat ya.
1: Naik di kelas 6 dan ya.
0: Kan itu berawal dari hal, sesuatu yang terpaksa gitu ya. Terus apa? Ada momentum seperti apa yang membuat kamu akhirnya kayak nyaman nih di bulu tangkis?
3: Pas ikut turnamen itu sempat hampir menang gitu.
0: Oke.
3: Jadi mulai termotivasi biar juara.
0: Pas
3: udah mulai dapat juara, mulai suka.
1: Jadi pas nyoba turnamen pertama kali itu belum suka sebenarnya.
3: Belum. Beberapa turnamen baru.
0: Karena ada turnamen yang hampir sehingga membuat kamu kayak enggak ini bisa nih sampai jadi juara satu gitu ya. Jadi ada rasa tertantang di situ ya.
1: Begitu ya ternyata. Dan kalau kalian nih sebagai bisa dibilang atlet cilik ya, ini masih kelas 10. Berarti prestasi-prestasinya ini sudah dari SMP berarti?
3: Dari SMP.
1: Oh wow, luar biasa.
0: Berarti kalian benar-benar yang prestasi itu dari SMP ya?
3: Iya.
1: Masih kecil banget, berarti atlet cilik kan. Nah sebagai atlet cilik nih, sebenarnya apa sih yang paling penting dimiliki oleh seorang atlet cilik ya? Apakah mungkin fisiknya atau
0: mentalnya.
1: Mentalnya atau kemampuan teknisnya benar-benar harus diasah. Misal karate harus apanya, kuda-kuda dan sebagainya. Harus nancep banget. Atau kan
0: mohon maaf, bukan pondasi kalau nancep bu ya. Kalau jatuhnya nancep, jatuhnya pondasi rumah. Ini kan mau main karate ya.
1: Iya, intinya apa lah yang paling penting menurut kamu sebagai atlet muda yang mungkin atlet cilik bahkan ya yang mungkin masih pengen main dan sebagainya.
0: Masih coba-coba gitu di luar sana, silakan.
1: Apa yang paling penting menurut kamu?
2: Dari siapa dulu nih? Nabil dulu.
0: Nabil.
2: Mungkin.
0: Nabil.
1: Apa?
3: Kalau menurut aku itu jangan males-malesan sih dengarnya. Harus latihan
1: disiplin
3: terus.
1: Ya,
3: disiplin.
1: Harus
3: mentalnya
1: disiplin.
3: Juga dijaga, jangan turun duluan kalau ngelihat musuhnya.
1: Nah, gitu. Itu. Biasanya kalau anak kecil mah belum kepikiran ya. Biasanya kan mereka sedih gitu ya. Tapi kalian juga sedih ya waktu kayak ya hampir itu sedih juga.
3: Sedih.
1: Tuh. Nah gimana cara kamu mengatasi kesedihan itu? Apakah beli cilok? Apa yang kamu lakukan, save reward kah atau apa?
0: Atau apa?
1: Untuk bisa naik lagi.
3: Dilupain aja, lanjut latihan lagi.
1: Anggap
3: udah gak
1: cancer
3: ada.
1: Cancer gitu.
0: Enggak, cancer gak susah move on bu. Kalau cancer susah move on.
1: Oke, kalau dari
0: Oci
1: bagaimana?
2: Menurut aku mental sih yang perlu banget diasah. Karena kayak dari latihan itu pasti agak menguras mental karena capek terutama gitu. Bukan capek fisik aja, tapi capek psikolog juga.
1: Mental juga
2: ya. Di situ kayak kita ngebangun gimana caranya jangan gampang nyerah di situ. Karena kayak bisa aja tiba-tiba kita dapat juara satu nih kan, nggak ada yang tahu.
1: We never know ya.
2: We never know gitu. Jadi kayak jangan langsung down duluan kalau capek latihan gitu, langsung kayak capek berhenti ah, jangan gitu dulu gitu loh.
1: Jadi ya itu mentalnya harus dikuatkan ya. Dan tentu aja itu nggak mudah buat anak kecil. Semangat deh ya untuk menguatkan mental itu juga berasal dari latihan yang kamu lakukan setiap hari, nggak latihan karate itu?
2: Nggak, seminggu paling nggak ada 3 kali.
0: Tiga kali.
1: Paling nggak 3 kali.
0: Kalau setiap hari jatuhnya nanti kayak meretel.
1: Meretel. Itu apa aja yang ditepuk?
0: Betul ya. Btw kalian masih ingat nggak sih pertandingan pertama kalian?
1: Boleh ingat.
0: Apa pertandingan pertama kalian? Kalau Nabil, Oci.
1: Kita nggak kompak ya.
0: Oci dulu, pertandingan pertama kamu apa?
2: Waktu itu Piala Bupati Cup.
0: Oke, dan sini. Itu ya, kamu dapat juara tidak?
1: Atau belum?
2: Juara 3 kebetulan.
1: Wah, itu pertama
0: jadi,
1: kali?
2: Iya, pertama kali.
0: Pertama kali nyoba langsung juara 3.
1: Itu kelas berapa?
0: Wow.
2: Kelas 5.
0: 5, oke.
2: Okay. Kalau enggak 6.
1: Oh, masih kecil banget.
2: Iya, kecil baru banget gitu.
1: Itu karate ininya apa? Kategorinya apa kalau anak kecil gitu? Apakah ada usia atau gimana?
2: Untuk usiaku saat itu masuk di pra-pemula.
0: Pra-pemula, oke.
1: Terus-terus?
2: Terus kayak tertantang nih. Kok cuma juara 3 ya? Agak-agaknya enggak puas gitu.
1: Kurang ya.
2: Kayak lomba dapatnya juara 3. Jujur aja di situ aku enggak puas sama sekali, tapi kayak
1: bagus.
2: Mungkin kayak mungkin pertama kali enggak apa-apa, nyoba dulu.
1: Good.
2: Habis itu nyoba lagi, dapat juara 3 lagi kebetulan.
1: Wow. Pas 5 pemikirannya sudah enggak apa-apa, masih pertama
0: kali. Target konsepnya dia itu kayak marketing, jangan-jangan dia itu kayak anak marketing banget loh, Bu. Networking. Enggak mau puas dengan satu hal.
1: Haus prestasi.
0: Target orangnya targeting banget. Kayak nanti kamu ambil jurusan manajemen marketing deh kayaknya. Kalau Nabil gimana, apa dulu pertandingan pertama kamu?
3: Bupati Cup juga.
0: Oh, Bupati Cup juga.
1: Sama mulu ya.
0: Guys, ketemu
1: di Bupati Cup. Saudara ya kalian.
0: Tapi kan enggak ketemu kan beda olahraga gimana sih?
1: Iya.
0: Terus, terus gimana dulu? Kamu jadi juara kah dulu?
3: Langsung kalah pertama.
0: Kalah pertama
1: itu solo okay. Atau ganda atau
0: single. Atau grup?
1: Single. Oh, single.
3: Yeah.
1: Solo. Single ya.
0: Single ya. Oh. Oh, itu main single.
3: Yeah.
0: Dulu apa yang menjadi bayangan kamu ketika mengikuti pertama kali pertandingan? Apa ekspektasi kamu di awal dulu?
3: Gak ada sih, pokok main dulu aja.
0: Kamu anaknya let it flow banget ya, Nabil ya.
3: Itu masih baru berapa bulan ikut.
0: Oh, jadi baru berapa bulan ikut. Mungkin orang tua hanya ingin ngetes mental kamu kayaknya ya.
3: Terus kalau turnamen sejember, klub biasanya wajib ikut.
0: Oh, gitu. Jadi yang mau baru gabung ataupun udah lama, kalau udah ada klub kayak gitu, ya memang wajib untuk ikut ya.
3: Apalagi ini sejember.
1: Bupati Cup ya. Gimana perasaanmu setelah gugur pertama kali? Apakah itu yang berhasil merubah kamu atau gimana?
3: Waktu itu masih belum ngerasa apa-apa.
1: Pokoknya
3: masih kecil juga
0: kan. Oh, iya
1: kan? Tuh kan masih tuh kan,
0: Oci doang berarti emangnya kayak gitu. Oci
1: doang ya. Sudah bisa mikir, oh, ini masih pertama juara 3 gak apa-apa. Aku mah masih mikir nih tanah liat dicampur air segini kira-kira bisa kebentuk gak ya?
0: Bukannya kamu udah mikirin maling. Oh enggak, coy.
1: Kamu jangan jauh-jauh mikir ya. Aku gak setua itu.
0: Terus-terus gimana? Kan kalian kan dalam pertandingan untuk pertama kalinya kan ada yang mengalami kegagalan, ada yang mengalami keberhasilan, dan dalam setiap mengatasi kegagalan, biasanya apa yang membuat kalian tuh kayak bisa ini bangkit lagi, bisa bangkit lagi? Apa yang menjadikan, memotivasi kalian untuk tetap bisa terus? Kan biasanya kan ada beberapa anak itu kalau udah gagal kayak udah malas latihan,
1: aku ganti
0: udah kayak
1: capur,
0: demotivasi gitu. Apa yang membuat kalian tetap konsisten lanjut latihan walaupun kalian mendapati kegagalan?
2: Coba
1: bebas, siapa dulu?
0: Aku dulu nggak apa-apa.
2: Waktu itu karena kesempatan buat masuk ke final itu kan dikit banget, mepet banget, jadi kayak aku berusaha gimana caranya dapat kesempatan ini lagi, setidaknya naik ke final gitu loh. Jadi nggak cuma sampai di semifinal itu. Jadi di situ aku bener-bener latihan keras ya. Apalagi waktu SMP ini aku kan sudah gabung di Kata Bergu. Kata Bergu kan ini perlu banget chemistry.
0: Oh, antar, sama teman-teman ya.
1: Berapa orang itu?
2: Itu per timnya 3 orang.
1: Terus.
2: Jadi gimana caranya kita ngebangun chemistry dari situ? Dan itu puji Tuhannya kita juga dikasih kesempatan masuk ke final juga sempat.
0: Oke, jadi di situ kamu saling menguatkan satu sama lain berarti ya. Oci kuncinya untuk tetap walaupun gagal, tapi karena ini bareng-bareng, jadi kuncinya adalah bagaimana membangun chemistry satu sama lain itu tetap terjaga dengan baik ya.
1: Lingkungan yang suportif ya.
0: Betul.
1: Itu penting banget ternyata.
0: Karena dia memang networking.
1: Jadi networking tadi.
0: Jadi, jadi poin utamanya dia itu. Kalau Nabil gimana, Nabil, kamu bilang?
3: Diyakinin sama orang tua, Kak.
0: Oke.
1: Support lagi ya sama orang tua.
0: Apa ada enggak kata-kata orang tua yang membuat kamu itu selalu jadi pegangan hidup kamu?
1: Ada enggak?
0: Atau buka buku dulu?
1: Atau ditelepon dulu orang tuanya di sore hari ini.
0: Berapa gitu nomornya, Bil?
1: Ada enggak? Mungkin kata-kata bisa di-share ke Tawam Predua di luar sana.
0: Ada enggak kata-kata?
1: Kata-kata hari ini dari
0: orang ayah tua Nabil.
1: Dan tanpa sepengetahuan Nabil.
0: Bukan talk show. Bukan talk show.
1: Ada gak?
3: Pokoknya jangan nyerah aja, Kak.
0: Okay.
1: Soalnya?
3: Yang lain kan emang udah banyak latihan lama. Pokok latihan-latihan terus aja. Terus.
0: Jadi meyakini bahwasannya walaupun misalnya gak mau orang anak baru di
3: termasuk
0: telat ya. Tapi itu ayah selalu meyakini ya gak apa-apa. Semua orang bisa belajar kapanpun ya. Asalkan kamu bisa konsisten untuk bisa latihan terus, kamu akan bisa sama dengan teman-teman kamu yang lain.
3: Sama ayah juga gak dituntut juara. Pokok latihan-latihan terus. Nanti kalau ada rezeki
0: bisa dapat. Aku ngomong barusan tuh kayak ayahnya Nabil.
1: Siap bapak gitu ya.
0: Siap bapak ya.
1: Betul, timeline setiap orang berbeda ya. Betul. Jadi fokus aja sama timeline kamu teman-teman.
0: Masing-masing. Okay.
1: Betul. Kita lanjut lagi boleh nggak? Mm-hmm. Aku lanjut lagi, aku penasaran sih sama kalian berdua secara teknikal ya, Wede. Secara teknikal di karate maupun di bulu tangkis, perlombaannya itu seperti apa sih dan apa aja sih yang dinilai biasanya tampilnya juga seperti apa untuk karate ini? Apakah satu one by one atau bagaimana? Boleh dijelaskan nggak untuk karate apa aja yang dinilai? Apakah poin ketika memukul kepala atau gimana?
2: Ya, sebenarnya kalau kata ini sendiri itu kan seninya ya. Seni itu tergolong sama dua, jadi yang sendiri individual sama yang bergu ini.
0: Okay.
2: Kalau yang individual ini lawannya satu-satu, bener-bener kayak ini siapa yang menang masuk ke babak quarter final gitu misalnya. Kalau beregu ini kita bertiga itu tanding satu-satu. Kayak
1: satu-satu.
2: Timnya. Jadi kan ada dua tim dipertandingkan gitu. Salah satu tim tampil duluan. Biasanya yang bersabuk merah. Atau bisa disebut AK gitu. Habis itu setelah selesai mundur baru tim selanjutnya yang maju. Jadi ganti-gantian.
0: Jadi ini kalau kata ini Bu, dia itu lebih ke mempertontonkan keindahan gerakannya. Jadi bukan fight.
1: Bukan fight.
0: Jadi memang dia itu keindahan gerakannya. Kamu Oci udah sabuk apa sekarang?
2: Hitam.
0: Wow.
1: Berarti kamu sudah melintasi banyak sekali ujian.
0: Ya, dan kamu padahal masih usia berapa itu sekarang?
2: Masih kelas 10.
0: Kelas 10 berarti 15 tahun udah.
1: KTP aja belum dapat nih.
0: Wow, luar biasa banget. Itu susah banget soalnya dapat ini hitam itu, Bu. Aku dulu
1: di sini sharing ya.
0: Aku dulu dapat sabuk hitam juga.
1: Hitam.
0: Sabuk sekolah.
1: Hitam. Aku juga depannya tulisannya SD merah. Kalau Nabil bulu tangkis ya mungkin seperti banyak yang kita tahu ya.
0: Karena permainan karena skor aja ya kalau bulu tangkis ya.
1: Skor aja ya.
3: Iya.
1: Berapa 3 set ya? Tergantung.
3: Tergantung kalau satu sama sampai ketiga.
0: Kamu lanjut. Pernah selama apa berlomba? Durasi terlama kamu?
3: Satu pertandingan.
0: Satu pertandingan itu.
3: Satu jam.
0: Aduh. Wow.
1: Apakah menggos gitu?
0: Iya, itu lawan siapa Nabil?
3: Lawan
0: di kejuaraan apa? Oh, dari Malang.
3: Iya, di turnamen juara Malang juga.
0: Karena kan kalau misalkan bulu tangkis kan yang diuji juga kan ketahanan fisik juga ya.
1: Iya, capek. Kalau udah capek kan meleot.
0: Betul. Jadi ada memang harus ada tahu ritme ya. Kapan kita harus dimainkan, kapan kita harus kayak dibuat santai aja, kapan kita harus nge-push dan sebagainya.
1: Siap coach. Oke, kalau dari kamu sendiri nih sebenarnya
0: udah ya nanti dulu kita
1: sekali.
0: Maksa banget.
1: Pas main sih, pas main. Itu antara single sama ganda enak mana?
3: Kalau aku double, ganda.
0: Double. Padahal seru banget gak sih? Tapi kamu udah punya pasangan yang emang udah match ya di situ ya?
3: Sudah.
0: Dia sering ganti-ganti atau emang udah itu doang?
3: Sering ganti-ganti mas.
0: Oh sering ganti-ganti?
3: Masih nyari juga lagi.
0: Oke. Karena emang susah banget Bu.
1: Iya, aku saling pukul terus sama temanku.
0: Pukul-pukulan sama temanmu. Kamu sebenernya main apa?
1: Kalau begitu diem-dieman. Ganteng kok.
0: Karena emang sesuai itu ya kalau misalnya kita mencari pasangan ini ya, pasangan ganda gitu ya.
3: Sesuai tipe pemain.
0: Betul.
3: Ada pemain depan sama
0: betul. Pemain belakang. Dan itu memang harus sesuai dengan karakter dan jika bisa menurunkan egonya masing-masing. Apalagi kan lapangan bulu tangkis kan kecil kan. Jadi kalau misalnya setiap pergerakan apapun dia harus tahu komunikasi chemistry-nya ya.
3: Rotasinya
0: itu.
1: Rotasinya tuh temanku ya. Yuk jangan saling tubruk gitu.
0: Iya. Kamu main satu lapangan berapa? Satu tim berapa orang sih sebenarnya, Bu?
1: Kita berlima.
0: 12.
1: Semuanya berantem di situ. Dan teman Pre 2 sebenarnya ini sudah ada pertanyaan yang masuk tapi kita tahan
0: nanti dulu ya.
1: Setelah ini teman Pre 2, aku ingetin lagi buat kamu yang ingin bergabung langsung aja di WhatsApp Pre 2 di 081
0: 559 78 950 ditunggu kamu gabungannya ya.
1: Iya.

0: Masih barengan Dita teman berdua yang nemenin kamu sampai Denny. Nanti di jam 11 malam Dita aja. Iya.
1: Denny aja sampai jam 12 malam. Berdua. Kita lanjut aja. Kita lanjutin lagi. Kenapa terbulat-bulat?
0: Kenapa ya sore ini kita bawaannya kayak mungkin karena barusan ya teman berdua kita off air. Kita tuh dilatih sama Oci sama Nabil untuk dilatih fisik.
1: Dilatih fisik. Dia di sini sudah bawa sempritan gitu untuk melatih kita.
0: Sempritan. Peluit. Kayak sempritan itu loh apa itu ya.
1: Aduh malunya. Iya lagi ya. Kenapa terpikirnya itu sempritan gitu. Dan teman berdua tadi kita sudah ngobrolin soal perjalanan mereka, kompetisi mereka. Dan mungkin dalam waktu dekat ini ada gak sih kompetisi yang lagi kalian persiapkan sekarang?
0: Iya.
1: Ada gak?
2: Ada sih.
1: Apa itu? Boleh di-spill gak?
2: Boleh. Udah ada proposalnya kok.
0: Oke.
2: Bulan depan kalau nggak salah tanggal 28 sampai 30 itu
1: so detail ya.
2: Iya.
1: Ada apa tuh?
2: Itu ada lomba di Malang.
1: Oh.
0: Adalah kamu ikutan kan?
2: Iya.
0: Atau kamu jadi panitianya karena kamu ingin bersosialisasi?
2: Enggak dong.
0: Jadi pesertanya. Dan kamu akan ambil apa? Kategori apa?
2: Kata bergu.
1: Kata lagi. Bergu.
2: Tapi tergantung temanku satu ini bisa apa enggak. Soalnya dia
0: 3 orang kan ya.
2: Iya, kebetulan itu sudah kelas 12 jadi
0: expired. Ya.
1: Tapi sibuk kali Kak.
2: Iya.
1: Kelas 12 tuh sudah.
0: Itu karena usianya atau karena sibuk kesibukannya?
2: Kesibukannya kebetulan
0: kita
1: kan 1-0. Tiba-tiba 1-0. Kita pertandingannya di sini, gitu. Kita nggak berbuat. Terus.
2: Masih menanyakan juga apa disetujuin nggak sama orang tuanya karena kebetulan dia kan kelas 12 harus menyiapkan SMPP fokusnya. Juga
1: TKA
2: apalagi ya. Itu.
1: Oh jadi ini masih membujuk satu orang.
2: Ya.
0: Oci, kenapa kamu lebih suka kata bergu Oci?
2: Karena peluang menangnya itu lebih besar pada yang individual.
0: Karena gitu. Kamu sudah pernah nyoba individual dan kamu tidak merasa kayak kurang nih aku di sini gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi di bergu itu.
0: Bergu.
1: Atau mungkin karena networking.
0: Iya kan? Iya benar. Jadi karena memang sifatnya dia yang networking.
1: Suka teman banyak.
0: Sosial butterfly sekali. Jadi apa-apa harus bergu.
1: Iya kan balik lagi.
0: Duta persahabatan ini kayaknya sini ya.
1: Lanjut ke Nabil, apa nih kompetisi terdekatnya ada enggak?
3: Bupati Cup.
1: Oh, buat
3: di Jember.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kapan itu?
3: Antara akhir bulan ini atau bulan depan.
1: Oh, jadi ini kalian lagi latihan ya. Semangat ya guys. Semoga lancar kompetisi kedepannya. Dan kali ini sudah ada gabungan dari Kak Lara dan juga Kak Erik di sore
0: Lara,
1: hari ini.
0: Gimana dulu? Kak Lara? Boleh Kak Lara dulu.
1: Kak Lara dulu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat sore Kak. Mau izin bertanya kepada mereka berdua. Sebagai seorang pelajar yang sudah sering meraih prestasi dan menjadi juara, tentu ada banyak hal yang sudah bisa kalian kendalikan seperti disiplin, waktu belajar.

0: latihan dan bagaimana mempersiapkan diri sebelum mengikuti kompetisi. Tetapi di balik semua pencapaian itu pasti ada satu hal terbesar yang sampai sekarang masih sulit untuk kalian kendalikan. Menurut kalian apa hal tersebut? Apakah rasa takut gagal, tekanan dari orang lain, ekspektasi untuk selalu menjadi juara, emosi ketika menghadapi kekalahan, atau justru rasa khawatiran kalian terhadap masa depan?
1: Stop,
0: dan ketika hal itu mulai mempengaruhi konsentrasi serta semangat kalian, apa yang biasanya kalian lakukan agar tidak membiarkannya menghambat langkah kalian untuk terus berkembang dan berkompetisi? Jangan minta ulangi.
1: Tidak ada pengulangan ya.
0: Tidak ada pertanyaan.
1: Intinya mah apa yang mungkin hal terbesar apa yang mungkin kalian masih susah untuk dikendalikan sekarang?
2: Nabil dulu nih.
3: Kalau aku takut gagal sih kak.
0: Okay.
1: Oh masih ada ketakutan itu ya.
3: Karena kadang ekspektasinya biar juara.
0: Okay. Jadi ekspektasi yang kamu taruh di awal itu yang malah akhirnya membuat kamu tuh ngerasa kayak khawatir sendiri di setiap pertandingan ya.
1: Ternyata Nabil gak se-let it flow itu ya. Masih ada rasa kekhawatiran
0: overthinking,
1: itu ya.
0: Ada kayak masih malam-malam takut tambah dewasa.
1: Beranjak dewasa dia takut gitu ya. Lanjut kalau Oci, apa Ci?
2: Jujur ekspektasi buat menang.
1: Aduh, itu
0: sama ya, berarti ya. Kan serumah deh kayaknya ini.
2: Enggak dong.
1: Jadi
2: Karena itu tuh kayak aku kan terlebih ikut di beregunya, jadi kemungkinan menangnya juga besar. Jadi kalau semisal nggak dapet medali atau menang gitu, itu kayak nyesek sendiri jujur. Kenapa nggak bisa?
0: Karena gitu, kamu rasa kayak ya ini sebenarnya bidangku banget gitu ya.
1: Why gitu nggak bisa ya?
2: Kenapa?
1: Okay. Ketika ekspektasi itu mulai mengganggu kalian, ini pertanyaan selanjutnya tadi ya. Ekspektasi itu mulai mengganggu kalian, apa yang kalian lakukan?
3: Kalau aku tenangin diri dulu, pokok main dulu aja.
0: Kembali ke
1: diri ya.
0: Kembali ke mode let it flow aja lagi ya.
1: Yuk, reset gitu ya. Oke.
3: Diri kalau pasti bisa.
0: Oke.
1: Yang penting tenang dulu ya.
3: Iya, tenang dulu.
1: Oke. Okay. Kuncinya IQ dan ketenangan.
0: ESQ ta ini.
1: Lanjut kalau Oci, apa yang dilakukan?
2: Kalau aku kebetulan juga di support sama teman-temanku juga kayak
1: temen lagi kan.
2: Iya.
0: Lagi-lagi temen ya. Yang okay, satu let it flow, yang satu temen.
1: Okay, terus.
2: Jadi kayak enggak apa-apa, kita masih bisa main lagi kok. Masih ada kesempatan lain, masih ada lomba. Lomba-lomba tuh masih banyak. Jadi masih bisa diperjuangkan lagi gitu.
0: Berarti kan kalian kan sama-sama perlombaannya adalah suka dengan yang ada temennya. Kalau Nabil tadi kan sukanya ganda, yang ganda. Kalau Oci sukanya beregu. Pernah gak sih kalian mengalami kesalahan dalam bertanding? Ya kan? Misalnya kayak tadi aku banyak fault-nya nih atau salahnya. Itu kalian apa yang kalian apakah kalian akan merasa kayak menyalahkan diri sendiri terus atau
1: sorry,
0: bagaimana?
1: This is my fault gitu ya.
0: Atau kalian di posisi yang terbalik, misalnya teman kalian yang suka salah ternyata.
1: gimana kalian menanggapinya gimana?
2: Kalau aku sih kayak mungkin karena kita beregu juga, jadi enggak menutup kemungkinan kita bakal terus sama gerakannya gitu. Jadi kadang ada beberapa gerakan yang miss atau kelewat gitu.
1: Nah, itu gimana?
2: Nah, itu tuh kayak gak apa-apa, aku tuh gak tahu sebenarnya kamu salah di situ.
0: Jadi ada penerimaan ya, permaafan dan sebagainya, kayak ya udahlah gitu, lakuin aja gitu ya.
2: Karena kayak kita itu sudah menjadi konsekuensi juga kalau main beregu gitu loh. Jadi kayak gak apa-apa, kita sama-sama belajar juga. Kita kan juga belum yang profesional banget maksudnya gitu.
0: Good banget itu pemikiran yang luar biasa loh.
1: Iya, kamu kelas 10 ini bohongan ya?
2: Semua beneran kok.
1: Kamu semester 1 ya?
0: Atau jangan-jangan kamu sudah mulai skripsi sekarang.
2: Waduh. Enggak dong.
0: Kalau Nabil ya.
1: Kalau Nabil.
3: Kan emang kalau permainan kan kadang ada naik, ada turunnya kan. Jadi biasanya tuh aku sama temen tuh kalau membuat kesalahan minta maaf terus ngasih motivasi juga.
1: Jadi, contoh gimana? Sorry.
3: Iya, sorry sambil tosan.
0: It's okay.
1: Motivasinya gitu. Tos itu ya. Yeah. It's okay, let's try again. Kenapa kok di Inggris dulu
0: nih? Ditenangin ya.
3: Arahan juga kadang dikit-dikit.
0: Karena aku pun sebagai yang maksudnya pernah main gitu ya. kayak berdua itu kadang-kadang suka sebel nih Bu. Kalau misalnya kita punya temen yang ternyata faultnya tuh sering banget.
1: Ya, dia sebel sama aku, teman berdua
0: gitu. Enggak kan, kau main apa? Kita main ini, main masa kayak, aku kan olahraga tenis juga kan. Jadi tenis tapi ya, tapi kan kalau itu kan, makanya aku selalu bertanya, aku tuh orangnya gak bisa jaga sikap ya.
1: Astagfirullah.
0: Jadi kalau temen tuh banyak faultnya, kita tuh kayak misalkan kita merdek, udah kayak ya? Kita udah kayak gendong artinya kayak gitu. Kita udah gendong. Ternyata waktu salah dia yang salah, tek abis itu udah hilang. Kita yang sudah berjuang sekeras itu, teman kita yang menghancurkan dengan kesalahan dia itu kan kadang-kadang sebel. Makanya aku tanya gimana sih cara ngontrol itu gitu loh.
1: Wow, dan mereka sudah punya caranya.
0: Betul.
1: Ya angklit cilik.
0: Betul, makanya aku suka banget tadi Oci yang mengatakan bahwasannya ya ini udah konsekuensi kita. Jadi apapun yang terjadi itu ya udah itu sudah menjadi konsekuensi kita beregu gitu.
1: Lanjut, kita jawabin lagi pertanyaan ya.
0: Betul.
1: Ada dari Orik. Assalamualaikum Mas Denny dan Yunda Dita.
0: Mobil tak kamu Yunda.
1: Salam udara hangat tapi hampa dari Karangrejo.
0: Mas Ori, di sini udaranya dingin, AC-nya 22 derajat.
1: Untuk pertanyaan Oci, pernahkah kamu berkolaborasi seni dengan bela diri lain?
0: Banyak ini pertanyaannya.
1: Kung fu, taekwondo, silat, dan lain-lain pernah nggak? Atau mungkin pernah nyoba itu juga nggak?
2: Kebetulan belum sih. Tapi jadi pengen aja gimana
0: nambah rasanya, cabur ya.
1: Apa yang kamu pengen?
2: Taekwondo.
1: Oh, taekwondo. Itu masih 11-12 ya sih?
2: Iya, 11-12 harusnya ya.
1: Harusnya ya.
2: Iya.
1: Cuman gak tahu ya, apa bedanya menurut kamu? Sepengetahuan kamu.
2: Dari gerakannya itu lebih pata-pata yang
0: inul darat. Oh, anjabar.
1: Body pata-pata. Oh, lebih pata-pata mana?
2: Jadi kayak gerakannya lebih
0: dari gerakan
2: terlihat yang gitu loh, detail-detail kecilnya itu lebih terlihat.
0: Di taekwondo?
2: Iya, di taekwondo itu.
0: Okay.
2: Jadi aku pengen
1: nyoba.
2: Ya apa kalau aku nyoba nih?
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Sama seperti kakak. Kakak konsepnya kayak apapun yang ada di depan mata dicoba ya.
1: Dicoba ya, pengen jadi.
0: Bukan ganti cabur, tapi nambah cabur ya.
1: Lanjut, buat Nabil ya.
0: Mohon maaf, ini Mas Ori ini jadi penyiar radio aja gimana?
1: Dia pertanyaannya banyak ya. Kalau enggak gitu dia jadi produser.
0: Makanya. Gantiin Diaksa.
1: Buat Nabil, di klub manakah dirimu bergabung saat ini? Boleh enggak di spill?
3: Boleh.
1: Di klub mana?
3: BB Putra Jember.
0: Oh. Tahu. Enggak tahu jujur.
1: BB Putra Jember.
0: Tapi ya, tahu lah itu kan pasti kan kalau klub-klub kayak gitu kan enggak banyak sih di Jember kan. Di Jember Kota kan sedikit. Ya. Jadi kan mungkin kalau pertandingan ya ketemu itu ketemu lagi gitu ya.
1: Ketemunya aja orang-orang itu ya.
0: Terus buat Oci lagi, apa harapan kamu terhadap seni bela diri Indonesia di masa mendatang, Ci?
2: Mungkin lebih diperhatikan lagi sih karena waktu itu sempat juga atlet timnas kita itu kekurangan dana. Jadi kayak lebih diperhatikan karena potensi anak Indonesia itu besar banget.
0: Besar banget.
2: Kebetulan temanku udah ada yang nyampe ke internasional juga.
0: Wow.
2: Jadi kayak tolong dilihat potensi-potensi mereka gitu.
0: Dan juga tolong dilihat Oci juga ya, siapa tahu.
1: Maju Oci, Oci kayaknya cocok jadi ketua.
0: Wow. Oci karena potensi kita nggak pernah tahu potensi-potensi siapa tahu berangkat dari kabupaten ternyata bisa membanggakan ya. Terus kembali lagi ke Nabil pertanyaannya. Ini pertanyaannya ada 100 ya teman-teman ya, jadi mohon sabar ya. Apakah prestasi yang kamu raih saat ini itu diakui dan diberikan penghargaan oleh sekolah?
1: Diakui gak? Oh itu waktu SMP ya?
0: SMP, pasti diakui lah ya.
3: Aku turnamen antar sekolah juga.
0: Oke.
1: Waktu kamu masuk ke SMA kepake kan untuk kepake sertifikatnya dan sebagainya. Oke.
0: Kita langsung kasih pertanyaan keduanya ya. Apa harapan dan saran kalian untuk generasi muda Jember, terutama di pedesaan yang cenderung pasif menurutku? Menurut Ori ya. Aku cuma baca. Mohon saya klarifikasi dan disclaimer dulu. Ini menurut Ori.
1: Ya mungkin di pedesaan itu agak cenderung pasif menurut Ori. Nah menurut kalian apa ada harapan dan saran untuk generasi muda terutama yang di pedesaan itu? Ayo Ori.
2: Mungkin aku dulu ya.
1: Boleh Aci.
2: Untuk teman-teman sekalian, jangan pernah ragu buat mencoba. Jangan berkecil hati karena kalian berasal dari pedesaan atau daerah yang mungkin jarang dikenal. Mm-hmm. Karena dari situ kalian bisa aja memperkenalkan daerah kalian sendiri. Hmm. Gitu.
0: Betul. Hmm. Jadi malah kayak lebih maksimal banget ketika kayak misalnya fasilitas yang kurang mendukung. Hmm. Tapi kalau diimbangi dengan latihan yang terus-menerus malah hasilnya makin tinggi bisa yeah. jadi ya. Oke, okay, kalau Nabil.
1: Ya, sama.
0: Aku juga idem sih.
1: Aku juga sama idem ya. Idem. Semuanya setuju ya sama
0: setuju, setuju. Karena siapa tahu lo kalau misalkan di desa enggak ada lapangan tenis, mereka mainnya langsung di lapangan sepak bola, tapi main bulu tangkis.
1: Wah, keren
0: itu. Itu kan bentuk kayak latihan yang luar biasa kan. Oh. Betul.
1: Oke, kita mau pray 2. Terima kasih ya buat Orik dan juga
0: Orik, ya.
1: Siapa tuh?
0: Lara. Oh,
1: Kak Lara. Oke deh, terima kasih banyak.
0: Yes.
1: Mas Denny dan Yunda Dita. Wassalamualaikum.
0: Sebenarnya Yunda itu apa sih?
1: Gak tahu. Dia tuh suka memberikan panggilan-panggilan yang setiap hari.
0: Panggilan sayang berarti mungkin. Oke, jadi teman Pro 2. Ini mungkin terakhir ya. Terakhir yang bisa kalian jawab, mungkin ada gak pesan yang bisa disampaikan untuk teman berdua atau teman sebaya kalian yang mungkin saat ini sedang juga berjuang ataupun ya pokoknya ada gak motivasi yang bisa kalian berikan kepada teman-teman?
1: Siapa dulu?
2: Nabil dulu.
1: Nabil dulu.
0: Oke, okay, kalau mungkin pingsut atau apa dulu atau mungkin karate dulu, karate
1: aduh,
0: dulu.
1: Aduh, udah lama ya. Oci dulu deh.
2: Mungkin untuk teman-teman Pro 2 sekalian, jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena bisa aja dari mencoba-coba itu kalian menemukan passion kalian.
1: Nice. Di situ. Yuk, cari passion kamu.
0: Dia kayak berasa iklan rokok ya.
1: Lanjut. Oci. Nabil.
3: Untuk teman-teman Pro 2 pokoknya harus tetap semangat, jangan menyerah terus. Jangan menyerah.
0: Jangan menyerah. Betul. Jangan menyerah terus.
1: Oh, kamu menyerah terus ya?
3: Berani.
1: Harus berani. Okay. Harus berani.
0: Jangan apapun, menyerah.
1: Jangan menyerah.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi? Sudah. Sudah, terima kasih banyak untuk
0: Aci dan juga Nabil. Thank you banget.
1: Semoga sukses ke depannya ya.
0: Di perlombaan selanjutnya semoga menang.
1: Amin. Semangat membawa nama Jember.
0: Yes.
1: Yeah. Dan juga sekarang membawa nama SMA 2 ya. Semangat sekolahnya masih kelas 10 loh.
0: Yes, benar banget.
1: Masih akan banyak sekali peluang yang kalian bisa dapatkan, manfaatkan dan terus bersinar.
0: Betul. Pokoknya jangan pernah merasa di usia-usia sekarang tuh kayak mereka anak-anak SMA itu bagi kita yang sudah expired
1: sepuh.
0: Ini ya sudah sepuh. Rasanya tuh kayak selalu pengen bilang gitu loh. Bahwasanya masa-masa SMA tuh ada masa-masa terbaik bagi bagi kita yang sudah terlewat gini ya. Jadi rasanya kalau pengen mengulang lagi adalah pengen mengulang ke masa-masa SMA.
1: Betul.
0: Kenapa? Karena di situ tuh kayak banyak banget hal yang kayak tidak ada tekanan hidup, tidak ada hal-hal yang menurut kalian mungkin tekanan ada di PR dan sebagainya ya. Tapi itu tidak sebanding guys dengan tekanan hidup ketika kalian sudah di usia 20 plus plus ya.
1: Plus-plus tuh ya, teman Pro 2.
0: Banyak seperti kata Oci, banyak networkingnya, bersama dengan teman-teman, menggali potensi skillnya dan sebagainya. Jadi, karena kan kalian masih dianugerahi fisik yang masih kuat juga.
1: Jadi fisik itu. Yang masih kuat, jadi manfaatkan semua peluang yang
0: betul.
1: Ada. So, teman Pro 2, Oci dan juga Nabil sudah harus pamit undur
0: betul.
1: Diri ya. Mereka harus lanjut karate dan juga bulu tangkis.
0: Gak harus, ini. Kan gak tahu mereka pulang. Gak harus kayak
1: melanjutkan aktivitas.
0: Emang benar mau bulu tangkis sama KT? Gak ada kan jadwalnya? Oh, Nabil. Oci?
2: Aku kebetulan gak ada jadwal sih.
0: Oh. Harus bulu tangkis, Oci.
1: Dia ikut dulu ya, coba campur lain.
0: Katanya pengen nyoba ya.
1: Nah, coba aja. Dan teman Pro 2, ya terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu. Dan teman Pro 2, kita setelah ini masih lanjut temenin kamu. Kita
0: sampai nanti aja. Di jam 7 malam. Jadi stay tune nanti di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pre2, kalau tadi kita sudah ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa, kali ini kita lanjut lagi nemenin kamu di sore ceria interval berikutnya.
1: Betul banget, interval berikutnya ini kita ada yang namanya Cang Cimen.
0: Bincang ceria menyenangkan. Betul-betul, aku agak nge-lag aja, lupa nih terus
1: aja. Aku tuh suka apa banget dengan program sore ceria ya. Karena aku mau mengkudeta sore ceria.
0: Dia menjajah di sini sebenarnya Teman Pre2.
1: Menjajah jualan saya.
0: Dan sehabis itu suaranya ya.
1: Bukan habis. Suara kesandung kita nomor 2.
0: Jadi kita lanjut di kesangkut dikit ya. Kita lanjut di Cang Cimen kali ini Teman Pre 2, kita bakal ngebahas sesuatu yang lingkaran yang sangat akan mempengaruhi kamu Teman Pre 2.
1: Apakah itu lingkaran perut?
0: Waduh, berpengaruh sih.
1: Berpengaruh banget. Buat kamu yang diet.
0: Iya, kan? Pengaruh banget. Ataukah mungkin
1: lingkaran muda?
0: Oh, segitiga yang ada. Lingkaran muda tuh nggak ada.
1: Sudah beda bentuk.
0: Sudah beda bentuk. Dan Teman Pre 2, salah satu yang mungkin mempengaruhi tumbuh kembang kamu.
1: Balita. Ini konsepnya ahli gizi.
0: Itu salah satunya adalah lingkungan pertemanan.
1: Betul.
0: Teman Pre 2.
1: Dari mana Anda ngomong balita kepada lingkungan pertemanan ini tiba-tiba?
0: Kan itu tumbuh kembang kita sebagai menuju dewasa. Lingkungan pertemanan kan berpengaruh, akan membawa kamu ke pribadi yang seperti apa, Teman Pre 2.
1: Jadi inti pertanyaannya adalah?
0: Inti pertanyaannya Teman Pre 2, menurut kamu ya.
1: Dia mau bridging nih ya. Tapi antara yang poin kata awal dengan yang tujuan itu jauh Teman Pre 2. Jadi kayak intinya dedit gitu.
0: Nah, nanti dulu ya. Ya. Kita teruskan dulu bridging-nya. Belum selesai.
1: Oke. Tadi sampai Oci sama Nabil. Kira-kira Oci sama Nabil menurut kalian apa? Terlalu jauh.
0: Kita flashback-nya lama gitu ya. Intinya Teman Pre 2 kalau ngomongin soal lingkungan pertemanan yang mungkin kita ngomongin soal teman, balik lagi
1: banyak
0: kita,
1: soalnya ya.
0: Iya, ingat lagi sama Oci yang bener-bener pertemanannya banyak banget Teman Pre 2.
1: Betul.
0: Saking banyaknya itu pasti berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.
1: Karena kita Indonesia. Betul. Menurut kamu nih Teman Pre 2.
0: Masuk kan?
1: Apa kunci? Masuk kok Bu. Semua masuk. Kalau bridging pun semua masuk. Tapi cuma kayak jaraknya 10 km ya.
0: Oke, menurut kamu?
1: Menurut kamu apa kira-kira warna Teletubbies Dipsy? Itu pertanyaannya.
0: Pink bukan? Merah.
1: Kok merah?
0: Hijau. Lala itu ya?
1: Astagfirullahaladzim, ini anak kalau dulu kayak dulu gak punya TV deh Teman Pre 2, curiga deh.
0: Aku nontonnya langsung Dora soalnya. Teletubbies itu sudah, aku sudah expired, sudah gak ngikutin.
1: Padahal Dora dan Teletubbies sama deh kayak.
0: Enggak,
1: atau karena dulu. Channel dulu tuh kalau gak salah Teletubbies itu ada di Indosiar deh.
0: Iya tak?
1: Iya. Terus kamu kayaknya gak buruk kayaknya Indosiar
0: dulu
1: ya.
0: Indosiarnya gak ada sinyal Teman Pre 2. Balik lagi kita ngomongin soal lingkaran pertemanan. Yang tadi banyak banget dan pasti berbeda ya. Nah, menurut kamu apa nih kunci pertemanan di tengah banyaknya sekali perbedaan?
1: Apakah satu yang penting gibah?
0: Ataukah dua yang penting kunci Inggris?
1: Apakah yang ketiga yang penting kunci hati?
0: Aduh, banyak sekali kunci jawaban di sini Teman Pre 2.
1: Ternyata kita jualan kunci jawaban UN. Coy.
0: Sekarang sudah gak ada ya.
1: Gak ada.
0: Jadi Teman Pre 2 langsung aja gabungan di question box.
1: Ngeril banget tangan.
0: Yang sebentar lagi kita buat, aduh capek ketawa bapak ya, yang sebentar lagi kita buat di story Instagram Pre 2 Jember on progress ya.
1: Kita nggak bisa menjanjikan lagi Teman Pre 2, tadi aja kayak sekarang sudah bisa ternyata masih uploading
0: 75%
1: lagi ya.
0: Jadi Teman Pre 2 kalau keburu-buru ya langsung WhatsApp aja deh.
1: Di mana?
0: Di
1: 0159 70 89 50.

teman perdua. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, hati seringkali dipenuhi kegelisahan. Salah satu penawarnya adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Luangkanlah waktu untuk mengucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Zikir yang ringan di lisan akan menjadi penyejuk hati dan pemberat timbangan amal. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan zikir kepadanya.

0: payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
2: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
3: Sudah aku transfer ya.
2: Terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
1: Dia juga rela berkorban.
2: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
3: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
2: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
1: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan, terima kasih pahlawan.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan

0: Teman Pro 2.
1: Kita yuk lanjut lagi ya. Ini pulang sekolah, cocok banget kita ngomongin soal pertemanan,
0: lingkungan pertemanan. Oh iya, lingkaran.
1: Lingkaran. Iya, lingkaran. Iya, kan? Lingkaran pertemanan teman Pro 2. Di mana kalau kita ngomongin soal pertemanan, sebenarnya kalau pertemanan ya kita pengennya pertemanan yang sehat ya teman Pro 2.
0: Betul, siapa sih enggak pengen enggak pada
1: siapa sih gak pengen pertemananku gak sehat ya.
0: Nah itu maksudnya. Nah,
1: jadi ya kalau bisa yang sehat. Tapi teman Pro 2 bukan berarti kok kita harus selalu punya pemikiran ataupun kebiasaan atau keyakinan yang sama ya. Enggak begitu teman Pro 2. Justru pertemanan tuh bisa menjadi ruang untuk belajar memahami perbedaan di antara kita.
0: Betul, jadi dalam konteks moderasi beragama, toleransi itu ngasih ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan.

0: keyakinannya, dia juga menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Kalau
1: Lovers.
0: diterapkan dalam pertemanan, bentuknya bisa sederhana banget, teman-teman.
1: Misalnya ya teman berdua, ketika teman tuh lagi menjalankan ibadah, lagi sholat nih ya, ya, kita menghargai waktunya. Ketika sedang berdiskusi dan punya pendapat yang berbeda, nah kita juga harus mendengarkan dulu. Tanpa, ya tanpa kalau bisa ya nggak usah merendahkan ya teman berdua. Perbedaan pendapat tuh biasa. Atau mungkin ketika punya teman baru, kebiasaan yang beda, kita nggak buru-buru menganggap kebiasaan kita yang paling benar.
0: Oke, jadi kunci utamanya adalah?
1: Kuncinya adalah komunikasi.
0: Komunikasi. Kalau ada masalah dibicarakan, jangan dipendam. Kalau ada ucapan yang membuat nggak nyaman, diomongin. Diomongin baik-baik. Jangan sama masalah kecil itu justru menjadi alasan untuk kamu putus pertemanan kamu, teman berdua. Karena berbeda itu biasa, yang penting adalah bagaimana kita tetap bisa saling menghargai dan juga menghormati.
1: Betul.
0: Karena yang menurut aku ya, yang bisa bikin putus pertemanan itu adalah info utang uang.
1: Waduh, utang piutang. Ini kayaknya relate banget kamu kak gitu ya. Itu ya kalau bisa, ya respect aja lah ya sesama teman berdua. Kalau kamu memang membutuhkan, ya ya sesama teman membantu. Tapi ya tahu diri, jangan lupa membayar ya teman berdua.
0: Betul banget teman berdua. Jadi jangan utangnya, malah yang nagih itu lebih
1: lebih galak
0: yang... kebalik, malah yang ditagi itu lebih galak daripada yang nagih.
1: Itu nanti
0: kayak pengalaman pribadi banget ya ini ya.
1: Curhat nih teman berdua. Dan question box sudah tersedia, WhatsApp sudah ada, langsung aja ketik gabungan kamu ya. Kamu boleh berpendapat, menurut kamu teman berdua apa kunci pertemanan di tengah perbedaan? Langsung aja di WhatsApp Pro2 ataupun di question box yang buat sudah aku buat di story Instagram Pro2 atau di 081 559 70 8950.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Pro 2 FM Jember.

0: Oke teman-teman, pre 2 kita lanjut lagi. Kali ini langsung aja kali ya bacain gabungan yang udah masuk. Betul. Di cangcingan hari ini ada dari
1: Doni di Kalawata.
0: Kaliwa.
1: Menurut aku kuncinya saling menghargai. Kita gak harus setuju sama semua hal yang dilakukan teman, tapi kita harus tetap menghormati dia. Betul.
0: Betul. Respect ya teman-teman pre 2.
1: Respect. Bondan Prakoso.
0: Respect is the key. Respect Bondan lagunya tadi.
1: Kamu gak tahu.
0: Aku tahunya Bondan Prakoso. Coba. Itu yang ini.
1: Ketika minggu.
0: Ya, yang itu. Itu aja yang aku tahu.
1: Ya sudah.
0: Lanjut ada dari Nadia. Kalau aku komunikasi sih kak, kadang masalah dalam pertemanan muncul tuh cuman karena salah paham aja. Betul. Jadi ya better dibicarakan daripada dipendem.
1: Betul,
0: karena ini bukan polo pendem, jadi kalau bisa dikeluarkan aja.
1: Apalagi polo sekolah.
0: Aduh, makin berat lagi tanggung jawabnya.
1: Ada tiba di sumber sarai, menurut aku kepercayaan. Kalau udah saling percaya, beda pendapat dia akan langsung bikin hubungan rusak. Betul.
0: Trust ya.
1: Trust.
0: Tuan Berdua.
1: Kalau bahasa Uruguay-nya apa?
0: Apa?
1: Percaya apa?
0: Apa?
1: Nah, aku tanya. Uruguay. Kan kamu udah pulang ke dari Uruguay ini.
0: Sorry but I'm in Uruguay still
1: speaking. Still in hotel every day everywhere. I'm just in hotel.
0: What in Uruguay says?
1: Ah, masa enggak tahu.
0: Apa?
1: Aku juga enggak tahu.
0: Nanti kita coba cari tahu aja ya. Oke, itu teman pre 2, terima kasih udah gabungan di cangcingan hari ini. Intinya jagalah ya teman kamu udah.
1: Betul, jaga teman kamu baik-baik ya. Jangan sampai teman kamu dimakan teman. Teman makan teman. Cekrek.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2.
0: Pro 2 FM Jember.

0: 89.5 FM/2 RR Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny Dita di sini, nemenin kamu sampai nanti di jam
1: 7 malam, teman Predu.
0: Yes. Kali ini kita sudah masuk di interval terakhir kita.
1: Ups. Upgrade skill, teman Predu.
0: Yes.
1: Seperti biasa, kita akan membawakan informasi yang tentu aja membuat diri kamu lebih positif dari menit sebelumnya.
0: Menit sebelumnya full negatif, teman Predu. Aura kita aura negatif karena kita habis makan ya. Jadi kita akan memberikan aura yang positif.
1: Aura yang positif akan kita sebarkan di sore menjelang malam ini.
0: Betul. Petang. Jadi aura positif apa? aura positifnya teman produk kita sedot.
1: Loh. Kita yang jadi positif. Ya. Yeah. Alhamdulillah ya.
0: Berarti teman produk tetap negatif.
1: Negatif ketemu negatif.
0: Positif.
1: Jadi teman Predua, setelah ini aja kali ya kita bakal bacain atau sekarang?
0: Sekarang aja.
1: Oh, ya, sekarang aja. Kita kan di sore hari mungkin setelah lelah bekerja, setelah lelah beraktivitas sehari-hari, ada beberapa teman Predua yang langsung menikmati secangkir kopi ataupun secangkir teh, teman
0: Predua. Ataupun seember kopi.
1: Agak too much.
0: Too much, ya.
1: Nah, ternyata bukan kalau ngomongin soal teh ya, bukan soal kita menikmati waktu bersama teh, menikmati rasanya, menikmati momennya. Ternyata waktu minum teh ini juga bisa disesuaikan dengan jenis tehnya loh.
0: Wah. Betul. Jadi yang dikutip dari Very Well Health, teman berdua, teh mengandung antioksidan dan juga polifenol yang punya berbagai manfaat.
1: Ah.
0: Tapi tiap jenis teh itu punya karakter yang beda-beda, teman berdua.
1: Yang pertama,
0: teh hijau.
1: Kenapa kalau teh hijau?
0: Coba diminum pagi sampai sore.
1: Efeknya?
0: Karena mengandung kafein yang bisa
1: lama nanti
0: membantu
1: ya,
0: menjaga energi dan fokus.
1: Fokus, betul.
0: Tapi hindari minum menjelang tidur supaya gak mengganggu jam istirahat.
1: Masya Allah.
0: Banyak suara loh kita barusan.
1: Lanjut sama berdua.
0: Tadi batuk.
1: Kita lanjut lagi setelah dari teh hijau, kita lanjut ke teh temennya. Ada teh hitam sama berdua. Ini yang mungkin agak jarang ya. Tapi ternyata ini tuh sama-sama mengandung kafein dan lebih cocok diminum di pagi hari karena kandungan polifenol seperti theflavin dan L-theanine di dalam itu berpotensi membantu konsentrasi sekaligus membuat tubuh lebih rileks lagi, teman Predua.
0: Betul. Terus ada juga nih teh jahe.
1: Hah?
0: Karena nggak mengandung kafein, teh jahe ini bisa dinikmati pagi, siang, bahkan malam, teman Predua. Apalagi sebelum atau saat makan karena bisa ngebantu pencernaan dan juga meredakan rasa mual dan ataupun kembung.
1: Enak banget nih teh jahe ya. Lanjut ada teh rosella. Teh ini juga bebas kafein.
0: Namanya
1: juga
0: ini orang nama teh rosella.
1: Bukan teteh. Tapi ini teh rosella bunga. Bunga berwarna merah segar tuh, teman Predua. Ini tuh cocok dinikmati setelah makan ya, teman Predua. Apalagi rosellanya dikenal dengan antioksidan dan juga berpotensi membantu menjaga tekanan darah serta mengurangi peradangan juga, teman Predua.
0: Kalau tadi ada teh rosella, nggak mau kalah juga ada teh rosemary nih, teman Predua ya.
1: Teh oci balik lagi.
0: Jadi kalau kamu suka ngeteh sebelum tidur, ini pas banget karena bebas kafein. Minuman ini bisa jadi pilihan untuk membantu tubuh kamu lebih rileks lagi.
1: Betul. Secara umum ya, teman Predua, overall 2 sama
0: yes, of course.
1: 2-3 cangkir teh per hari itu masih tergolong aman bagi sebagian orang. Tapi ingat ya, sebaiknya jangan kebanyakan gula.
0: Betul.
1: Supaya manfaatnya gak kalah sama manisnya.
0: Betul.
1: Cukup kita aja yang manis.
0: Iya. Kalau kamu butuh teh yang manis, liatin kita.

0: Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan lebih baik.
1: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gue kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
5: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Jadi gimana, Dit?
1: Jadi gini ya, Tuang Predua. Tadi kita sudah ngobrolin soal teh ya. Kali ini kita lanjut ke obrolan selanjutnya, Tuang Predua.
0: Aku sedang tak bisa. Soalnya lagi itu enggak sih?
1: Iya ya.
0: Iya ya. Jadi kita ulang lagi baca teh lagi ya, Tuang Predua.
1: Kita tadi don't thinking, Tuang Predua.
0: Don't thinking to play. Teh hijau.
1: Teh hijau. Ya, sorry ya Bu MD ya. Oke, next deh kita move on dari teh hijau Tuang Predua. Kita langsung ngobrolin soal quality of sleep.
0: Dita tuh sekarang kayak apapun diselipin bahasa Inggris teman perdek. Karena kayak memang Dita tuh sedang kayak nge-push dirinya sendiri kayak insya Allah bulan insya depan Allah. Dia jadi TKW.
1: Masya Allah.
0: Dimana kira-kira negara yang kan Arab Saudi?
1: Taiwan.
0: Pas sekali memang. Nyata.
1: Nyata ya.
0: Caregiver.
1: Wah betul, itu kayaknya wow langsung ya 2 digit. So Tuang Predua kalau ngomongin soal caregiver,
0: tidur.
1: Mungkin beberapa dari kamu termasuk aku juga bangun tidur tuh yang pertama dibuka langsung HP.
0: Kalau aku sih enggak.
1: Apa?
0: Membuka jendela dunia.
1: Widi, buku.
0: Bukan. Jendela rumah. Oh,
1: definitely jendela ya.
0: Jendela.
1: So Tuang Predua ada enggak sih mungkin yang abis tidur tuh buka aplikasinya tuh bukan TikTok kayak aku, tapi langsung buka aplikasi cek kesehatan.
0: Wow. Langsung MCU di saat itu juga.
1: MCU saat itu. Buat ngecek apakah tidur semalam tuh aku pules, masuk ke deep sleep atau enggak, atau tidur ayam.
0: Oh, ada hitungannya ternyata ya.
1: Ada hitungannya Tuang Predua. Sekarang lagi tren banget, banyak orang juga mengejar tidur yang berkualitas, terutama deep sleep Tuang Predua. Tapi ternyata untuk mengejar angka deep sleep sebanyak-banyaknya bukan berarti tidur kita otomatis lebih sehat. Nah, ini nih. Gimana, Kak? Menurut kamu?
0: Aku dari tadi ngecek.
1: Ngomongin soal deep sleep. Ini kan sudah aku lansir dari sindonews.com. Kan. Ada edukator dan sleep coach. Sleep aja ada coachnya loh.
0: Iya loh.
1: Sleep coach ada dari Kak Vishal Dasyani.
0: Kak Vishal banget, Kak banget ya.
1: Yang menjelaskan kalau harus memilih antara tidur 8 jam dengan deep sleep, dengan deep sleep 1 jam atau tidur 5 jam tapi deep sleep 2 jam. Pilihan yang lebih baik adalah tidur.
0: A.
1: Call a friend.
0: B. Call me maybe.
1: Call me maybe atau call me later.
0: Atau call
1: Dan Tuang Predua kita lajut.
0: Lanjut. Kita enggak boleh bercanda.
1: Pilihannya apa?
0: Informasinya.
1: Tadi apa sih pilihannya? Kalau harus memilih antara tidur 8 jam
0: dengan deep sleep 1 jam,
1: only 1 jam
0: atau tidur 5 jam tapi deep sleep 2 jam, pilihan yang baik lebih baik adalah tidur 8 jam.
1: Iya betul ya.
0: Kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena tubuh kita enggak cuma membutuhkan deep sleep. Tidur itu satu paket lengkap yang terdiri dari light sleep, deep sleep, dan REM sleep. Dan semuanya punya fungsinya masing-masing, Bu.
1: Betul. Kita mulai dari deep sleep yang seperti kita tahu memang penting untuk pemulihan fisik dan regenerasi tubuh, Tuang Predua. Tapi REM sleep ini juga enggak kalah penting. Karena berkaitan dengan memori, proses belajar, kestabilan emosi, dan fungsi otak juga, Tuang Predua.
0: Menariknya, deep sleep ini biasanya lebih banyak terjadi di awal malam. Sementara itu porsi REM sleep ini justru semakin panjang menjelang pagi.
1: Jadi kalau kamu coba tidur 5 jam demi mengejar angka deep sleep yang tinggi, Bisa saja kamu malah kehilangan sebagian waktu REM sleep kamu. REM sleep yang
0: betul.
1: Kamu yang dibutuhkan oleh otak itu, Tuang Predua.
0: Akibatnya apa? Akhirnya konsentrasi kamu bisa nurun, memori terganggu dan juga emosi jadi lebih gampang naik turun.
1: Kemudian
0: kenapa kayak Dini suka marah-marah, gak jelas, nangis tiba-tiba, kurang tidur. Jadi Tuang Predua jangan sampai tidur malah jadi ajang lomba mengejar skor dari smartwatch atau aplikasi kesehatan ya. Ada juga istilah ortosomnia. Itu ketika seseorang terlalu terobsesi mengejar data tidur yang dianggap sempurna sampai malah bikin stres.
1: Aduh, ini cuma sekedar tidur atau Tuang Predua udah
0: kayak berasa kayak tidur tapi pakai Strava
1: gitu ya. Tidur pakai Strava. Ininya Tuang Predua yang kita cari bukan deep sleep sebanyak-banyaknya ya, tapi durasi tidur yang cukup, mm-hmm, siklus tidur yang lengkap, dan bangun dengan tubuh serta pikiran yang benar-benar fresh dan pulih tamam.
0: Iya. Jadi malam ini gak perlu sibuk ngejar skor ya teman berdua. Tidur yang cukup. Enjoy ya. Apa? Gak bisa tidur? Kenapa? Gak diucapin selamat malam? Ya udah kita ucapin. Good night teman berdua. Kamu banyak ya ternyata ya cabangnya ya.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, udah gak kerasa kita harus pamit undur diri dulu nih, teman berdua.
1: Karena sesaat lagi teman berdua di jam 7 ya, kamu bakal bergabung bareng berdua RRI Jakarta.
0: Yes, yang bakal menemani kamu dengan program Music Live Chat.
1: Jadi teman berdua, buat kamu yang penasaran nanti bakal ngobrol bareng musisi siapa kira-kira ya. Apakah musisi Denny Sugando?
0: Apakah musisi Dita Karang Taruna?
1: Waduh, berat ya lagi pada gotong royong sekarang.
0: Ada kan Dita Karang, kalau ini Dita Karang
1: Taruna. Lagi sibuk-sibuknya dia, susah diundang. Agustusan. So, teman berdua, terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.
0: Iya.
1: Widih, kayak jauh amat nih.
0: Besok Dita akan overthinking malam-malam ini.
1: Kenapa?
0: Besok Rabu.
1: Oh, of course.
0: Dia tuh kalau denger kata Rabu langsung kayak auto translate English.
1: Chance to British.
0: Chance to bad.
1: So, teman berdua, pokoknya di malam hari ini selamat beristirahat. Kamu bakal ditemenin sama MLC ya.
0: Yes.
1: Stay tune terus pokoknya di 89,5 FM Berdua Radio Jember.
0: Teman terbaik kamu, selamat malam semuanya.
1: Bye. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro2 hari ini.
1: Info Pro2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro2 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada saatnya untuk Info Pro2 dan kali ini barang aku Trigger Denny yang bakal bagiin informasi yang udah Denny siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah Festival Gulu Kue perkuat pariwisata berkelanjutan Labuan Bajo. Informasi yang kedua, tak kebagian undangan upacara, pemerintah siapkan area nonton di luar istana. Informasi yang ketiga, Pemkab Jember perkuat home care, 6 kelompok jadi prioritas. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2 Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan Festival Gulu Kue 2026 menjadi ruang perjumpaan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival tersebut dinilai turut mendukung pengembangan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan. Saat membuka Festival Gulu Kue di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Widianti mengingat kembali pertanyaan yang disampaikan ke Uskupan Ruteng 5 tahun lalu. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan bagaimana Labuan Bajo dapat terus berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi akar kehidupan masyarakat. Menurutnya kekuatan Festival Gulu Kue terletak pada kemampuannya menghadirkan Labuan Bajo secara lebih utuh kepada wisatawan. Pada saat yang sama, masyarakat tetap ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan identitas daerah kepada dunia. Teman Pro2, pemerintah menyiapkan area bagi masyarakat yang ingin menyaksikan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah mempertimbangkan penambahan tenda dari luar pagar istana. Prasetyo mengatakan pemerintah ingin masyarakat tetap mendapatkan tempat yang representatif untuk menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Pemerintah masih melakukan pengecekan kondisi lapangan untuk menentukan fasilitas yang akan disiapkan. Penyediaan area tersebut dilakukan seiring tingginya antusias masyarakat mengikuti war tiket upacara HUT ke-81 RI. Selama 5 hari pendaftaran, jumlah pendaftar tercatat lebih dari 336 ribu orang. Teman Pro2, Pemkab Jember memperkuat pelaksanaan program home care dengan memprioritaskan 6 kelompok masyarakat yang dinilai membutuhkan layanan kesehatan itu. Di antaranya lansia tunggal, ibu hamil beresiko tinggi, anak stunting, penyandang disabilitas dengan penyakit penyerta, warga kurang mampu dengan penyakit berkepanjangan, serta tokoh agama. Hal itu disampaikan Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan dalam rapat koordinasi dan evaluasi program home care di Pendopo Waya Wibawa Geraha pada hari Jumat. Menurutnya pelayanan kepada kelompok prioritas itu akan dilakukan melalui kunjungan langsung secara berkala. Sementara masyarakat di luar kategori tersebut tetap dapat mengakses home care melalui hotline Wadul Guse dengan terlebih dahulu melalui proses verifikasi sesuai kebutuhan. Fawait menegaskan home care bukan sekedar program pelayanan kesehatan, tapi bentuk kehadiran pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Oke, teman Pro2, sampai di sini dulu untuk update-nya. Nantikan lagi info Pro2 berikutnya dan kami bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id. Teman

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya di taman namain lo di malam hari ini. Dan sekarang itu udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya.
0: Gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin.
1: Studio dingin.
0: Jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada. Iya.
0: Waduh. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya, secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada, mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya, kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: ke track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini, cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi itu kayak lebih kayak, aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya, gitu. Ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gua tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu, tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue, dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget ya. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya atau tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih, jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu, kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang kurasiin tuh mereka, jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, akustik betul, kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar
1: lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang
0: beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya, nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro, maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih, lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya.
0: Oke.
1: Iya, kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari, apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session, terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya, benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya orang
0: kan ada. Kayaknya kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Cuman
0: lagunya kok kayak timpang banget gitu ya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ,
0: Mas. Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih. Gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, gitu kan. Ini dari single perdana lu.
1: Iya.
0: Dan gimana so far maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gua sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya ini jauh lebih ini sih, lebih nge-hook gitu. Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya?
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang, "Iya nih lebih nge-hook, ref-nya gue tuh lebih nyangkut gitu." Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti
1: promosinya
0: ya.
1: Promosinya lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya,
0: retro.
1: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Ya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Malah
0: jadi single kedua.
1: Betul.
0: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
1: Iya betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus nge-hook gitu. Gue enggak tahu sih jujurnya.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lu tergantung tapi ini kebutuhan atau genre kan. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment
0: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Nggak wajib dia dilakukan
1: diikutin ya.
0: Bener. Oke, ngomongin Takkan Ada nih karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup upbeat kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersikeras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin lo sama yang baru gitu. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Yeah.
1: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue inget sama lu gitu.
0: Iya sih, iya. Bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, iya, malah jadinya malah kita
1: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya nggak dengerin dari awal, jadi kayak ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nanggapnya kayak musiknya bahagia, mungkin kayak takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya kan? Gitu loh, gitu.
0: Malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia. Iya kan? Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: bisa jadi dua itu kan?
1: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka kayak banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya,
1: jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih maksudnya. Itu udah milik masyarakat gitu. Kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada, jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja gitu loh, enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya. Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul, betul, betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes, yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Xiaoming juga. Betul, ya? Sama lu juga berarti ya? Di lagu ini gitu kan? Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk berubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
1: Kalau misalkan major... kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung. Gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Okay.
1: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya.
1: Mau genre apapun. Iya. Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih.
1: Alien tuh orang.
0: Bener. Dia bikin lagu keren gitu, nge-produce. Bah!
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, ya nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour ya?
1: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Ngerti. Ya? Jadi kayak enggak terlalu buru-buru gitu ya.
1: Tapi jelas nih, oke, kita begini ya. Kita begini. Daripada instead of lu udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: enggak
0: sih,
1: semuanya tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gua ambil tuh kayak, "Oh, lu produsingnya kayak gini ya," gitu. Terus kayak bener-bener jam 12, bre, kita makan siang dulu ya, gitu.
0: Iya. Dia, maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti ya?
1: Disiplin sih menurut gue, iya. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya, stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya, kayak, ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu, apa gitu, ngopi dulu deh, gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya, gue masih kayak, oke, dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia nggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu, Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data, buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
1: betul,
0: gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4.
1: Iya.
0: Itu benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini berarti dari segi genre, segi musik berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya? Gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
0: Iya.
1: Jadi itu kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada syakakannya, ada Through the Fire-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu emang gue tuh itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra.
0: Wow, berarti ketika lu bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
1: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Nggak tahu ya kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada lirik apa.
0: Okay.

0: Berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
1: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget.
0: alias
1: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain perunggu.
0: Nah, itu dia.
1: Albumnya perunggu.
0: Itu dia.
1: Yeah, albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
0: Betul.
1: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Iya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
0: Oke.
1: Okay, vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
0: Cukup memakan waktu bagian itunya ya,
1: lempar-lempar
0: data itunya
1: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
0: Iya sih, tetap juga.
1: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
0: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman Prodo yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo, halo, halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo Takkan Ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, Takkan Ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu nggak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu
0: meresapi ya gitu coba. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya Takkan Ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore,
0: kuning gue. Sore ya, benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal Minggu benar juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
0: olahraga yuk.
1: Olahraga, kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: iya, Senin.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Ah,
1: atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya juga.
1: Musiknya iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Lagi, iya.
0: Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga ya, bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow. Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: Kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini gitu-gitu. Terus kayak di shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh nggak dari acting tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget.
0: Sih. Itu cakep sih. Cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director ya. Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, benar.
1: Padahal gue nggak ngomong nggak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul. Benar.
0: Wow. Alright. Jadi bisa ditonton di
1: YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya benar. Sekarang gitu bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Enak. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus. Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Gitu. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa
1: lagi. Bisa juga.
0: Atau mau di-request di Produ FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya. Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Oke.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada nggak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah.
1: Nanti tunggu ya.
0: Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa semoga di minggu ini.
0: Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed ya. Yeah, pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul.
0: Benar-benar. Kalau dari single next ya, atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya nextnya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik.
1: Akustik yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru sih, seru. Seru, seru, seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Yang mesti kita tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua singlenya juga.
1: Betul.
0: Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main ke sini lagi nanti.
0: Siap dong. Boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Bro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sejam jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua DSP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan

0: Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, masih bareng sama Pro 2 FMR di Jember ya. Kali ini kita udah ada di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Tentunya bareng sama aku Ewin Ramadan yang jarang banget siaran malam, tapi malam hari ini alhamdulillah ya dapat shift untuk siaran malam menemani kalian semuanya di jam 8 sampai dengan jam 12 malam nanti. Oke, menarik sekali teman Pro 2, di jam 8 ini kita bakalan ngomongin seputar hukum teman Pro 2 ya, karena kita bareng sama teman-teman dari FH UNED ya, FK 2H ya, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Alright, kita bakalan menyinggung topik mengenai korban melawan berujung pidana, memahami pembelaan diri dalam hukum Indonesia teman Pro 2. Tentunya aku di sini nggak sendirian, aku bakalan ngobrol sama teman-teman dari Fakultas Hukum ya. Ada Kak Anindya Fibri Husnul Khotimah. Ya, halo.
1: Halo Kak, selamat malam dan selamat malam juga buat sahabat Pro 2 RRI Jember yang sedang menonton atau mendengarkan siaran kali ini. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apapun.
0: Amin. Gak ditambahin jamaah gitu gak? Dengerin suaranya aja udah renyah teman Pro 2, renyah sekali kayak kerupuk teman Pro 2. Oke, gimana, sehat? Panggilannya siapa?
1: Kak
0: Kanin ya?
1: Iya.
0: Dari FH UNED. Oke. Kanin gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Malam hari ini enggak ada kesibukan apa-apa?
1: Enggak ada karena masih liburan.
0: Masih liburan. Berarti ini malam hari ini menspesialkan diri untuk ngobrol bareng sama teman Pro 2 ya.
1: Betul.
0: Istimewa. So, mungkin boleh diperkenalkan lebih jauh Kak Anin untuk yang sebaik perkenalan wailah. Aku persilakan kamu perkenalan sama teman Pro 2 semuanya. Here we go.
1: Oke, selamat malam teman Pro 2 semuanya. Kenalin, nama aku Anindya Fibrusul Hotima, kerap disapa Anin atau bisa juga Anindya. Aku merupakan mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Jember. Mm-hmm. Yang saat ini aku masih aktif di Forum Kajian Keilmuan Hukum, tepatnya di bidang hubungan masyarakat, Kak.
0: Mm-hmm. Hubungan masyarakat. Ih, keren teman Pro 2 ya. Tapi aku memang seneng sekali gitu ya, bisa ngobrol sama Kak Anin dari Fakultas Hukum ya. Soalnya aku juga pengen juga sebenarnya kuliah di hukum, pengen juga gitu ya. Ya, moga nanti ada kesempatan untuk bisa seperti Kak Anin gitu. Anyway, kita bakal membahas satu hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari teman Pro 2 ya. Bayangkan seseorang kalau misalkan tiba-tiba diserang gitu ya. Diserang, wih, tiba-tiba dibegal, misalkan seperti itu. Nah, karena panik dan ingin menyelamatkan diri, dia melawan teman Pro 2. Tetapi setelah kejadian justru muncul pertanyaan, kalau saya membela diri, apakah saya ini bisa dianggap melakukan tindak pidana? Nah, pertanyaannya, pertanyaan ini ya yang akan kita bahas malam ini, yaitu dengan topik perlindungan terhadap seseorang yang sedang menghadapi serangan, tetapi juga batas agar pembelaan tidak berubah menjadi kekerasan yang tidak lagi dapat dibenarkan, bersama Kak Anin tentunya. Monggo Kak Anin.
1: Oke, jadi sekarang kita mulai dari di mana titik persoalannya muncul terlebih dahulu ya, Kak.
0: Oke, boleh.
1: Nah, persoalan hukum mulai muncul itu yang membedakan itu ketika antara seseorang itu dia kan korban, kenapa masih bisa dipidana. Nah, tetapi dalam hukum pidana ini menjadi korban itu tidak bisa otomatis untuk tindakan tersebut dikatakan sebagai suatu hal yang dibenarkan, Kak. Jadi ada beberapa teori dalam hukum, atau ini bisa disebut sebagai pembelaan terpaksa, atau bisa dikatakan dalam bahasa Belanda itu noodwaarde. Nah, noodwaarde ini artinya seseorang itu bisa saja melakukan sebuah tindakan yang pada dasarnya terlihat seperti kekerasan, tapi tindakan tersebut tidak dapat bisa dibenarkan jika dilakukan untuk menghadapi serangan yang melawan hukum, Kak. Dan sedang terjadi atau mengancam secara langsung. Jadi yang dilihat itu bukan hanya mengenai siapa yang menjadi korban, tetapi juga mengenai apa serangannya, bagaimana tindakan yang dilaksanakan, atau tindakan tersebut dalam kondisi satu waktu, Kak. Misalnya, kalau semisal ada begal nih, nah seseorang itu dipukul, lalu secara tidak langsung korban yang merasa terancam, mereka akan melawan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk pembelaan terpaksa atau not worth. Jadi yang harus dilihat itu mengenai tindakannya itu, Kak. Jadi seperti itu.
0: Iya, berarti menjadi korban ini belum otomatis membuat semua tindakan kita tuh setelahnya dibenarkan secara hukum ya. Lalu ya, ketika seseorang benar-benar sedang menghadapi serangan, apakah hukum pidana Indonesia ini memberikan ruang bagi seseorang untuk melakukan perlawanan, dan apakah ada regulasi yang mengatur serta unsur ataupun parameter yang harus dipenuhi gitu ya, agar tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai not worth atau pembelaan terpaksa, Kak?
1: Nah, sebenarnya kalau mengenai not worth atau pembelaan terpaksa ini sudah ada dalam KUHP nasional kita. Tepatnya pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru, Kak. Nah, secara sederhananya itu, seseorang itu tidak bisa dipidana apabila melakukan sebuah perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk menghadapi sebuah serangan atau ancaman serama seketika yang melawan hukum terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Nah, yang di sini yang menarik itu, hukum tidak hanya mengatakan mengenai perbuatan itu boleh atau tidak, tetapi hukum melihat keadaan yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Karena seseorang yang melakukan sebuah kekerasan yang menyerang orang lain itu tentu berbeda konteksnya dengan pembelaan diri, Kak. Nah, ada beberapa pandangan yang bisa kita ambil, yaitu menurut John Ramlick yang bisa kita gunakan untuk memahami lebih dalam mengenai not worth tersendiri, Kak. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dilakukan atau harus memenuhi kegiatan tindakan tersebut.
0: Ini ya, menarik, sebentar. Ya, aku bentar lagi bakalan ngomongin soal kriterianya apa aja, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang penasaran, jangan kemana-mana. Tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Okay, teman berdua dimanapun kamu masih bareng aku sama Anin ya. Malam hari ini teman berdua. Dan tadi sempat ada apa ya, materi yang terputus teman berdua karena kita break sejenak. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencantumkan apakah suatu tindakan itu benar-benar dapat disebut sebagai pembelaan diri, gitu ya. Boleh untuk dijabarin Kak Anin, gas.
1: Oke, tadi kan udah nyampe di pandangan dari John Ramling ya kan? Jadi ada 5 kriteria khusus yang beliau paparkan. Yang pertama itu mengenai apa yang dibela. Apa yang dibela sendiri itu, pembelaan diri itu dapat dilakukan untuk melindungi sebuah kepentingan yang penting, seperti nyawa, martabat atau kehormatan, yeah, dan bahkan harta. Nah itu bisa dikategorikan sebagai
0: pembelaan ya?
1: Apa yang dibela. Iya, oh, betul, okay. Nah yang kedua itu adanya sebuah serangan, Kak. Jadi harus ada tindakan dari pihak lain yang menyerang atau mengancam, dan tindakan tersebut itu bisa dikatakan sebagai melawan hukum. Nah yang ketiga itu ada juga serangan tersebut harus terjadi dalam seketika. Seketika artinya dalam waktu dan menit tersebut. Tapi kalau semisal kegiatan tersebut, apa sebuah tindakan tersebut itu sebenarnya sudah terjadi lalu, tapi dari pihak korban ini malah mengejar si pelaku dan membabak belurkan, itu udah beda lagi.
0: Oh, itu masuk apa, rencana ya?
1: Udah masuk tindakan melawan hukum. Nah yang keempat, yang terakhir itu adanya pembalasannya itu, pembelaannya harus proporsional atau seimbang, seimbang. Nah artinya kalau semisal pelaku tersebut melakukan satu pukulan, tentu korban yang merasa terancam itu tidak boleh lebih dari satu pukulan tersebut. Kalau semisal itu sudah membuat pelaku itu meninggal, sedangkan dia hanya selaku korban hanya mendapatkan satu pukulan, berarti itu kan bisa dikatakan tidak seimbang, Nah itu bisa mungkin akan lebih lanjut lagi, Kak.
0: Jadi seperti itu. Jadi harus benar-benar apa namanya, harus benar-benar seimbang. Misalkan yang nyerang kamu nyerang sampai babak belur gitu ya, dia juga harus babak belur juga teman-teman. Tapi kalau lebih dari babak belur kritis misalkan, itu udah ini ya, udah ancaman pidana gitu ya, atau hukum ya. Dan kita lanjut lagi. Apabila ada contoh kasus seorang sengaja memancing perkelahian gitu ya, lalu ketika terjadi kekerasan ngaku sedang membela diri, apakah hukum itu tetap bisa menganggapnya sebagai pembelaan diri?
1: Nah itu yang perlu kita garis bawahi, Kak.
0: Gimana?
1: Pembelaan diri yang tidak boleh sengaja diciptakan. Nah itu ada dalam pasal 55 KUHP baru, di mana seseorang tidak bisa menggunakan alasan penghapus pidana, apabila dia dengan sengaja menciptakan sebuah konflik atau menciptakan keadaan yang kemudian bisa dijadikan sebuah alasan untuk penghapusan peniadaan pidana. Nah, artinya kalau sejak awal seseorang sengaja memancing konflik atau membuat sebuah perkelahian agar nantinya ia bisa mengaku kalau aku sedang membela diri, nah alat tersebut tidak otomatis bisa dapat diterima di mata hukum. Berbeda kalau memang benar-benar harus ada serangan seperti tadi, nah itu bisa masuk di network, Kak. Karena itu kita bisa ambil kesimpulan kalau hukum itu tidak hanya melihat dari akibat akhirnya, tapi melihat dari kronologi selengkapnya mengenai apa yang sudah ada atau sesuai dari pandangan John Ramling atau menurut dari pasal 34 KUHP. Jadi seperti itu, Kak.
0: Pasal 34 KUHP itu mengenai apa, kekerasan ya?
1: Mengenai pembelaan terpaksa
0: Not war itu tadi. Ternyata adanya ini ya, apa namanya, pemenuhan batas-batas hukum yang harus dipenuhi terlebih dahulu ya. Kalau ada pembelaan diri ternyata orang yang menyerang itu justru ngalamin luka, gimana hukum melihat kondisi seperti itu? Apakah korban ini tetap bisa dianggap melakukan tindak pidana atau luka tersebut bisa dianggap sebagai akibat dari pembelaan diri?
1: Nah, mengenai sebuah kondisi tersebut, di hukum itu tidak bisa langsung mensimpulkan hanya dalam satu fakta. Nah, yang perlu kita garis bawahi, dalam sebuah hukum itu kita atau dari hukumnya juga harus melihat mengenai apakah serangannya itu benar-benar ada, apakah serangan masih berlangsung dalam detik itu, dan apakah korban masih berada dalam keadaan terdesak, dan apakah tindakan korban itu dilakukan untuk menghadapi serangan tersebut. Jadi luka berat itu tidak bisa diambil kesimpulan karena kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya.
0: Okay.
1: Jadi harus memenuhi 5 kriteria.
0: Iya, 5 kriteria tersebut ya.
1: Jadi enggak gampang dihukum itu untuk mampu memutuskan sebuah kasus. Jadi kita harus tetap melihat bagaimana kematian itu terjadi. Nah, kalau dihukum itu tidak bisa kita ambil sebuah kesimpulan kalau ada kematian pasti itu bentuk sebagai pembunuhan. Dan juga kita tidak bisa ambil kesimpulan kalau yang meninggal adalah penyerang berarti korban akan menjadi bebas. Keduanya itu terlalu bersifat sederhana.
0: Jadi
1: yang harus diperiksa itu hubungan antara serangan, keadaan korban, dan tindakan pembelaan dan akibat yang akan muncul. Jadi seperti itu, Kak.
0: Jadi nggak bisa ini ya, apa namanya, memandang sepihak gitu ya.
1: Nggak bisa.
0: Harus di apa namanya itu harus dianalisis gitu ya.
1: Harus benar-benar dianalisis.
0: Biar enggak salah teman bro dua. Ya, emang harusnya seperti itu sih ya. Biar tadi adil ya. Harus seimbang teman bro dua tadi. Kalau misalkan apa namanya di sana luka, di sini luka. Kalau misalkan di sana itu sampai sekarat teman bro dua, nah itu udah masuk hukum. Makanya kan harus diteliti dulu, harus dianalisis dulu ya, biar nggak salah teman bro dua. Okay, menarik ya teman bro dua. Kita lanjut lagi nih. Kalau misalkan seseorang memang sedang diserang gitu ya, tapi karena panik ataupun takut akhirnya melakukan perlawanan yang berlebihan, apakah kondisi panik ini bisa menjadi pertimbangan hukum dan sampai sejauh mana pembelaan ya yang berlebihan masih bisa dibenarkan gitu.
1: Oke, Kak. Jadi kan kalau tadi itu pembelaan terpaksa, not war. Nah, kalau ini kan yang harus kita disclaimer atau kita garis bawah itu mengenai adanya guncangan jiwa yang hebat.
0: Nah, guncangan
1: itu beda
0: jiwa
1: lagi.
0: Yang hebat.
1: Itu okay. Beda lagi. Itu namanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not war excess yang sudah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, di mana pasal ini mengatur bahwa seseorang itu tidak dipidana apabila dalam pembelaan yang terpaksa itu disebabkan adanya sebuah keguncangan jiwa yang hebat, entah itu berupa emosional yang mendalam karena adanya reaksi dari serangan seketika tersebut, Kak. Nah, tetapi kita harus bisa membedakan antara pembelaan terpaksa biasa dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena adanya keguncangan jiwa yang hebat. Kalau mengenai hal tersebut, ini lebihnya mungkin dari pihak yang lebih berwajib atau psikolog yang dapat menentukan mengenai akankah ini not war excess atau ini not war saja. Iya, jadi seperti itu, Kak. Nah, pasal 43 ini justru memberikan batas yang lebih spesifik, di mana berbicara mengenai keguncangan jiwa yang hebat yang secara langsung disebabkan oleh serangan dan ancaman. Nah, artinya kondisi psikologis ini harus ditempatkan dalam konteks kejadian. Jadi seperti itu, Kak.
0: Itu teman berdua ya. Ya deh, ini masih banyak sebenarnya yang kita bakal obrolin lagi teman berdua ya. Nah, untuk kamu semuanya yang penasaran gitu ya, lanjutnya seperti apa, kamu bisa dengerin kita teman pro 2 di streaming YouTube, ya okay? Jadi kamu juga bisa komen di sana teman pro 2 mau tanya-tanya ke Kak Anin juga boleh gitu ya. Atau kamu bisa WhatsApp Ewin di 081-559-70-8950. Tapi seputar topik ini aja gitu ya. Kalau misalkan mau tanya-tanya yang lain DM aja nanti Instagramnya sendiri teman Pro 2. Oke, jadi untuk kamu semuanya jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: Hai.
1: Tahukah kamu? Tahukah kamu? Piramida di Mesir dulunya tidak terlihat kusam seperti sekarang. Pada masa lalu, piramida dilapisi batu kapur putih yang sangat halus sehingga memantulkan cahaya matahari dan tampak berkilau dari kejauhan.

0: Ya teman berdua dimanapun kamu, masih bareng aku Ewin Ramadan dan juga masih bareng sama
1: Anin.
0: Oke, masih aman Anin?
1: Aman
0: ya. Oke, kita lanjut lagi teman berdua. Kayaknya tadi udah banyak sekali yang kita bahas teman berdua ya. Nah, ngomongin seputar apa ya tadi sampai pasal 43 ya. Not wear access gitu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti pembelaan itu bukan hanya soal melindungi diri sendiri. Kalau kita melihat orang lain diserang lalu kita ikut ngebantuin gimana? Misalkan teman kita digebukin gitu. Wah, itu teman saya itu. Langsung kita gebukin juga gitu. Itu apakah tindakan kita itu juga bisa dianggap sebagai pembelaan yang dibenarkan hukum atau dan kapan tindakan menolong itu justru bisa merubah menjadi tindakan membalas? Nah, ini menarik ini. Yuk, gas.
1: Nah, kalau mengenai hal tersebut itu sebenarnya sudah ada di pasal 34, Kak. Mencangkup pembelaan terhadap orang lain juga. Nah, misalnya ketika kita melihat seseorang sedang diserang dan kita melakukan sebuah tindakan untuk menghentikan serangan tersebut. Namun, kita harus tetap ingat kalau ada kriteria-kriteria khusus yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, jadi di situ sebenarnya ada sebuah perbedaan antara saya masuk untuk menghentikan sebuah kekerasan atau saya masuk karena ingin menghukum orang yang melakukan sebuah kekerasan. Nah, kalau di sini kan tujuan awalnya menolong, tetapi kemudian tindakan itu berubah menjadi sebuah pelampiasan kemarahan. Konteks hukumnya tentu pasti beda. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi atau yang paling penting yaitu mengenai proses pembuktian. Yang dilihat bukan hanya mengenai keterangan orang yang melakukan perlawanan, tetapi keseluruhan fakta yang ada. Misalnya adanya keterangan dari korban, saksi, kondisi luka, CCTV, atau lain hal apapun deh, Kak. Jadi kita nggak bisa hanya menyimpulkan dari satu klip potongan video kalau misal ada di media sosial atau kita melihat dari pandangan mata. Jadi kita harus bisa melihat juga dari keseluruhan biar nantinya gak salah, takutnya.
0: Apalagi kan sekarang juga ada ini, apa namanya, AI kan.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini aku justru sekarang itu kayak yang apakah sebuah video itu sekarang itu semuanya bisa dibilang real gitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang itu AI itu bisa buat segalanya gitu.
1: Betul banget. Iya.
0: Ya, begitulah teman berdua. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu situasi di lapangan dan kita masuk ke proses hukumnya gitu ya. Widih, keren ya bahasanya ya aku ya. Jadi pinter gini ya teman berdua. Karena setelah kejadian itu seseorang bisa aja mengatakan saya membela diri gitu ya. Tapi tentu hukum kan gak bisa hanya bekerja berdasarkan siapa yang paling dulu mengaku sebagai korban gitu ya. Harus ada fakta yang mendukung. Nah, pertanyaannya ketika terjadi kasus seperti ini gitu ya, bagaimana aparat atau proses hukum ini menentukan bahwa seseorang itu benar-benar sedang membela diri? Apa yang biasanya menjadi penting gitu ya dalam melihat peristiwanya?
1: Nah, dalam kasus ini tentunya masyarakat boleh pastinya untuk memberikan sebuah perhatian atau berdiskusi bersama mengenai kasus tersebut. Tetapi kita harus bisa membedakan, Kak, mana mengenai penilaian publik dan mana mengenai penilaian hukum. Karena kalau semisal kita melihat dari penilaian publik, itu belum tentu benar. Bukan berarti salah juga. Tapi kadang masih banyak lagi kan, ada contohnya kayak AI
0: itu tadi ya.
1: Nah, itu kan pasti akan menimbulkan pro kontra. Sedangkan kalau kita melihat dari penilaian hukum, pastinya kalau dari penilaian hukum tidak mudah untuk menyimpulkan sesuatu. Karena mereka akan melihat kronologi secara lengkap terlebih dahulu mengenai kejadian tersebut. Jadi, nah, di situ kita harus bisa membedakan di mana kejadian yang memang penilaian publik dan mana penilaian hukum. Tetapi jangan pula kita bisa mengatakan dia pasti benar hanya karena dia menjadi korban. Kita perlu menunggu fakta yang lebih lengkap dari pihak aparat, karena tujuan proses hukum itu bukan mengenai mencari siapa yang paling cepat mendapat luka atau siapa yang paling cepat mendapatkan dukungan publik. Tetapi mencari apakah unsur-unsur hukum itu benar-benar terpenuhi atau belum. Jadi seperti itu, Kak.
0: Iya, menarik ya. Anin gitu ya. Tadi kita kan udah membahas bahwa ada keadaan tertentu yang membuat seseorang itu tidak bisa dipidana gitu. Tapi ternyata ada juga ya yang namanya alasan pembenaran gitu. Yeah. Sebenarnya apa bedanya alasan pemaaf dengan alasan pembenaran? Nah, dan kenapa hukum perlu di atau membedakan keduanya? Kenapa hukum perlu membedakan keduanya itu? Boleh dijawab.
1: Oke, jadi kalau dari pandangan hukum ya kak ya, alasan pembenar dan pembeda ini berbeda.
0: Nah.
1: Maaf, alasan pembenar dan pemaaf maksudnya.
0: Iya, oke. Jadi, pembenar dan maaf ya.
1: Iya, okay. Kalau alasan pembenar ini berkaitan mengenai perbuatannya atau suatu tindakan yang sebenarnya tidak diinginkan, namun karena adanya sebuah situasi yang terancam atau adanya sebuah serangan atau yang berasal dari luar dirinya, mau tidak mau, dia melakukan sebuah perlawanan tersebut. Okay. Nah, dalam KUHP sendiri itu ada beberapa macam dari sebuah alasan pembenar. Yang pertama itu ada yang namanya daya paksa atau overmake. Nah, daya paksa ini artinya adanya sebuah dorongan dari luar, entah orang atau lain hal apapun, yang mengatakan atau menyuruh selaku sebagai korban untuk pelaku untuk melakukan sebuah tindakan tersebut. Nah, itu bisa menjadi alasan pembenar. Nah, yang kedua itu pembelaan terpaksa atau notwar yang tadi kita jelaskan atau kita diskusi bareng. Nah, yang ketiga ada yang menjalankan perintah undang-undang, dan keempat itu ada menjalankan sebuah perintah jabatan. Sedangkan kalau alasan pemaaf itu, alasan pemaaf sendiri itu sebenarnya berasal dari luar, Kak. Nah, dari dalam. Tetapi pada dasarnya itu orang yang melakukannya itu dalam keadaan tertentu tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kayak sebenarnya kalau alasan pemaaf ini kayak apa ya? Kayak pembelaan daruratnya melampaui batas tersebut. Itu karena adanya goncangan dari dalam diri kan. Itu karena memang dirinya sendiri yang tidak bisa mengontrol sebuah situasi
0: tersebut. Itu tadi emosi itu tadi.
1: Nah, itu sebenarnya kalau alasan pemaaf itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, ada beberapa macam yang dalam KUHP sendiri. Yang pertama itu ada ketidakmampuan untuk bertanggung jawab. Yang kedua, not worth access yang sudah kami jelaskan atau kita di

0: kan haknya gitu.
1: Nah, sebenarnya di hukum sendiri itu tidak hanya mengenai sebuah apa ya, sebuah kayak pidana atau akan ada terjadi dampak setelah melakukan sesuatu. Tapi di dalam hukum kita sendiri itu ada yang namanya fungsi untuk melindungi masyarakat dan hak seseorang, kan. Nah, salah satu contohnya kita dapat lihat dalam aturan notwer ini, dalam pembelaan terpaksa, di mana masyarakat itu memiliki hak untuk membela diri, tapi dengan kriteria yang sudah dijelaskan. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, dalam teori tujuan hukum Gustav Rothbard, itu ada tiga nilai yang harus kita perhatikan atau perlu kita garis bawahi. Yang pertama yaitu adanya sebuah keadilan, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan, Kak. Nah, dalam pembelaan diri itu, keadilan berarti seseorang yang sedang menghadapi serangan itu tidak seharusnya langsung dipidana, karena dia itu pasti melakukan sebuah perlawanan karena ingin menyelamatkan harta atau lain hal apapun yang penting dalam dirinya atau orang lain. Nah, yang kedua itu pastinya harusnya ada kepastian hukum yang tetap dijaga. Nah, yang ketiga itu kemanfaatannya, yaitu memberikan perlindungan kepada seseorang agar dapat mempertahankan dirinya dari serangan yang melawan hukum. Jadi, hukum pidana di sini tidak selalu hadir untuk sebuah penghukuman atau lain hal apapun ya. Jadi, ada sebuah fungsi lain, yaitu melindungi hak masyarakat. Jadi, seperti itu, Kak.
0: Oke, teman berdua ya. Terus kita lanjut lagi karena waktunya udah mulai menipis teman perdu ya, udah mepet banget ini. Lalu gimana hukum menentukan kepentingan mana yang layak mendapatkan perlindungan melalui alasan pembenar?
1: Nah, ketika dikaitkan dengan sebuah konsep kepentingan hukum, hukum pidana itu pada dasarnya tidak hanya melindungi individu dari perbuatan yang merugikan, tetapi juga melindungi kepentingan yang dianggap penting oleh masyarakat dan juga negara. Karena itu, ketika seseorang melakukan pembelaan terhadap serangan yang melawan hukum, hukum perlu melihat bahwa ada suatu hal yang kepentingan hukum yang sedang terancam. Tetapi bukan berarti semua kepentingan itu bisa dilakukan dengan cara apapun, tapi harus tetap garis bawahi mengenai proporsionalitas dan juga subsidiaritas yang penting. Nah, tindakan yang dilakukan ini harus berkaitan dengan kebutuhan untuk menghadapi serangan, bukan digunakan sebagai alasan melakukan pembalasan. Jadi seperti itu, Kak.
0: Oke, teman berdua ya. Kita break dulu sejenak, teman berdua. Ntar kita balik lagi ini di sesi yang terakhir ya. Masih ada beberapa pertanyaan yang bakalan aku tanyain ke Anin, teman berdua. Don't go anywhere ya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu.
2: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga enggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, Mak, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
3: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan.

0: Ya udah masuk segmen terakhir teman Pro 2 ya. Waduh. Jadi memang sangat menarik ya teman Pro 2. Ini ada pertanyaan boleh dijawab?
1: Pertanyaan?
0: Dari Kak Tio. Mau tanya ini sih, tak bacain ya. Halo jaga malam, ini Mas Tio dari Magelang. Mau tanya nih, titik mana sebuah tindakan membela diri dianggap telah melampaui batas atau nowhere access sehingga merubah menjadi tindak pidana baru? Terima kasih. Gitu.

0: Kayaknya tadi udah dijelasin ya. Hal ini teman berdua. Mungkin Kak Theo nanti bisa di ini bisa di apa namanya bisa di lihat lagi di channel YouTube Pro 2 Jember gitu ya. Karena hal ini sudah dibahas sebelumnya tadi teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalkan kamu kurang jelas mungkin nanti bisa diputar lagi, oke. Okay? Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya gitu ya. Karena memang kita udah mepet banget nih teman Pro 2 ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Dengan adanya pemaparan yang sudah dijelaskan ya, secara tidak langsung hukum justru membenarkan seseorang melakukan perbuatan dalam kondisi biasa jalan. Itu udah kita tanyain tadi teman berdua. Lalu bagaimana hukum menentukan kepentingan mana yang layak mendapatkan perlindungan melalui alasan pembenar? Ini juga tadi udah ya?
1: Sudah.
0: Oke, okay. Kita lanjutin lagi. Ini apabila kita lihat dari sisi korban yang telah melakukan pembelaan diri, langkah apa yang justru paling penting dilakukan setelah kejadian tersebut? Nah, ini belum nih teman berdua ditanyain. Boleh dijawab Kak Anin?
1: Nah, yang pasti pentingnya yang pertama itu pasti mengenai keselamatan diri.
0: Keselamatan diri, oke. Okay.
1: Nah, kalau pelaku masih ada dalam sebuah lingkup kita, sekitar kita, alangkah lebih baiknya kita meminta bantuan orang lain, atau kalau misal ada dekat dengan pihak kepolisian atau lain hal apapun, lebih baik kita berlari ke situ agar yang kita utamakan keselamatan pastinya ya Kak ya. Setelah aman, segeralah minta bantuan atau melapor kejadian kepada pihak yang berwenang. Kalau mengalami luka, segera untuk bisa mendapatkan sebuah pertolongan medis. Kemudian yang paling penting yaitu mengenai bukti yang berkaitan dengan kegiatan atau maaf kejadian tersebut sebaiknya dijaga. Misalnya seperti CCTV atau bahkan pakaian yang rusak itu jangan sampai dihilangkan. Barang-barang yang digunakan itu juga jangan harus dihilangkan. Jangan menambah sebuah cerita agar terlihat lebih meyakinkan apabila menjadi saksi, tetapi jangan pula menghilangkan fakta yang ada. Kalau proses hukum berlanjut, pendampingan hukum itu pasti akan ada dan juga penting agar korban itu memahami mengenai hak dan juga posisi hukumnya saat itu.
0: Tapi apakah saksi itu nanti bisa ikut terjerat pidana kalau misalkan memberikan kejelasan yang palsu ya?
1: Nah itu pasti bisa dapat. Jadi lebih baik kalau bisa menjadi saksi, ucapkan apa adanya dan katakan
0: realnya itu ya.
1: Realnya.
0: Oke. Okay. Nah ini kita udah bahas semuanya teman berdua ya. Tapi sebenarnya aku penasaran kan teman-teman juga masih banyak yang tanya FK2H itu apa sih gitu ya. Jadi boleh dijelasin mungkin Kak Anin FK2H juga. Ini seperti apa gitu.
1: Oke, jadi FK2H itu singkatan dari Forum Kajian Keilmuan Hukum. Okay. Di mana salah satu unit UKM, salah satu UKM yang ada di Fakultas Hukum Universitas Jember. Di sini kita itu bergerak di bidang akademik dan juga kepenelitian, Kak. Di sini kita bisa belajar bareng mengenai cara membuat esai, legal opinion, atau lain hal apapun yang berkaitan. Atau bahkan debat kita juga ada. Nah, selain itu, kita juga non-akademik juga ada, bisa berupa sebuah kepanitiaan, jadi lain hal apapun. Nah, salah satunya kita membuat adanya program seperti ini, jadi kita bisa sharing bersama sobat-sobat yang ada dimanapun berada untuk mendengarkan atau untuk mengetahui bagaimana hukum sebenarnya yang ada gitu Kak.
0: Seperti itu teman berdua ya, FK2H itu tadi udah dijelasin. Ada program terbaru mungkin FK2?
1: Kalau mengenai program terbaru ada, contohnya kayak FK2 Hello Fest atau Bis Natalis yang akan coming soon ini kita datang. Dan kebetulan dari sebelumnya kan open recruitment itu kan anggota-anggota baru. Nah, anggota-anggota baru itu setelah ini mereka akan ikut terjun dalam kepanitiaan ini Kak.
0: Wih,
1: bareng-bareng kakak-kakak yang keren itu.
0: Just teman berdua ya. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalkan kalian adalah teman-teman yang pengen apa namanya? Pengen bergabung harus masuk FH dulu ya?
1: Iya, harus masuk dulu.
0: Harus ke Fakultas Hukum teman berdua baru bisa gabung sama teman-teman dari FK2H gitu. Jadi semangat aja untuk kalian semuanya yang pengen juga seperti mereka teman berdua. Jangan sampai kalian males untuk belajar teman berdua. Tetap semangat, tetap belajar, oke? Okay? Terakhir Kak Anin ya, ini karena kan Gak keras juga sih, udah sampai di penghujung perbincangan malam ini gitu. Dari pembahasan kita belajar bahwa pembelaan diri ini ternyata bukan sekedar persoalan gitu ya. Boleh melawan atau tidak gitu. Ada keadaan, ada batas, ada bukti, dan tentu ada hukum yang harus dipelihara, yang harus melihat peristiwa secara utuh gitu. So, terima kasih untuk Kak Anin ya dari FK2H yang sudah hadir dan berbagi perspektif hukum bersama kita malam hari ini. Dan sebelum kita benar-benar mengakhiri perbincangan malam hari ini, mungkin ada apa ya, satu closing statement. Boleh Kak Anin untuk teman pro 2.
1: Oke, terima kasih ya Kak ya. Jadi kalau boleh saya tutup dengan satu hal atau satu kalimat mengenai sebuah pembelaan diri. Jadi pembelaan diri itu bukan hanya mengenai siapa yang memukul atau siapa yang terluka. Yang dilihat hukum adalah apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa seseorang melakukan perlawanan. Jadi menjadi korban itu tidak berarti bebas untuk melakukan apa saja, tetapi perlawanan juga tidak otomatis bisa dikatakan bersalah. Semuanya harus dilihat mengenai keadaan dan juga fakta yang terjadi. Karena itu, ketika melihat sebuah kasus pembelaan diri, terutama yang viral, jangan langsung menilai hanya dari satu video, lihat dulu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi Kak Adin ya, dan juga teman berdua. Terima kasih, semoga setelah perbincangan ini tuh kita gak hanya lebih tahu hukum tapi juga lebih bijak dalam melihat sebuah peristiwa, teman berdua ya. So, jangan kemana-mana teman berdua. Entar lagi Ewi juga masih bakal temenin kamu semuanya sampai nanti jam 12 ya. Jadi buat semuanya yang penasaran kira-kira aku bakal bawain informasi mengenai apa, jangan go anywhere ya. Tetap barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RR Jember. Teman terbaik kamu, aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku Anindya Fibresul Hatima.
0: So, bye-bye sama Pro 2.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FIFA, organisasi sepak bola terbesar di dunia. Berdiri dari tahun 1904 di kota Paris, Prancis. Awalnya hanya ada 7 negara yang bergabung, yaitu Prancis, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Denmark. Tujuan dibentuknya FIFA adalah menyatukan aturan sepak bola internasional dan menyelenggarakan kompetisi antar negara. Dari organisasi kecil dengan 7 anggota, FIFA kini berkembang menjadi badan sepak bola dunia dengan lebih dari 200 negara anggota. Tanpa FIFA, mungkin sepak bola dunia tidak akan memiliki kompetisi sebesar Piala Dunia seperti sekarang. Dari sebuah pertemuan sederhana di Paris, lahirlah organisasi yang menghubungkan jutaan pemain dan miliaran pecinta sepak bola di seluruh dunia.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah.
3: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Mah. Besok langsung dibersihin deh, janji.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu masih bareng aku Evin Ramadan yang tentunya masih semangat banget untuk nemenin kamu semuanya di Jaga Malam. Kali ini tadi udah bareng sama teman-teman dari FK2H ya, teman Pro 2. Kali ini kita lanjutin lagi untuk Jaga Malam edisi hari ini, teman Pro 2. Interval yang kedua. Jadi untuk kamu semuanya tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik. Teman terbaik kamu.

0: What we're looking for is how everything works. What makes everything work.
1: Pada abad ke-19, banyak orang percaya penyakit muncul karena udara buruk atau miasma. Namun, ilmuwan Prancis Louis Pasteur membuktikan hal yang berbeda. Lewat serangkaian eksperimen pada tahun 1860-an, Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme atau kumanlah yang menyebabkan pembusukan dan juga penyakit. Salah satu percobaannya menggunakan labu berleher angsa untuk membuktikan bahwa kaldu tidak akan membusuk jika tidak terkontaminasi kuman dari udara. Dari penelitian ini lahir metode pasteurisasi, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya pada susu dan juga minuman lain. Pasteur juga mengembangkan vaksin termasuk vaksin rabies pada tahun 1885. Penemuan teori kuman ini menjadi dasar ilmu mikrobiologi modern dan mengubah sistem kesehatan dunia, mulai dari kebiasaan mencuci tangan hingga pengembangan vaksin.
2: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
3: Iya, Bu.
4: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
5: A few inches later.
4: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
5: A few moments later.
4: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
5: One eternity later.
4: Jam 7 malam kan menongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja, malam sekalian tidur.
5: A few inches later.
4: Capek banget. Kayaknya nggak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
5: Eventually.
4: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi? Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, teman berdua, kita lanjut lagi ya. Nah, malam hari ini nih kita bakalan memberikan informasi yang menarik, teman berdua ya. Jadi, teman berdua, kita mungkin bakalan ngomongin seputar ini ya. Apa namanya? Psikologi, teman berdua. Jadi, seperti biasa, setiap jam 8 malam ya, kita mungkin akan ada topik, teman berdua, yang dimana topik itu membahas seputar psikologi. Jadi ini kita bakalan ngomongin seputar NPD. Pertanyaannya adalah, pernah punya pengalaman bareng sama orang NPD enggak? Waduh, ini sepertinya nih pembahasan yang sangat menarik, teman berdua ya. NPD alias Narcissistic Personality Disorder, teman berdua. Jadi narsis ini sebenarnya wajar aja sih, teman berdua, tapi rasa kepercayaan diri ini bisa jadi masalah jika kamu menganggap dirimu itu sebagai yang teristimewa gitu ya. Nah, kondisi ini bisa jadi menjurus ke Narcissistic Personality Disorder atau NPD. Lantas, apakah kamu pernah mengenal, teman berdua, orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang cenderung ke NPD, teman berdua? Coba kamu cerita gitu ya. Boleh kamu WhatsApp Ewin di 081559708950.

0: menarik dari Piala Dunia. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, hanya ada satu negara yang tak pernah absen bahkan satu kali pun. Negara tersebut adalah Brazil. Brazil selalu hadir dalam setiap edisi Piala Dunia dari generasi ke generasi. Mereka terus menjaga konsistensi dalam performanya. Brazil juga dikenal sebagai raja sepak bola dunia dengan mengoleksi 5 gelar juara dunia. Prestasi terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini. Jadi, siapa pemain Brazil favoritmu? Brazil!
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak. Dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country.

Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan

Sama Pro 2 sebelum buru-buru merujuk menunjuk ya seseorang dan bilang wah ini pasti NPD. Sama Pro 2 tunggu dulu ya, NPD itu bukan sekedar orang yang suka selfie atau dipuji, suka tampil keren ataupun punya rasa percaya diri tinggi. Sama Pro 2, NPD ini adalah singkatan dari Narcissistic Personality Disorder, yaitu kondisi kesehatan mental yang melibatkan pola menetap berupa rasa diri, ya, berupa rasa diri yang sangat penting, kebutuhan kuat untuk dikagumi serta kesulitan dalam memahami atau mempertimbangkan perasaan orang lain, teman Pro 2. Dan yang menarik, kadang seseorang dengan perilaku narsistik itu juga justru gak kelihatan seperti orang yang sombong sejak awal. Awalnya bisa jadi orang yang sangat menarik, perhatian, pandai membuat kita merasa spesial, bisa bikin kita tuh berpikir, wah akhirnya aku nemu orang yang benar-benar ngerti aku, anjay. Aduh, tapi setelah hubungan semakin dekat gitu ya, perlahan muncul hal yang bikin kita itu bertanya-tanya gitu. Kenapa setiap pembicaraan selalu kembali ke dia gitu ya. Maksudnya ketika kita enak-enak bicara gitu ya, mesti baliknya ke dia, entah muji diri sendiri, entah itu. Pokoknya gitulah teman Pro 2 ya. Kenapa ketika aku menyampaikan perasaan malah aku yang dianggap salah gitu ya. Kenapa dia sulit sekali mengakui kesalahan gitu. Nah ini nih hal-hal seperti ini nih teman Pro 2 ya. Ini pernah gak sih kamu ngalami seperti itu? Nah, ini kamu boleh cerita malam hari ini. Menurut kamu seperti apa ciri-ciri orang yang bisa yang bikin kamu ngerasa kok semuanya harus tentang dia gitu ya. Menurut kamu seperti apa ciri orang yang bikin kamu merasa kok semuanya harus tentang dia? Boleh kirimlah ke aku teman Pro 2 ya, aku masih tungguin. Anyway, ini juga ada teman Pro 2 yang udah kirim ya. Ini dari Rizky di Jember. Pernahkah awalnya dia baik banget, sering muji, sering perhatian, tapi setelah dekat ternyata kalau ngobrol selalu tentang dirinya. Giliran aku cerita masalah, ujung-ujungnya dia balik cerita masalah dia lagi. Ini menarik sih ya, tapi sekali lagi teman berdua jangan langsung menyimpulkan bahwa orang tersebut NPD. Karena perilaku narsistik ini gak otomatis berarti seseorang memiliki NPD. Yang bisa kita lihat adalah pola perilakunya yang bagaimana perilaku itu memengaruhi hubungan teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 gitu ya, coba kita masuk ke bagian yang mungkin lebih relate lagi teman Pro 2. Pernah gak sih kamu punya seseorang dalam hidup kamu, ya kan? Setiap kali kamu marah, kamu yang dianggap berlebihan. Ketika kamu kecewa, kamu dibilang terlalu sensitif. Ketika kamu menyampaikan kesalahan dia, pembicaraan justru berubah menjadi daftar kesalahan kita. Aduh, kasihan ya. Sampai akhirnya kamu yang tadinya ingin menyampaikan perasaan, malah berakhir minta maaf teman Pro 2. Maaf ya, mungkin aku terlalu sensitif. Padahal awalnya kamu yang terluka gitu. Nah situasi seperti ini nih bisa terjadi dalam berbagai hubungan, dan pada sebagian hubungan yang tidak sehat bisa muncul perilaku manipulatif seperti gaslighting teman Pro 2. Tapi lagi-lagi ya, kita gak boleh asal mendiagnosis seseorang sebagai NPD, apalagi hanya berdasarkan satu atau dua perilaku. Gak boleh teman Pro 2. Diagnosis NPD bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan melihat unggahan media sosial.

adalah membaca artikel atau mendengarkan cerita teman. Yang lebih penting adalah bagaimana hubungan tersebut membuat kita merasa, apakah kita selalu takut menyampaikan pendapat, apakah kita merasa harus terus menjaga perasaan dia sementara perasaan kita tidak pernah dipedulikan gitu ya. Apakah kita terus-menerus merasa bersalah, dan yang paling penting apakah kita masih bisa menjadi diri sendiri dalam hubungan tersebut. Karena teman perdua ya, hubungan yang sehat bukan gak pernah konflik, tapi dalam hubungan yang sehat tidak, kita masih punya ruang untuk bicara, masih bisa berbeda pendapat, masih bisa mengatakan tidak ya. Dan kita gak harus kehilangan diri sendiri hanya demi mempertahankan hubungan tersebut teman berdua. Nah malam ini apa namanya, aku pengen bacain lagi teman berdua, tapi ntar lagi deh ya, ntar lagi. Jangan kemana-mana, tetap barengan aku di 89,5 FM Berdua Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: N-250 made its maiden flight, witnessed by an invited audience including the President, Vice President, Minister.
1: Indonesia pernah mencatat sejarah penting di bidang teknologi penerbangan. Pada 10 Agustus 1995, pesawat N-250 melakukan uji terbang perdananya di Bandung. Proyek ini dipimpin oleh B.J. Habibie saat beliau menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. N-250 dikembangkan oleh PT IPTN yang sekarang dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia. Pesawat turboprop ini dirancang untuk mengangkut sekitar 50 penumpang dan menjadi pesawat pertama di kelasnya yang menggunakan sistem kendali digital fly-by-wire. Sistem ini membuat kontrol pesawat lebih presisi karena dikendalikan lewat sinyal elektronik dan bukan mekanik murni. Uji terbang tersebut menjadi simbol kemampuan insinyur Indonesia dalam merancang pesawat modern. Meski produksinya terhenti akibat krisis ekonomi 1998, N-250 tetap dikenang sebagai tonggak penting dalam sejarah industri dirgantara nasional.
2: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
3: Eh, Mas, Mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
2: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
3: Alah. Eh, Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
2: Mas, Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus? Itu kan namanya korupsi waktu.
3: Lah, lah, lah, lah, lah. Loh, korupsi waktu. Ada, Mas, Mas. Eh, biasa saja.
4: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, Temu Pro 2 masih bareng aku ya. Dan tentunya kita udah di interval yang ketiga. Temu Pro 2 masih di jaga malam tentunya. Di cerita penutup hari aku masih bakal share ke kamu semuanya untuk teman-teman yang udah bergabung Temu Pro 2 ya. Ini kita masih bakal ngomongin seputar NPD. Ini dari Dina di Bondowoso. Pernah banget kak, kalau aku marah karena dia salah ya. Kalau aku marah karena dia salah malah aku dibilang drama. Lama-lama aku jadi takut ngomong karena apapun yang aku bilang pasti salah. Nah, buat Dina dan teman-teman yang mungkin mengalami hal serupa ya, jangan buru-buru menyalahkan diri. Kalau sebuah hubungan membuat kamu terus-menerus mempertanyakan kewarasan, nilai diri ataupun perasaanmu sendiri itu adalah sesuatu hal yang layak diperhatikan. Bukan berarti otomatis pasanganmu NPD, tapi hubungan yang membuatmu kehilangan rasa aman tetap perlu dievaluasi. Emang Pro 2 ya.

0: menarik dari Piala Dunia. Di Piala Dunia 2002 tercipta salah satu gol tercepat dalam sejarah oleh pemain asal Turki Hakan Şükür. Hakan Şükür mencetak gol hanya dalam 11 detik setelah peluit kick off dibunyikan. Memanfaatkan kesalahan bek Korea Selatan Hong Myung-bo yang kehilangan bola tepat di depan kotak penalti. Gol kilat ini tercipta dalam pertandingan perebutan tempat ketiga antara Turki melawan tuan rumah Korea Selatan pada 29 Juni 2022. Hingga saat ini, torehan tersebut masih memegang rekor sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, teman pro dua ya. Semakin kita ngobrol malam ini, mungkin ada di antara kamu teman pro dua yang mulai teringat seseorang. Wah, jangan-jangan mantan saya, NPD. Hei, katanya temanku begitu. Aduh, jangan-jangan aku sendiri. Tenang, jangan terlalu cepat memberikan label kepada seseorang teman pro dua. Karena seseorang yang egois, belum tentu NPD ya. Seseorang yang suka dipuji belum tentu NPD. Seseorang yang sulit meminta maaf juga belum tentu NPD. Dan seseorang yang percaya diri juga bukan berarti memiliki gangguan kepribadian narsistik, teman berdua. Yang lebih penting adalah memahami pola perilaku dan juga dampaknya. Nah, kalau kamu berada dalam hubungan yang membuat kamu terus-menerus merasa kecil, tidak berharga, dikendalikan, ataupun tidak aman, ya kamu berhak ngambil jarak lah, teman pro dua ya. Kamu berhak punya batasan, kamu juga berhak mengatakan enggak, dan kamu juga enggak harus menjadi penyelamat, teman pro dua. Enggak harus menjadi penyelamat seseorang dengan mengorbankan diri kamu sendiri. Karena kadang yang kita butuhkan ya, ini bukan jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya NPD atau enggak sih. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah hubungan ini sehat enggak sih buat aku atau buat kita gitu teman berdua. Dan mungkin apa ya, kita enggak harus membuktikan gitu. Ini kata-kata hari ini teman berdua. Kamu enggak harus membuktikan bahwa seseorang itu jahat untuk membenarkan keputusan. Kamu tidak harus membuktikan bahwa seseorang itu jahat untuk membenarkan keputusanmu menjaga jarak. Kalau hubungan itu terus-menerus membuat kamu luka, kamu boleh memilih diri kamu sendiri. Bukan karena kamu egois teman pro dua, tapi karena kamu juga manusia yang pantas diperlakukan dengan baik. Jadi seperti itu ya. Ada respon lagi teman pro dua atau ada tanggapan lagi dari kamu semuanya yang udah dengerin ini? Ini ada Ardi. Aku pernah ada dalam hubungan yang bikin aku selalu merasa kurang. Sekarang aku sadar mungkin aku nggak perlu terus mencari tahu di NPD atau enggak. Yang penting aku tahu hubungan itu nggak sehat buat aku gitu. Nah mungkin ya apa ya? Ini mungkin juga menjadi ini sih. Poin penting ya, kadang kita terlalu sibuk mencari diagnosis untuk orang lain sampai lupa memeriksa kondisi diri sendiri. Dia NPD enggak ya? Dia manipulatif enggak ya? Atau dia toksik enggak? Nah, padahal pertanyaan yang mungkin lebih penting adalah aku bahagia enggak ya di sini gitu loh. Jadi kalau jawabannya terus-menerus enggak, mungkin sudah waktunya kita mulai mendengarkan diri kita sendiri, teman perlu mulai mendengarkan hati kita sendiri gitu. Oke deh, aku masih nungguin lagi untuk kamu semuanya yang pengen kirim tanggapan di malam hari ini ya. Boleh di 081-559-708-950.
1: Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Leupold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu, dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya, Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
9: Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya, teman Pro 2, ya ini udah gak kerasa banget sebenarnya kita bakalan lanjut lagi ke program acara yang selanjutnya, teman Pro 2 ya. Tapi dari kesempatan malam hari ini, teman Pro 2, jadi yang harus diingat ya, kalau kamu tidak harus membuktikan bahwa seseorang itu jahat untuk membenarkan keputusan kamu menjaga jarak, teman Pro 2. Kalau hubungan itu terus membuatmu terluka, kamu boleh memilih dirimu sendiri, bukan karena egois, tapi karena kamu juga manusia yang pantas diperlakukan dengan baik. So, teman Pro 2, malam hari ini bakalan masih bareng Ewin sampai dengan jam 12, tapi aku harus lanjutin lagi ke segmen yang selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah bercerita, yang udah mendengarkan, dan yang mungkin malam hari ini sedang belajar memahami dirinya sendiri, teman Pro 2 ya. Oke, tetap barengan aku di Jaga Malam tentunya, sampai dengan jam 11, lalu ada Just More Music dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam nanti. So, malam memang sunyi, tapi bukan berarti kamu harus merasa sendirian. Tetap barengan sama Ewin di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
8: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM Jember.

Baru FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Baik teman berdua dimanapun kamu, gak terasa udah waktunya Ewin untuk pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih atas kebersamaannya di malam hari ini teman berdua. Kita akan kembali lagi besok pagi. So dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jember, aku Ewin Ramadan, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu. Jumpa lagi bareng aku, Ewin Ramadan. Dan di hari ini tentunya ya, tanggal hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2026, teman Pro 2. Oke, aku bakalan share ke kamu semuanya untuk kerangkaian program acara kita pada pagi hari ini. Adalah yang pertama yaitu Jazzmore Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti, yang bakalan Ewin hadirkan di situ untuk music yang enak-enak banget. Dan tentunya musik yang bisa bikin kita semakin happy di pagi hari ya, teman Pro 2. Lalu ada Spada, selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru di jam 6 sampai dengan jam 8 pagi nanti dengan informasi-informasi yang menarik banget dan pastinya juga bikin pagi hari kamu lebih semangat, teman Pro 2. Lalu ada Insight di jam, sorry, ada program acara Bestie ya, bekal semangat tiap pagi di jam 8 sampai dengan jam 9, teman Pro 2, dengan topik yang menarik. Dan di jam 9 ada Insight Inspirasi Pagi Terupdate, juga dengan masih dibarengin sama Ewin dengan topik-topik yang lebih menarik lagi, teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya yang pengen gabungan nanti di jam 8 sampai dengan jam 9, lalu dari jam 9 sampai dengan jam 10 ya. So, sesaat lagi kita bakalan mendengarkan teman Pro 2 untuk kajian tematik bersama Ustadz Yahya Abdul Aziz dengan judulnya adalah Ujian dan Jalan Keluarnya Bagi Orang Bertakwa. Have a nice day teman Pro 2, tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RR Jember, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salawatullahi wasalamuhu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Apa kabar teman Pro 2, pendengar setia RRI Pro 2 Jember dimanapun Anda berada? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Teman Pro 2 sekalian, kita saat ini sedang berjalan di atas sebuah jalan kehidupan, menyusuri waktu demi waktu, tertoreh berbagai kisah dalam lembaran kehidupan kita. Canda, tawa, tangis, dan air mata mengisi di antara lipatan cerita kita. Kisah pilu hingga heroik mungkin pernah mewarnai hari-hari ini. Berbagai ujian datang menguji ketegaran dan keteguhan keimanan kita. Teman Pro 2, sekencang apapun kita berlari, sejauh apapun kita bersembunyi, ujian akan tetap tiba di sebuah titik di jalan yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Jalan kita berbagai bentuk sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ada kalanya jalan itu datar, jalan itu mulus, namun tak jarang pula jalan itu berkelok, jalan itu berkerikil, bahkan jalan itu berduri. Teman Pro 2, sekali lagi, ujian itu pasti akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya, Kullu nafsin da'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kalian akan dikembalikan hanya kepada kami. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan musibah, Allah juga menguji manusia dengan nikmat. Allah lakukan demikian untuk melihat siapakah di antara hambanya yang bersyukur dan siapakah di antara hambanya yang kufur. Siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Teman Pro 2, saat jalan kita mulus, bukan berarti kita sedang tidak diuji. Bahkan kemudahan itu sendiri merupakan ujian. Apakah di saat jalan kita mulus, jalan kita tanpa ada duri, tanpa ada masalah, kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah di saat itu kita masih bisa mencukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita memanfaatkan kenikmatan tersebut untuk ketaatan? Atau malah menggunakannya dalam berbagai kemaksiatan? Begitu pula sebaliknya teman Pro 2, saat jalan kita berkelok, saat kita mendapatkan banyak rintangan yang kita hadapi, apakah kita akan bersabar? Mampukah kita ridho dengan ketentuan dari Allah Ta'ala? Akankah kita memohon ampun atas dosa yang pernah kita perbuat? Apakah kita lantas bersimpuh dan sujud kepada Allah? Ataukah kita malah berputus asa dan berprasangka buruk kepada Allah? Akankah kita malah semakin menjauh dari Allah Ta'ala dan menambah kemaksiatan dengan cobaan dan ujian yang kita alami? Maka teman Pro 2 sekalian, jalan tanpa adanya hambatan bukanlah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bukan pula parameter kebahagiaan dalam kamus kehidupan. Lihatlah teman Pro 2 sekalian, betapa terjal dan curamnya jalan yang harus dilalui oleh para nabi dan rasul. Namun mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia. Jadi teman Pro 2, beban yang sedang kita pikul saat ini bukanlah alasan bagi kita untuk seolah menjadi orang yang paling sengsara di dunia ini. Teman Pro 2, di saat semakin hari beban terasa semakin berat, pikiran terasa semakin penat, hujan kesedihan semakin lebat, dan jiwa ini terasa semakin terikat kuat, apakah kita hanya bertekuk lutut dengan ini semua? Kita putus asa dengan semua cobaan ini? Tentu tidak teman Pro 2 sekalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan jalan keluar dari musibah dan cobaan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan membukakan jalan keluar baginya. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan ia akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدَ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Teman Pro 2, selama seseorang istiqomah melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya jalan keluar. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan terkait ayat ini bahwa Allah akan membalas dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan mengutamakan keridhaan Allah dalam semua keadaannya. Allah Ta'ala akan memberikan kelapangan dan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesempitan. Dan tentu sebaliknya teman Pro 2, orang yang tidak bertakwa kepada Allah maka akan terjatuh ke dalam kesempitan, beban, dan belenggu. Teman Pro 2 sekalian, bicara tentang jalan keluar, pasti pernah muncul di benak kita pertanyaan, benarkah ada yang namanya jalan buntu? Maka teman Pro 2 sekalian, terjawablah sudah pertanyaan ini. Tidak ada jalan buntu selama kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita telah dengar ayatnya tadi, Allah Ta'ala sendiri yang mengatakannya. Adakah perkataan yang lebih benar dibandingkan perkataan Dat yang telah menciptakan alam semesta? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu termasuk ujian. Maka ia pula yang paling tahu apa dan bagaimana jalan keluarnya. Teman Pro 2, kita bolehlah bersedih, tapi janganlah kita berlarut-larut dan jangan sampai berputus asa. Bisa saja kita merasa masalah kita sangatlah berat. Tapi ingatlah bahwa ujian terberat adalah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Ketahuilah teman perlu sekalian bahwa semakin kuat iman seseorang, maka semakin berat pula ujiannya. Namun dapat kita saksikan, apakah nabi dan rasul dalam menghadapi cobaannya, dalam menghadapi ujiannya, pernah sampai merasakan yang namanya stres? Jawabannya tentu tidak, karena mereka mempunyai ilmunya dan mereka tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan dan ujian yang dihadapi. Apakah mereka tidak bersedih? Tentu hal ini tidak perlu ditanyakan, karena kita ingat betul bagaimana sedihnya Rasulullah SAW saat terus ditentang, saat terus disakiti oleh kaum musyrikin, di saat hatinya sedang pilu dengan kematian Khadijah istrinya dan pamannya Abi Thalib. Begitu pula dengan kisah sedih yang pernah dialami Nabi dan Rasul yang lain. Maka sebagai pelipur lara, kita harus senantiasa ingat bahwa pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Disinilah saat yang tepat bagi kita untuk mengamalkan ibadah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Teman pro dua, kita juga harus senantiasa ingat bahwa seberat apapun ujian yang kita hadapi saat ini, sesulit apapun cobaan yang kita hadapi, suatu saat ujian dan cobaan ini pasti akan berlalu. Ya teman pro dua sekalian, di suatu hari nanti, hari-hari berat ini akan menjadi sejarah dan bukti seberapa teguh iman dan kesabaran kita. Hari-hari ini hanyalah hari-hari yang pendek, tempat untuk mengumpulkan bekal. Oleh karena itu, teman perodo sekalian, tetaplah bersemangat menjalani hidup ini, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan senantiasa berprasangka baik kepadanya. Demikian, teman perodo, sedikit renungan pada kesempatan kali ini, tentang bagaimana kita menghadapi ujian dan musibah. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar senantiasa bersabar saat menghadapi musibah dan cobaan. Kita renungi bagaimana dahulu para nabi dan rasul serta sahabat mengalami cobaan yang lebih berat daripada yang kita alami sekarang. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro2, syukur bukan hanya diucapkan saat menerima nikmat yang besar. Syukur adalah kemampuan melihat kasih sayang Allah dalam setiap hal, bahkan pada hal-hal kecil yang sering terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Mari jalani hari dengan mengucapkan Alhamdulillah. Lalu buktikan rasa syukur itu melalui amal saleh, keberulian kepada sesama, dan juga ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menjadikan hati kita selalu dipenuhi syukur, sehingga hidup terasa damai dan juga penuh keberkahan.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

yang menuntun langkah kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu tidak mengenal usia. Ilmu yang bermanfaat akan mengangkat derajat seseorang, memperbaiki akhlaknya, dan menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mari terus belajar, mengamalkan ilmu, dan mengajarkan kepada orang lain. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang senantiasa haus akan ilmu yang bermanfaat.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 hari ini.

Hai hai hai teman Pro 2 dimanapun kamu, selamat pagi. Saatnya info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu teman Pro 2. Yang pertama adalah PSG dekati Zion Suzuki. Parma sepakat dengan nilai transfer 35 juta euro. Informasi yang kedua, Perpusnas ingatkan risiko digitalisasi buku di era AI. Informasi yang terakhir, perguruan muda tinggi. Senjangan keterampilan jadi tantangan. Selengkapnya di Info Pro 2 hari. Informasi yang pertama teman Pro 2, penjaga gawang timnas Jepang Zion Suzuki berpeluang bergabung dengan Paris Saint-Germain atau PSG. Klub raksasa Prancis itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Parma terkait transfer Suzuki senilai 35 juta euro. Kabar tersebut disampaikan pakar transfer Fabrizio Romano melalui media sosial. Dia menyebut PSG semakin dekat untuk mengamankan jasa kiper berusia 23 tahun tersebut teman Pro 2.

Informasi yang kedua, digitalisasi buku berisiko mengurangi akses publik terhadap sumber pengetahuan dan yang kredibel menurut Perpustakaan Nasional. Pemusnahan buku setelah pemindaian massal juga berpotensi menimbulkan persoalan akses cipta dan juga keaslian sumber. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Joko Santoso menegaskan akses informasi dan sumber pengetahuan merupakan hak publik. Dia menilai buku cetak edisi pertama tetap menjadi representasi autentik dari penulis dan sumber asli. Joko menyampaikan pandangan tersebut saat berdialog bersama Pro3 RRI mengenai pentingnya mempertahankan sumber pengetahuan asli yang kredibel. Perpustakaan menghadapi perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi cara masyarakat mengakses dan menyimpan pengetahuan tanpa perlu. Informasi yang terakhir, pengangguran usia produktif masih tinggi karena dominasi sektor informal dan juga ketidaksesuaian pilihan pekerjaan generasi muda. Kepala Badan Perencanaan dan juga Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Republik Indonesia Anwar Sanusi menyebut kondisi tersebut menjadi persoalan ketenagakerjaan. Anwar menilai pemerintah perlu mencetak industri yang memiliki peluang besar menyerap angkatan kerja muda berkelanjutan tahun 2022. Dia juga menyoroti sektor pertanian yang menganggap fenomena penuaan petani sehingga kurang diminati generasi muda tahun 2022. Anwar juga menjelaskan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan pekerjaan menjadi persoalan penting dalam pasar kerja nasional. Pemerintah dinilai melakukan intervensi melalui pemagangan dan pelatih vokasi untuk memperkecil kesenjangan kompetensi. Pemerintah juga memperkuat sistem pasar kerja nasional agar kebutuhan tenaga kerja tersambung dengan mencari kerja secara akurat ya. Sistem tersebut diharapkan menyediakan informasi pekerjaan yang mutakhir, valid serta sesuai dengan kompetisi para pencari kerja tahun 2022. Oke, teman Pro 2 sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Ya, teman berdua dimanapun kamu, selamat pagi. Masih barengan aku Ewin Ramadan di pagi hari ini, teman berdua. Dan tentunya Dispada, selamat pagi teman berdua, bikin pagi kamu makin seru. Aku bakalan share ke kamu semuanya informasi-informasi menarik, biar kita bisa enjoy, biar kita bisa happy-happy di pagi hari ini, teman berdua, biar bisa tetap semangat di pagi hari ini. Makanya dengan lagu-lagunya juga yang enak-enak banget yang bakalan aku putar untuk menemani pagi hari kamu tentunya ya. Oke, jadi untuk kamu semuanya teman pro 2, pagi hari ini aku ucapin selamat pagi aja, selamat beraktivitas dan tetap barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicéphore Niépce. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Niépce menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Halo? Ya, Bu, ada apa?
2: Iya, Gus. Bih, kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Gus, aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Kamu pulang, ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget, Ibu ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman bro dua, kali ini untuk memberikan informasi yang pertama ada informasi mengenai perkiraan cuaca teman bro dua. Untuk edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 untuk daerah Tapal Kuda tentunya. Kita mulai dulu dari Lumajang teman bro dua ya. Untuk di Lumajang hari ini diberikan cuacanya berawan teman pro 2 dengan intensitas suhu kisaran 21 sampai dengan 27 derajat celcius. Lalu untuk Jember sendiri udara kabur dengan intensitas suhu kisaran 22 sampai dengan 30 derajat celcius. Untuk Banyuwangi diperkirakan cuacanya berawan dengan suhu berkisar 22 sampai dengan 28 derajat celcius. Lalu Bondowoso udara kabur dan juga Situbondo juga udara kabur teman pro 2 dengan intensitas suhu kisaran 19 sampai dengan 29 dan 21 sampai dengan 31 derajat celcius. Baik untuk kalian semuanya teman pro 2 yang mungkin ingin berpergian hari ini ya ataupun mau beraktivitas di hari ini ya tetap ya usahakan selalu membawa mantel teman pro 2 ataupun bawa payung kalau misalkan kalian bawa mobil ya karena kita nggak bakal tahu bisa aja cuacanya juga berubah gitu ya bisa aja jadi tetap waspada aja oke?

0: Aduh, kamu ini loh, tiap hari kerjaannya main game mulu. Kapan belajarnya?
1: Ih, kakak apaan sih?
0: Kamu ini loh, belajar, jangan main gadget terus.
1: Kakak ini loh, lagian sekolahnya itu PJJ, kak.
0: Loh, PJJ. Terus kenapa kalau PJJ? Kamu jadi gak usah belajar gitu? Ah, kamu ini ya, justru karena PJJ kamu itu harus banyak-banyak belajar. Sekarang ini waktunya kamu kreatif belajar sendiri, tahu? Gadgetmu itu bisa dipakai buat ikut kelas-kelas belajar daring, buat nambah-nambah pengetahuan lain yang gak kamu dapat dari sekolah. Banyak kok situs-situs atau aplikasi belajar yang bisa kamu ikutin, atau minimal gadgetmu itu bisa kamu pakai buat diskusi sama teman-temanmu ngerjain tugas. Jangan buat main game mulu. Mau jadi apa kamu ini nanti kalau lupa belajar?
1: Iya, kakak bawel.
2: Siswa kreatif membentuk generasi cerdas.
3: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik teman berdua, masih bareng aku Ewin Ramadan, dan tentunya Ewin masih bakal share ke kamu semuanya untuk informasi selanjutnya. Kira-kira ada informasi apa aja teman berdua ya? Nah kali ini aku bakalan share ke kamu semuanya untuk ini ya, keadaan lalu lintas pagi hari ini teman berdua ya. Keadaan lalu lintas pagi hari ini kita mulai dari daerah depan RRI dulu teman berdua, di daerah jalan Lejen Panjaitan. Di daerah Jalan Lejen Panjaitan untuk dari arah Perhutani menuju ke Geladak Kembar, dan juga dari Geladak Kembar ke Perhutani teman berdua, ini terpantau udah ramai lancar teman berdua ya. Bisa dibilang ramai lancar lah di sini teman berdua. Dan untuk di daerah Geladak Kembar yang ke arah Jalan Lejen Suprapto atau ke arah Kebon Sari teman berdua, ini juga udah bisa dibilang padat ya. Lalu untuk di daerah Jalan Ahmad Yani teman berdua, ini juga terpantau ramai lancar. Lalu untuk di pertigaan Jalan Trunojoyo, pertemuan antara Jalan Trunojoyo dan Ahmad Yani ya, ini juga terpantau di sini udah padat sekali teman berdua. Dimana di Jalan Lejen Panjaitan dan juga Lejen Sutoyo ini memang kalau pagi itu biasanya memang macet di sana teman berdua ya. Dan untuk di daerah Jalan RA Kartini atau di daerah Polres teman berdua, ini juga udah terpantau ramai lancar. Kalau di daerah Jalan Kahasidik atau di daerah Pasar Tanjung ya, ini tentunya ini juga bisa dibilang ramai lancar teman berdua. Di daerah Gajah Mada aman-aman saja sejauh ini, masih lancar-lancar aja. Lalu di daerah Jalan Hayam Buruk ya, ya ini juga masih aman. Tapi di daerah Geladak Kembar. Di daerah Mangli teman produk. Di daerah Mangli ini keadaan lalu lintasnya ini juga bisa dibilang padat sekali pagi hari ini, karena di situ memang untuk ini ya jalan provinsi teman berdua, jadi banyak sekali kendaraan-kendaraan besar dengan muatan yang berat teman berdua, jadi mungkin jalannya juga agak sedikit lambat ya. Kita balik lagi ke Jalan PB Sudirman teman berdua, di Jalan PB Sudirman juga udah padat sejauh ini. Semanggi masih aman, tetapi di daerah Bundaran DPR ini bisa dibilang ramai lancar. Kita mengarah ke daerah Mastrip teman berdua. Wow, di pertigaan Mastrip ya, dari Pagah teman berdua untuk ke Mastrip itu udah sejauh itu sampai di Bundaran Mastrip ini udah terpantau penuh alias udah padat sekali teman berdua ya. Ini memang jalanan pagi hari ini kayaknya lumayan nih teman berdua, padat ya. Jadi aku harap kalian tidak kebut-kebutan di jalan teman berdua, dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Jangan lupa juga pakai seat belt untuk kalian semua yang bawa kendaraan roda 4, dan yang pasti kamu juga harus menggunakan helm teman berdua. Ingat, jangan kebut-kebutan ya, karena ini bukan sirkuit Mandalika teman berdua.

getah pohon karet yang sering dipakai untuk pembuatan ban ternyata punya fakta yang jarang diketahui. Cairan dari pohon Hevea brasiliensis ini sudah mengandung partikel karet alami. Dan saat disadap, pohon tidak langsung rusak. Karena getah memang berfungsi sebagai pelindung pohon dari luka dan serangga. Menariknya lagi, getah yang mentah tidak langsung jadi ban. Getah harus dibekukan, dikeringkan, lalu diolah dulu supaya jadi karet yang kuat. Bahkan, getah yang disadap pagi hari biasanya memiliki kualitas yang lebih bagus.